Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

Dengan nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia damai sejahtera atas jemaat dari Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Masih tetap dalam keadaan berdiri, kita melakukan bersama dalam nyanyian rohani nomor 9 bait 1 dan 2. Hai kaum Tuhanu Allahmu benar.

Tuhan berdasarkan Keluaran 20 ayat 3 sampai 17. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bumi di bawah atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku, tetapi yang menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka janganlah melakukan segala pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau ewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Roh Kudus memampukan kita melakukan hukum Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan mengaku dosa dengan sungguh-sungguh. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran Allah itu tidak ada pada kita. Tetapi jika kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Mari kita berdoa. Di hadapan-Mu ya Allah, ya Tuhan kami Yesus Kristus, kami membawa segala salah dan dosa kami selama seminggu lamanya. Kami berdosa lewat hati, pikiran, dan perbuatan kami. Kami mohon ampun Tuhan, kasihani kami dan layakan kami ada dalam persekutuan di pagi hari ini bersama di dalam Engkau. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Nyanyian Kidung Jemaat 35, baitnya yang pertama, tercurah darah Tuhanku di Bukit Golgota.

Maha Tuhan, ketika kita mengaku dosa kita dengan sungguh-sungguh di hadapan Allah, maka ada janji pemberitaan anugerah Tuhan yang berlaku bagi kita sekalian, karena itu sabda Tuhan berkata, Yesus Kristus bersabda kepada semua orang yang sungguh-sungguh mengaku dosanya, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Nyanyian rohani nomor 145, baitnya yang ketiga. Terangi kami Tuhan dengan cahayamu.

Saya mengundang Bapak Ibu Jemaat bangkit berdiri. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat, kita mengaku bersama-sama kepercayaan kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang. Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Yesus pimpinlah ke negeri baka, dan kata-kata seterusnya. Yeah.

Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Ada yang mengisi pujian? Solo atau vokal grup? Tidak ada. Jika tidak ada, kita akan ada dalam pemberitaan firman Tuhan. Firman Tuhan di pagi hari ini, di dalam Alkitab Perjanjian Lama, yaitu Kitab Ester. Kitab Ester pasal 2. Kitab Ester pasal 2, kita akan baca dari ayat 19 dan berakhir di ayat 23. Kitab Ester pasal 2, ayat 19 sampai 23. Kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, yang adalah firman dan kebenaran. Sebagai persekutuan jemaat, kami ada di saat ini Tuhan, memohon keterlibatan-Mu Tuhan melalui kuasa Roh Kudus, menguasai setiap ruang hati kami, supaya kami tidak hanya menjadi pendengar setia, tetapi firman itu mau mengambil bagian dalam hidup kami dan kami berlakukan sebagai pelaku firman di tempat kerja, dalam rumah tangga, dalam tugas dan tanggung jawab kami sehari-hari. Amin. Judul atau perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia yaitu Mordekai mengetahui suatu sekongkolan. Beginilah firman Tuhan, selama anak-anak dara dikumpulkan untuk kedua kalinya, Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja. Adapun Ester tidak memberitahukan asal-usul dan kebangsaannya seperti diperintahkan kepadanya oleh Mordekai. Sebab Ester tetap berbuat menurut perkataan Mordekai seperti pada waktu ia masih dalam asuhannya. Pada waktu itu, ketika Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja, sakit hatilah Bigtan dan Teresi, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu, lalu berikhtiarlah mereka untuk membunuh Raja Ahasveros. Tetapi perkara itu dapat diketahui oleh Mordekai, lalu diberitahukannya kepada Ester sang ratu, dan Ester mempersembahkannya kepada raja atas nama Mordekai. Perkara itu diperiksa dan ternyata benar. Maka kedua orang itu disulahkan pada tiang dan peristiwa itu dituliskan di dalam kitab sejarah di hadapan raja. Sampai di sini bagian Alkitab dikatakan berbahagia bagi kita sekalian yang mendengarkan dan menerimanya dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya, haleluya, haleluya.

Persekutuan jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus, bersama kita akan ada dalam perenungan bersama dalam satu tema kecil, yaitu tetap setia dan waspada di mana Tuhan menempatkan kita. Tetap setia dan waspada di mana Tuhan menempatkan kita. Dalam bagian Alkitab di saat ini, kita masih tetap di bawah naungan tema kepedulian. Karena itu GKI di sepanjang tahun 2026 mengarahkan setiap umatnya untuk ada di dalam sorotan tema ini. Jadi ini menjadi pergumulan Bapak Ibu kita sekalian untuk melihat setiap situasi yang ada di tengah lingkungan jemaat kita, untuk turut ada di dalam rasa kepedulian itu sendiri bagi orang lain yang membutuhkan pertolongan dari kita. Itulah bentuk kepedulian gereja ini, supaya setiap orang yang dilayani itu dengan ketulusan dan keikhlasan. Persekutuan jemaat yang terkasih, peristiwa di dalam teks Alkitab ini menceritakan tentang ada beberapa tokoh yang dengan perannya masing-masing, kalau kita perhatikan dari pasal 1 ayat 1 sampai pasal 2 ayat 1 sampai ayat 18, di sana ada suatu peristiwa yang melatar belakangi kejadian yang terjadi lewat konteks kita pada bagian Alkitab di pagi hari ini. Sebelumnya ada seseorang ratu yang sudah ada di dalam lingkungan zona yang sangat nyaman dengan posisi dan jabatan yang strategis di dalam kerajaan, sehingga hal itulah yang membuat dia sehingga tidak menyadari fungsinya sebagai seorang ratu terhadap rajanya. Nah, hal ini bermula dari Ratu Wasti. Ratu Wasti yang tidak mendengarkan panggilan dari rajanya, sehingga hal itulah yang membuat sehingga posisi dan kedudukan sang ratu ini kosong. Tidak ada orang yang menempatkan di sana. Oleh sebab itu ada pengumuman untuk di setiap daerah dan provinsi pada saat itu untuk mendatangkan setiap anak-anak gadis untuk dipilih secara langsung mengambil atau menggantikan posisi Ratu Wasti, yang di dalamnya ada seorang Yahudi yang bernama Hadassah. Nama asli Yahudinya adalah Hadassah, yang nanti di kemudian hari dikenal dengan nama Esther. Nah, jemaat yang terkasih, bangsa Yahudi pada saat itu mereka tersebar di seluruh kerajaan kekaisaran Persia pada saat itu. Hidup sebagai orang buangan, tetapi berpegang pada iman leluhur mereka. Di tengah setiap situasi muncullah gadis yang bernama Hadassah atau Esther. Esther ini dia kehilangan kedua orang tuanya saat dia masih kecil. Dia punya sepupu yang bernama Mordekai. Nah, oleh sebab itu Mordekai juga adalah orang Yahudi yang berasal dari suku Benjamin. Dia mengangkat Esther ini menjadi anaknya sendiri. Dia membesarkannya, dia mendidiknya, teristimewa didikan akan takut akan Tuhan. Di dalam dunia yang penuh dengan pengaruh kekafiran yang terjadi di Persia pada saat itu. Bapak Ibu, kalau lihat di kitab Ester itu tidak ada satu nama Tuhan sekalipun yang disebutkan di sana, ya. Tuhan mau Allah itu tidak ada. Tidak disebutkan. Karena kerajaan yang ada saat itu adalah mereka hidup dalam kekafiran. Mereka belum mengenal siapa itu Allah. Nah, dalam suatu acara yang terjadi
Pada saat itu di dalam teks bacaan kita itu jelas dikatakan di sana bahwa selama anak-anak darah itu berkumpul untuk kedua kalinya, Mordekai duduk di gerbang istana raja. Ada suatu peristiwa acara yang besar yang sedang terjadi di dalam kerajaan pada saat itu. Karena peristiwa di awal yang saya katakan tadi lewat Ratu Wasti tadi terhadap penolakannya kepada raja, maka dia harus dicarikan untuk penggantinya. Nah, kisah inilah yang mengguncang akan sejarah kekerajaan pada saat itu. Raja Ahasuerus memberikan suatu perintah untuk mencari setiap perempuan-perempuan yang ada di setiap daerah supaya ada yang dipilih untuk mengambil posisi atau tempat sebagai ratu. Esther ini dia juga ada mengambil bagian di dalam pendaftaran itu. Tetapi dia tidak menyatakan asal-usulnya. Dia tidak mengatakan dia berasal dari orang Yahudi. Karena pada saat itu ketika diketahui, maka dia tidak diizinkan. Karena dia sadar dengan sungguh bahwa ada waktu Tuhan yang akan di mana dia menyatakan siapa dirinya. Suatu persengkongkolan yang terjadi antara kedua orang yang bersama-sama dikatakan tadi adalah Sida-Sida. Sida-Sida yang juga bertugas pada saat itu di pintu gerbang, yang juga ada Mordekai di sana. Dia mendengarkan suatu percakapan, rencana ikhtiar untuk membunuh Raja Ahasuerus. Nah, hal inilah yang disampaikan oleh Mordekai melalui Esther. Dia sampaikan kepada Esther untuk melanjutkan pesan ini kepada Raja Ahasuerus. Jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus, oleh karena itu Esther, dia belum ada di dalam situasi yang aman, walaupun dia sudah terpilih menjadi seorang ratu. Karena pergumulan besarnya dia adalah raja belum tahu kalau dia orang Yahudi. Dalam pergumulan itu, ketika pesan itu sampai kepada Esther, maka tindakan yang mereka lakukan adalah mengambil keputusan iman bahwa ini sudah waktunya. Rasa ketakutan, kecemasan yang ada di dalam dirinya yang bergejolak setiap saat itulah dia nyatakan dalam imannya. Ketika pesan Mordekai itu sampai padanya, dia katakan dalam dirinya, inilah waktu Tuhan. Mempersiapkan dirinya sebaik mungkin, tampil sebaik mungkin untuk berhadapan langsung dengan raja. Ada satu tradisi dalam kerajaan Persia, yaitu kalau orang mau ketemu raja, kalau raja dia tunjukkan tongkat emasnya, berarti itu dia layak untuk berjumpa dengan raja. Tapi kalau tidak, orang itu langsung saat itu ada dalam hukuman mati. Itu yang saat itu terjadi di dalam kepemimpinan Raja Ahasuerus, tradisi atau budaya mereka. Tetapi ketika Esther datang di hadapan raja, maka Raja Ahasuerus menunjukkan tongkat emasnya. Itu berarti dia bisa berjumpa, bertemu, membicarakan apa yang dia ingin sampaikan. Dan di saat itulah dia berjumpa dan mereka menyatakan pesan yang disampaikan oleh Mordekai. Dia katakan kepada raja apa yang sedang direncanakan oleh kedua orang Sida-Sida tadi. Dan di sanalah diambil suatu keputusan bahwa harus berita ini dicek benar atau tidak. Dan di firman tadi katakan dong, cek, ternyata berita itu benar. Dan dua orang itu dipajang pada tiang gantung. Jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kita lihat dari peristiwa hubungan relasi antara seorang Mordekai dengan Esther. Ada rancangan tangan Tuhan di balik setiap pekerjaan yang dilakukan oleh dua orang ini, dua tokoh ini. Sangat penting pertama adalah Esther dalam ketaatannya untuk mendengarkan nasihat pamannya
bahwa apapun yang dikerjakan dilakukan, pertama itu adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itulah yang diimani oleh seorang Ester, sehingga orang yang tidak dianggap, tetapi dia mendapat posisi yang layak di dalam kerajaan Raja Ahasuerus pada saat itu. Nah, di dalam keputusan itulah ada suatu peristiwa yang mendasari perjalanan kedua tokoh ini, yaitu yang mana ada seorang menteri yang bernama Aman. Dialah yang merencanakan untuk memusnahkan seluruh orang Yahudi yang ada pada kerajaan Persia di saat itu. Dan sudah ditentukan waktunya, sudah ditentukan tanggalnya, tinggal proses dieksekusi. Tetapi cara Tuhan yang begitu luar biasa melalui Ester dan Mordekai. Mordekai punya peran yang sangat penting. Pesan dia kepada Ester begini, jangan kau kira karena kau sudah sebagai ratu, terus kau akan aman. Disitulah yang membuat Ester dia sangat gemetar dan ketakutan. Karena yang dia pikirkan adalah jati diri atau identitasnya yang belum diketahui oleh raja. Cuma Tuhan yang terkasih, bertolak daripada peristiwa ini, ketaatan yang di pada peristiwa ini, ketaatan yang dilakukan, kebenaran yang belum terungkap dalam suatu peristiwa, pada saatnya akan ada dalam kemenangan. Kamu bisa bayangkan kalau Persia saat itu, dalam dia punya buku cerita tentang Persia, kerajaan itu saat itu dia kurang lebih, sekurang-kurangnya ada 126 provinsi. Jadi kalau 126 provinsi pada saat itu, betapa banyaknya rakyat yang ada. Tetapi di tengah-tengah itu ada orang Yahudi yang membawa nama Tuhan itu sampai dihormati di kerajaan Persia. Ketaatan itulah yang membuat sehingga Ester dia mengambil satu keputusan iman. Dengan suatu perintah kembali kepada Mordekai, mereka melakukan puasa. Doa puasa yang harus dilakukan oleh semua orang Yahudi. Dan mereka melakukannya. Ester pun demikian melakukannya selama kurang lebih 3 hari. Di dalam doa puasa itu, mereka memperoleh jalan Tuhan, yaitu mereka pada akhirnya dihormati dan dihargai melalui tindakan. Mordekai tidak mau berpikir panjang. Mordekai tidak mau menuntut segala macam rencana. Dia langsung tutup poin, tindakan. Nah, itu dia memberikan semangat dan dorongan kepada Ester supaya dia tidak tinggal diam di kerajaan itu untuk menikmati posisi atau jabatan yang sudah ia peroleh sebagai seorang ratu. Nah, jemaat yang terkasih, kita bisa dapat bayangkan dalam situasi seperti inilah, apakah kita masih terus di dalam kesetiaan kita terhadap Tuhan lewat panggilannya bagi kita. Kalau Mordekai dan Ester, walaupun seluruh wilayah itu ada dalam kekafiran, yang tidak kenal Allah, tidak kenal Tuhan, tetapi lewat perbuatan dan ketaatan baik mereka, maka disitulah nama Tuhan itu dimuliakan. Tempat itu diberikan terang oleh Tuhan melalui Mordekai dan Ester. Bagaimana kondisi dalam kehidupan kita hari ini? Dalam tugas tanggung jawab kita setiap saat, adakah kita masih tetap setia dan waspada di mana Tuhan tempatkan kita hari ini? Yang sampai tadinya tong di atas, tong aman-aman saja, tong rasa baik-baik, semua jalan normal saja.
giliran satu waktu mungkin tong di bawah atau di tengah, nah, kesetiaan kita itu dia mulai menurun. Apalagi kalau sampai sudah di bawah, nah ini biasa muncul kebencian atau sumpah serapa. Mari kita ambil satu hikmat dari dua orang ini, Mordekai dan Esther. Orang tetap setia pada iman mereka kepada Tuhan. Walaupun tempat itu tidak pernah disebutkan nama Tuhan, tetapi dalam kepribadian mereka, baik itu di rumah, dalam pekerjaan mereka, mereka selalu berkoordinasi dengan Tuhan. Mereka selalu membangun relasi mereka dengan Tuhan dalam aktivitas mereka. Hari ini Bapak Ibu dan saya, kita juga diperhadapkan dengan hal seperti ini. Ada yang kalau kita sudah pulang kerja capek, sudah langsung tidur. Kita terima kasih lagi kalau Tuhan sudah bimbing dia selama berapa jam di kantor, kerja, sudah pulang, rasa mengantuk, capek, sudah kuasai, sudah. Nah, mari kita mengambil pelajaran penting ini bagi kita. Bahwa kita juga diperintahkan untuk tetap setia dan waspada di mana dan posisi apa kita hari ini. Posisi apapun kita hari ini, ada waktu Tuhan. Tuhan bilang di dalam kitab Yeremia, dia bilang begini. Di mana ada waktu untuk saya angkat kau, saya akan angkat kau. Di mana waktu Tuhan untuk saya kasih turun kau, saya akan kasih turun. Seperti itu ya. Jadi dalam hal jabatan sekalipun, waktu Tuhan. Yang apa yang saat ini sudah Tuhan kasih, percayakan itulah yang kita kerjakan dalam ketaatan itu. Kejujuran kita lakukan. Walaupun kita di tengah lingkungan yang tidak jujur, tapi dengan komitmen iman setiap Bapak Ibu dan saya, kita wajib untuk melakukan itu dalam pribadi kita. Karena Tuhan mempersiapkan kita bukan untuk menjadi ekor, tapi menjadi kepala tuh. Tuhan tidak ciptakan kita, Tuhan tidak panggil kita dalam persekutuan ini untuk jadi bawahan terus. Satu waktu kau akan jadi pemimpin. Satu waktu kau akan menjadi atasan. Tetapi dalam pekerjaan yang harus kita siapkan adalah mempersiapkan diri kita dalam ketaatan itu. Kita juga diajak untuk waspada. Waspada terhadap setiap rancangan-rancangan jahat seperti yang tadi dikemukakan oleh Mordekai tadi ya. Mordekai walaupun dia taat setia, tapi ternyata dalam pekerjaannya ada orang yang rencana bunuh pimpinannya. Ada orang yang rencana bunuh rajanya. Nah kalau seandainya hari itu dia diam, mungkin teks ini tidak ada, kitab Ester ini tidak ada di dalam Alkitab. Tapi karena dari kejujurannya, ketaatannya terhadap Tuhannya, mau tidak mau dia harus sampaikan di dalam lingkungan raja, yaitu melalui Esther. Jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus, ketaatan dan kesetiaan mungkin kita secara pribadi merasakan itu sangatlah berat. Tetapi ketika kita menjalankannya dengan rasa takut akan Tuhan, maka pasti kita akan bisa untuk melewatinya. Situasi pergumulan apapun hari ini, dalam bergereja sekalipun, ingat bahwa dalam kekafiran itu juga mungkin masih berlaku dan ada pada kita hari ini. Ada di antara kita yang percaya Tuhan, tapi kita juga mungkin masih percaya hal-hal mistis lain. Ini Raja Persia ini orang-orang kafir yang dia menyembahnya hanya kepada patung. Raja Ahasuerus dia percaya kepada berhala-berhala. Kafir itu artinya orang yang tidak kenal sama sekali terhadap Tuhan. Dia tidak kenal, dia tidak percaya, dia tidak tahu. Yang mereka percaya adalah berhala-berhala mereka. Karena itu setiap perintah raja yang turun, tidak ada satu pimpinan menteri sekalipun yang harus membantah perintah raja. Nah berhala-berhala inilah yang membuat sehingga lewat peristiwa Mordekai dan Esther ini,
Raja pun percaya kepada Tuhannya Mordekai dan Esther. Satu hal yang sangat luar biasa, yang tadinya suatu daerah yang tidak sama sekali mengenal Tuhan, hanya lewat dua tokoh ini, seluruh kerajaan di Persia mengenal siapa itu Tuhannya Mordekai dan Esther. Nah, kita hari ini suka kenal Tuhan. Kita sudah kenal Tuhan ini mungkin dari kita masih anak-anak. Tapi hari ini juga kita masih membiarkan diri kita untuk dikuasai oleh ilmu-ilmu gelap. Ada yang masih rindu untuk belajar setan-setan yang ada di luar sana. Percaya-percaya berhala-berhala. Yang paling jahatnya adalah dia belajar untuk kasih susah orang lain. Nah, kalau hal ini masih terikat dalam diri kita hari ini, percuma kau datang beribadah. Percuma kau berdoa di rumahmu. Karena kau masih terikat dengan yang lain. Jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus, hal-hal inilah yang membuat satu peristiwa atau satu kisah. Ketika Yesus dia datang ke depan Bait Allah, orang-orang sudah jualan segala macam apa di depan Bait Allah, atau bahkan ada yang di dalam. Tuhan Yesus tidak langsung tegur. Dia datang langsung bolak-balik meja-meja jualan itu tuh. Bolak-balik semua. Dan di situ Tuhan Yesus bilang begini, rumahku adalah rumah doa tuh. Pendeta sudah dua minggu di sini bergumul di dalam gereja, tidak. Rumah doa. Kalau suka malas bikin rumah doa di rumahmu, tak apapun itu. Kalau rasa berat untuk bikin doa sendiri di rumah, datang. Kunci ada di pastori. Awas, sampaikan sama. Nah, hal inilah yang dilakukan oleh Mordekai dan Esther, Bapak Ibu. Memang tidak dijelaskan secara rinci, tapi kalau kita baca dia punya bukunya, itu kehidupan keseharian mereka itu dicatat. Dari kisah mereka ini dijadikan sebagai suatu prasajarah yang ditandatangani, dimeteraikan langsung oleh raja, dan dikisahkan seumur hidup kerajaan Persia. Ingat bahwa setiap ketaatan dan kesetiaan kita itu ada dampak yang kita peroleh daripadanya. Tetapi tidak pernah ada sesuatu positif yang kita peroleh dari suatu kejahatan yang kita lakukan. Satu perbuatan yang tidak baik yang kita lakukan, jangan berharap mengharapkan sesuatu yang baik daripadanya. Nah, suatu kejahatan kecil, suatu kecurangan kecil akan melahirkan hal-hal yang lain. Dan semuanya itu akan tidak baik. Mirip kita belajar pengalaman dari Mordekai dan juga Esther. Kita semua ada punya pergumulan pribadi. Kita semua punya pergumulan dengan rumah tangga kita. Kita semua punya pergumulan dengan profesi dan jabatan kita, pekerjaan kita hari ini. Tapi tetap lakukan dalam ketaatan dan kesetiaan. Serta waspada itu sangat penting. Kenapa? Karena dalam kewaspadaan itu, kita akan dapat menempatkan diri kita dengan siapa kita harus bergaul, dengan siapa kita harus bersahabat. Sampai tong salah pilih sahabat, sahabat dia bawa tong lagi ke dalam jurang kebinasaan. Demikianlah firman Tuhan bagi kita pada kesempatan ini. Saya ingin dan saya rindu sekali. Saya mau mengingatkan satu hal bagi kita, bahwa kalau kita sudah percaya sama Yesus, maka jangan lagi kita memberikan diri kita ini untuk menjadi budak bagi hal-hal yang lain. Kita tidak lagi menjadi milik diri kita sendiri. Sekarang kita adalah milik Yesus. Kita adalah milik Tuhan sepenuhnya. Karena dari pengorbanan itulah
kita semua sudah dimenangkan. Tong yang salah, tong yang caci maki dia, kita yang cambuk dia, tapi di atas kayu salib dia masih memberikan keampunan kepada kita. Mohon Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Suatu hal teladan yang sangat-sangat mulia untuk kita hari ini. Sebagai orang percaya, mari kita menjadikan cermin utama kita itu adalah Tuhan. Ya? Jangan jadikan Pak Pendeta sebagai cermin. Pak Pendeta sewaktu-waktu juga pasti jatuh dalam pencobaan, jatuh dalam dosa, toh? Tapi cermin utama kita dalam hidup ini adalah Yesus. Jadi kalau ada hal yang kau bikin langgar itu, maka kembali pada cermin ini. Dan dia ada di mana? Ada di Alkitab. Firman-Nya, baca dia. Jangan kebiasaan untuk hari Minggu atau ibadah-ibadah baru kau pegang Alkitab, tidak boleh. Ajar baca firman. Supaya tahu hari ini Tuhan dia tegur saya apa. Hari ini Tuhan ingin saya buat apa. Ya? Pergumulan berat untuk kami sebagai para pelayan, penatua, jemaat, pendeta. Kerinduan kami jemaat datang pada Yesus. Datang pada Yesus dalam kebaktian. Datang pada Yesus dalam setiap doamu di dalam rumah tanggamu. Dalam keluargamu, hari ini ada banyak persoalan di tengah-tengah jemaat ini. Kalau berharap kami saja yang berdoa, ya kami majelis cuma satu dua saja. Kalau kita semua jemaat juga berdoa, supaya ketika kami melakukan perkunjungan pastoral, ada setiap solusi. Majelis kami dan pendeta tidak bisa jalan sendiri untuk memajukan dan menumbuhkan pertumbuhan dalam jemaat ini. Kalau tanpa campur tangan Bapak Ibu. Tetapi yang menjadi tanggung jawab bagi kami para pelayan adalah wajib kau kenal domba-dombamu. Jangan sampai Pak Pendeta tanya Bapak Pendetua ini atau Ibu Pendetua ini, keluarga ini dia ada di mana? Kalau Bapak Majelis dia sudah bilang saya tidak tahu lagi dia pun rumah ada di itu bahaya lagi untuk Bapak Pendeta tuh, apalagi yang tong ada baru datang bergabung. Kalau sudah mungkin satu bulan ya mungkin sudah. Saya sampaikan untuk teman-teman Majelis Rayon, kontrol datamu nanti setiap pagi saya akan cek. Adakah domba-dombamu yang ada ulang tahun hari ini? Ya? Kami tetap akan melaksanakan tugas kami sebagai seorang gembala. Tugas kami adalah untuk mengumpulkan setiap domba. Jangan kita membuat batas pagar terhadap mereka. Siapapun kita yang ada di dalam jemaat ini adalah milik kita. Tidak ada yang bilang kau ini dari Batak, Toraja, Papua, Ambon, dan lain. Ada. Kita semua adalah satu persekutuan jemaat Tuhan. Kita juga diingatkan supaya dapat melihat akan setiap domba-domba ini dengan hati, dengan setia. Karena itu panggilan yang sudah Tuhan tempatkan dalam dirimu. Karena itu panggilan itu dia akan melekat di dalam diri kita ini. Bukan soal sampai periode majelis selesai. Tidak, itu akan melekat seumur. Panggilan itu. Kita lihat semua, kita bercermin pada cermin kita Yesus. Ketika 99 datang sekumpul bagus, ya toh? Satu yang terada. Apa yang Yesus lakukan? Kamu tinggal sini dulu, saya pergi bawa yang hilang ini datang. Karena dia tidak ingin domba umatnya yang sudah dia tebus dengan kerja kerasnya, pengorbanannya itu sia-sia. Demikian dalam panggilan itu bagi kami sebagai pelayan Tuhan. Apalagi kita hari-hari ini, untuk besok ke depannya kita sudah ada dalam proses penjaringan ya. Minggu lalu saya sudah singgung sedikit. Saya mau sampaikan sedikit lagi. Jangan sampai besok panitia dong kerja,
Terus bilang asa tarasia. Saya belum siap. Dan nanti kalau kaisar yang panggil baru tawar diri sendiri toh. Kaisar dia tidak panggil lagi tapi tong pas sendiri bawa diri datang, ah pakai saya sudah. Lalu Tuhan yang pegang tong pun nafas ini kalau giliran dia panggil untuk kerja di ladang ini jadi majelis, banyak sekali tawaran, banyak sekali alasan. Teman-teman panitia akan melaksanakan tugas mereka dalam penjaringan. Waktu yang diberikan kepada kami oleh Sinode GKI melalui klasis itu hanya 2 bulan. Jadi 1 bulan sebenarnya kami sudah lewati bulan Juni kemarin. Dan kami berusaha semaksimal kami untuk bulan Juli ini harus segera diselesaikan. Setiap anggota akan berhak memilih. Setiap satu calon saja, jangan kau tulis banyak-banyak. Satu saja yang kau usul dihormati. Nanti baru kumpul ke panitia. Ada 3 kali tahapan yang akan kita lewati. Pertama sebagai bakal calon kita lewati. Pertama sebagai bakal calon, kedua sebagai calon, dan ketiga ditetapkan sebagai majelis untuk dipersiapkan untuk penerima. Itu ya toh, yang usul yang dia pun nama di kertas saja tapi dia pun dalam muka tentara lihat dalam gereja. Nah, itu juga rawan, itu tong yang berdosa. Karena itu nanti akan ada dalam proses pemilihan ini Bapak Ibu jemaat ini pergumulan kami. Kami sudah karena itu kita kerjasama mengusulkan namanya, yang penting namanya yang bukan kena siasat gereja. Kita berhak untuk memilih. Kalau suami istri itu tidak boleh. Tapi kalau adik kakak kandung itu boleh. Itu bisa. Atau sepupu kah atau apa dengan kita, hubungannya dengan kita itu bisa. Persyaratan bisa. Tapi yang tidak boleh itu adalah mereka yang kena siasat, siasat gereja, dan juga suami istri. Ini pergumulan kami supaya kita sama-sama tetap masing-masing setia dalam panggilan Tuhan atas kehidupan ini. Menjadi majelis itu adalah rencana Tuhan. Karena majelis bukan ditentukan oleh pendeta atau majelis yang periode lama, tidak. Tapi

0: Tidak ada ya. Justru rata-rata para murid, 12 murid itu adalah nelayan. Filipus itu dia, bapak itu kepala tukang jahit jaring. Itu Filipus. Yakobus. Semua latar belakang nelayan. Tapi mereka siap untuk membantu Yesus dalam pelayanan. Percaya di jemaat Sion. Semua yang terpilih itu semua suara dalam rancangan Tuhan. Dan nama-nama itu suara Tuhan yang lakukan lewat tengah jemaat. Ya Bapak Ibu jemaat yang terkasih, hal terakhir yang ingin saya sampaikan bagi kita. Sebentar di hari ini juga kita akan ada di dalam perjamuan tengah tahun. Perjamuan tengah tahun yang akan kita lakukan juga pada hari ini. Sebentar sorenya nanti. Karena itu juga harapan kami bagi setiap anggota SID yang merasa terpanggil untuk akan ada bersama di dalam undangan di meja Tuhan dalam perjamuan tengah tahun. Kita tetap setia walaupun di sekelilingi kita ada banyak godaan. Kita tetap waspada terhadap setiap orang yang kita dekati hari ini, termasuk pemimpin kita. Ya? Waspada itu penting ya. Jangan sampai tiba-tiba begini bertusuk kena racun kah? Ya toh? Tiba-tiba tong dapat tikam kah? Atau tiba-tiba tong rencana sengaja ditabrak kah? Jadi waspada itu penting ya. Jangan mengabaikan kewaspadaan kita. Ya toh? Di Amsal pasal 4 ayat 23 itu bilang apa? Jaga hati dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Kehidupan itu termasuk aktivitas sehari-hari yang tong kerjakan, pekerjaan yang kita kerjakan itu sudah kehidupan.
1: Kesetiaan itulah mendatangkan kehormatan. Mordekai dia lakukan hal kecil lewat ketaatannya melalui nasihat kepada Esther. Terakhir daripada kisahnya adalah Mordekai dihormati di kerajaan Persia. Mordekai ditakuti, disegani oleh kerajaan Persia. Bahkan raja pun dia menghormati Mordekai dengan Esther. Hanya berawal dari dia setia, taat pada Tuhannya, taat pada apa yang dia punya fungsi tugasnya. Dia kerjakan dengan baik. Nah karena itu Bapak Ibu jemaat, kita yang hari ini masih dalam keras hati, masih ada di dalam kepercayaan-kepercayaan mistis-mistis yang lain dalam hidup ini. Hari ini firman Tuhan ini mau bilang kau buang dan kau tinggalkan. Karena setiap hal-hal di luar Yesus itu justru yang akan datangkan itu bencana. Yang akan datangkan itu kecelakaan. Yang akan datangkan itu hal-hal lain yang di luar prediksi kita. Karena Tuhan Yesus dia bilang, rancanganku bukanlah rancangan kecelakaan tetapi rancangan damai. Damai. Tuhan Yesus memberkati jemaat.

Sekali lagi ada pujian. Tidak ada. Hari ini kita libur ya. Untung bagi jadwal ke depan. PW satu minggu lagi, PKB satu minggu lagi, PAM ya toh. Supaya momen ibadah itu dia jangan kelihatan kayak saat teduh dari awal sampai selesai. Suara itu untuk Tuhan tuh. Yang pakai untuk maki-maki di luar sana baru dia besar. Kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Jemaat, kita akan mengiringi jalannya persembahan ini dengan memuji Tuhan bersama dalam nyanyian Kidung Jemaat 403 bait 1 sampai bait 4. Kita akan bernyanyi mengiringi persembahan sampai selesai. Sebelum jemaat memberikan, dengarlah firman Tuhan.

yang berkata, "Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita." Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus.

bersama tangguh persembahan kota pembangunan diakonia dan pendidikan, ada tiga keluarga yang mengucapkan syukur. Pertama dari keluarga Rian D.A. Switela, kedua keluarga Yanes Ayarop, ketiga dari keluarga yang tidak menyebutkan namanya. Ada lima persepuluhan, yang pertama dari seorang ibu di rayon Sion, yang kedua tidak menyebutkan namanya di rayon Diaspora, yang ketiga dari keluarga Asta Prasaja, yang keempat dari keluarga yang tidak menyebutkan namanya, dan yang kelima dari keluarga N. Murai. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Allah Pencipta Langit dan Bumi, biarlah seluruh penyembahan kami di pagi hari ini berkenan di hadapan Tuhan melalui setiap penata layanan yang Tuhan percayakan bagi para hamba-hambamu, penatua, siamas, singers, atur slide. Tuhan, Engkau memberkati supaya setiap kami yang ada, Tuhan, pulang dengan bersorak-sorai dengan berkat anugerah yang kami peroleh dalam persekutuan di pagi hari ini. Kami bawa, kami bagikan, kami hadirkan dalam rumah tangga kami, kami bagikan bersama istri, suami, dan anak-anak kami, kami bagikan ketika kami ada di tempat kerja kami. Oleh karena itu, Tuhan, berkati seluruh kehidupan umat-Mu. Kami semua ada dalam setiap gumul kami, tapi dengan kasih dan pertolongan Tuhan itu nyata adanya ketika kami mau datang dan selalu berseru kepada Tuhan, sehingga di dalamnya ada sukacita besar yang kami peroleh di dalam dan berasal dari Tuhan sendiri atas hidup kami. Allah Bapa di sorga, kami bergumul bersama tuntutan-tuntutan akan masa depan anak-anak kami dalam pendidikan. Tuhan, Engkau berikan kepada kami kekuatan dan hikmat-Mu, teristimewa kesetiaan dan kewaspadaan dalam melaksanakan setiap pekerjaan, posisi, jabatan hari ini adalah di mana Tuhan menempatkan kami, supaya kami mengerjakannya dengan setia, bertanggung jawab, dan di dalamnya Tuhan, kami akan memperoleh kehormatan menurut waktu Tuhan. Oleh karena itu, Bapa di sorga, juga kami bergumul dengan kesehatan dalam tubuh kami. Tuhan, Engkau jamah pulihkan dan sembuhkan dalam kehidupan kami. Biarlah seluruh kehidupan kami ini kami persembahkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ada hal-hal yang seringkali menghambat iman kami, ilmu-ilmu alam atau kuasa-kuasa kegelapan. Tuhan, di atas mimbar yang kudus ini, amba tolak dan amba tengkik melalui darah dan kuasa Yesus di atas kayu salib, supaya kami sekalian, baik sebagai pelayan, sebagai jemaat, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Yesuslah gereja Sion ini berdiri. Yesuslah semua suku bangsa yang ada dalam jemaat Sion ini ada. Hanya karena Yesus. Karena itu, Tuhan, biarlah kami memuji, percaya, mengimani akan Yesus dalam hidup kami, dalam seluruh pekerjaan kami, dalam seluruh tindakan kami, dalam seluruh perbuatan dan perkataan kami. Tuhan Allah Bapa di surga, ada beberapa keluarga yang ada dalam pergumulan yang cukup dan sangat berat. Tuhan, Engkau jamah hati mereka. Tuhan, pulihkan. Dan Tuhan, berikan sukacita menguasai kehidupan mereka, supaya mereka ada dalam pengampunan. Mereka mengasihani, memaafkan satu sama lain, dan mereka kembali hidup dalam sukacita. Ada juga yang dalam pergumulan karena sakit yang berkepanjangan. Tuhan, Engkau pun pulihkan mereka. Jika ada unsur-unsur kesengajaan,
Maka Tuhan kami mohon, Engkaulah yang berperkara, supaya mereka pun dipulihkan dan mengalami kesembuhan. Ada kami juga yang sampai mengeraskan hati, acuh tak acuh, malas tahu dalam kehadiran kami untuk ibadah-ibadah, baik itu ibadah minggu, ibadah unsur-unsur, ibadah lingkungan. Seringkali kami mengabaikannya. Tapi Tuhan, melalui pelajaran ketaatan yang dilakukan oleh Mordekai dan Esther, kiranya firman ini yang akan menjadi dasar dan pedoman iman kami. Pentingnya Tuhan, hubungan satu sama lain itu akan terjadi erat, terjadi baik ketika kami setiap perjumpaan dalam jadwal-jadwal ibadah. Disitulah Tuhan, kami saling memahami, kami saling mengenal, kami saling memiliki rasa kepedulian satu terhadap yang lain. Tuhan, robohkan daripada kami tembok kesombongan, tembok keegoisan. Dan Tuhan gantikan dengan sukacita, kepedulian dalam hidup kami. Sebagai pelayan Tuhan, kami juga bergumul Tuhan bersama dengan pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi kami sebagai penatua, sebagai syamas, sebagai pendeta, sebagai badan pelayan unsur, sebagai GSM. Semua kami ada dalam lingkaran mana Tuhan telah mempersatukan kami dalam satu ikatan, barisan pelayan. Tuhan urapi kami dengan dalam kekudusan. Tuhan pakai kami supaya setiap domba-domba yang Tuhan percayakan kepada kami, kami bisa kontrol mereka. Kami bisa melindungi mereka dalam waktu yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Tuhan Allah Bapa di surga, kami juga berdoa bagi keluarga yang sejak kemarin mengalami kecelakaan di Patriot, yang hari ini dirujuk ke Jayapura untuk pengobatan selanjutnya. Engkau memberkati supaya mereka tiba di tempat tujuan di Jayapura dengan selamat. Mereka mengikuti setiap proses pengobatan sampai pada kesembuhan itu nyata bagi mereka. Juga Tuhan, kami berdoa, saudara terkasih, jadi Tuhan Engkau jamah hatinya, dan kuatkan dia, dapat terus bersama Tuhan, dalam menghadapi setiap proses yang sedang. Keluarga korban Tuhan, kami pun berdoa, Tuhan Engkau akan menjamah setiap hati, tua, bahkan keluarga, sehingga rencana proses penyelesaian ini berlangsung dengan damai. Terima kasih Tuhan Allah Bapa di sorga. Kami juga berdoa untuk segala perjalanan hidup kami di minggu kerja yang baru ini. Kami tidak tahu apa yang akan kami kerjakan, tetapi Roh Kudus sudah memberitahukan kepada kami apa yang harus kami kerjakan. Karena itu bimbing kami, Tuhan tuntun kami, dan Tuhan pelihara kami dalam setiap pekerjaan perjalanan, baik itu di dalam lingkungan pemerintahan Kabupaten Bovendigul ataupun ketika di luar Kabupaten Bovendigul. Tuhan berkati anak-anak dari setiap keluarga yang saat ini menuntut pendidikan di luar Papua. Tuhan Engkau jaga, Tuhan Engkau sertai, Tuhan Engkau berkati mereka. Jaga mereka dalam masa-masa pergaulan, supaya mereka Tuhan dapat menyelesaikan tugas mereka sebagai pelajar, mencapai cita-cita mereka dengan penuh damai dan sukacita, dan akan mendatangkan kebahagiaan bagi orang tua. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Engkau cukupkan apa yang ada pada kami dalam hidup ini, sehingga kami tidak lebih kepada sungut-sungut. Kami tidak ada pada keserakaan.
yang pada akhirnya akan membuat kami melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Tapi Tuhan akan mencukupkannya itu dalam segala keperluan dan kebutuhan kami. Kami juga Tuhan berdoa untuk panitia penjaringan majelis. Tuhan percayakan mereka untuk ada dalam periode ini. Mereka akan bertanggung jawab menentukan dan memilih bersama seluruh anggota CDJ jemaat untuk majelis periode 2027-2032. Tuhan urapi dan berkati mereka dan juga seluruh anggota CDJ jemaat yang berhak akan memilih dan menentukan majelis jemaat untuk periode yang baru. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk setiap program-program kami. Tuhan berkati pergumulan kami di tengah jemaat. Engkau tahu pergumulan kami untuk renovasi gedung gereja yang juga masih berkelanjutan sampai hari ini. Tuhan berkati panitia pembangunan. Tuhan, Engkau memberkati majelis urusan Ekuban. Tuhan, berikan mereka hikmat, ide-ide, inovasi yang baru. Supaya segala pergumulan kami ini satu demi satu akan terrealisasi. Kami bergumul dengan bangku-bangku gereja. Bahkan kami bergumul untuk menambah daya listrik di tengah gereja ini. Semua ini menjadi beban pergumulan kami. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menuntun kami menggapai satu demi satu. Karena kami berjalan dengan iman yang sungguh dan pasti bersama di dalam Yesus yang adalah jaminan keselamatan dan juru selamat hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bersama Tuhan. Setiap program-program yang akan berjalan dalam bulan ini, Tuhan memberkati. Rencana ada perjamuan kudus pada sore hari, tetapi juga di akhir ibadah ini Tuhan, ada aksi 5 menit yang hendak dan akan dilakukan. Tuhan pun menyertai dan memberkati segala yang diberikan oleh umat-Mu supaya akan dipergunakan sebagaimana mestinya untuk penata layanan di tengah jemaat ini. Biarkan iman jemaat ini terus bertumbuh-tumbuh supaya di dalamnya nama Tuhan itu dimuliakan, diagungkan dalam kehidupan kami juga bagi orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa rencana rapat-rapat kerja evaluasi bersama Tuhan, baik majelis dan juga badan pelayan unsur. Tuhan memberkati supaya semua boleh berjalan dengan baik. Kami mengevaluasi bersama akan setiap pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi kami dalam program-program yang sudah kami sepakati dalam sidang jemaat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan kami Yesus Kristus, anak-anak kami yang masih dalam kandungan. Tuhan, Engkau memberkati setiap rahim ibu-ibu kami di tengah jemaat. Tuhan memberkati dan mengurapinya. Sehingga Tuhan, semua boleh ada dalam keadaan yang sehat. Bersama Tuhan keluarga Bapak Rian di Aswitila, mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan di tengah keluarga, juga atas pertambahan setahun usia untuk Bapak terkasih Bapak Rian Suitela sejak tanggal 3 Juli 2026 menjadi genap 40 tahun. Kami juga berdoa akan anak-anak dalam keluarga dalam masa pendidikan dan pekerjaan mereka, serta keluarga dalam pekerjaan dan pelayanan yang Tuhan percayakan. Bersama dengan juga keluarga Yanes Airo. Keluarga menaikkan syukur untuk berkat Tuhan dalam keluarga dan kehidupan setiap hari. Anak Adel yang pada hari ini bertambah setahun usia menjadi 15 tahun. Tuhan, Engkau memberkati anak terkasih dalam pendidikan dan masa remajanya. Keluarga tanpa nama di rayon diaspora menaikkan syukur dan memohon doa untuk kerja dan usaha yang sedang terjadi dan ada di tengah keluarga. Persepuluhan dari seorang ibu di rayon Sion, keluarga yang tidak menyebutkan namanya di rayon diaspora, keluarga Asta Prasaja,
keluarga yang tidak menyebutkan namanya dan keluarga N. Murai. Tuhan Engkau memberkati keenam keluarga yang telah mengantarkan persepuluhan di pagi hari ini. Berkati usaha pekerjaan, kesehatan, dan keseharian mereka. Inilah kami Tuhan, ampuni salah dan dosa kami. Di hadapan Tuhan sajalah kami memohon pengampunan dan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pengatur slide, singers, penatua syamas yang bertugas di hari ini, pelayanan kasih di kedua keluarga. Tuhan Engkau memberkati, supaya kami semua sebentar akan pulang dan memperoleh, membawa berkat yang kami dapat di pagi hari ini. Dapat membawa berkat yang kami peroleh dalam pelayanan ini. Bawa tinggal dalam rumah tangga kami. Bersama dalam hubungan suami istri. Bersama dalam hubungan suami istri dan anak-anak. Dan juga di tengah kerja kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami

Jemaat Tuhan, dalam lagu terakhir ini Tung akan jalankan aksi 5 menit. Karena itu kita akan mengiringi jalannya aksi 5 menit kita pada saat ini sekaligus akhir lagu untuk setelah itu menerima berkat Tuhan dalam nyanyian rohani 157. Nyanyian rohani 157 kita nyanyikan bait 1 dan 2. Sambil tangguh aksi 5 menit dijalankan. Dan di akhir daripada lagu ini kami persilakan Bapak Ibu jemaat bangkit berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Batu karang yang teguh engkau perlindunganku.

Jemaat yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan dan pergi dengan sukacita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.

Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian ibadah. Sebelum kita ada dalam warta jemaat, kita akan mendengarkan beberapa penyampaian dari panitia penjaringan majelis jemaat. Disilakan kepada Bapak.

Pukul 10 lebih 26 menit waktu Indonesia Timur. Selamat terakhir pekan pendengar dimanapun Anda berada ya. Siang hari ini saya Ida Dari kembali menjumpai Anda selepas kita ikuti tadi ya di pukul 9 silang ibadah minggu di hari ini dari Gereja GKI Sion Tanah Merah. Selamat hari minggu untuk Anda semua pendengar ya, khususnya umat Kristiani dan mungkin di pagi menjelang siang hari ini baru saja tiba di kediaman ya, ataupun di rumahnya masing-masing. Selamat pagi untuk Anda semua pendengar ya, selamat hari minggu. Baik, kami hadirkan dulu lagu-lagu rohani pendengar ya, menemani Anda hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Timur. Pendengar yang ada di 20 distrik 112 kampung, selamat hari minggu, selamat pagi menjelang siang paci-maci bapak mama semua ya. Cuaca juga di hari ini pendengar menemani akhir pekan kita cukup cerah di Bovendigul ya. Hati-hati juga untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan menuju Tanah Merah ataupun sebaliknya. Saya Indah Dari menemani Anda dari pukul 9 hingga nanti pukul 14 edisi siar hari ini. Hari Minggu 5 Juli 2026, pukul 10 lebih 27 menit waktu Indonesia Timur. Ada Mita di pagi menjelang siang hari ini pendengar dengan Tanpa Yesus Kita Binasa.

adalah kegiatan penting dalam gereja untuk membina iman anak-anak sejak dini. Kegiatan ini membantu anak-anak mengenal kasih Tuhan, memahami ajaran Alkitab, dan mengembangkan karakter berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Namun tahukah Anda, sekolah minggu memiliki sejarah yang panjang. Sejarah juga mencatat, sekolah minggu berlandaskan pada anak-anak yang tidak berpendidikan. Terbentuknya sekolah minggu mulainya di Inggris pada akhir abad ke-18 oleh Robert Rikers, seorang wartawan dari Gloucester yang prihatin dengan anak-anak miskin tanpa pendidikan. Mereka setiap harinya bekerja kasar dan hidup liar karena tidak ada sekolah untuk mereka. Karena hari Minggu adalah satu-satunya waktu mereka bebas, maka Robert memanfaatkan hari Minggu dengan mendirikan sekolah pada hari Minggu untuk mengajarkan mereka membaca, menulis, dan mengajarkan nilai-nilai Kristen. Gerakan ini kemudian menyebar ke seluruh dunia. Di Indonesia, sekolah Minggu pertama kali didirikan pada tanggal 14 Juni 1855 oleh Pendeta Johann Gottlob Bochner di Minahasa, Sulawesi Utara.

0: Terus ini dulu Sopi.
1: Kenapa?
0: Kok pasti sisa uang 5.000 dulu
1: ah. Ben, kamu saya baru keluar lagi, kamu belum minta uang ini. Kita uang juga tidak ada.
0: Aku kasih saya 50.000 sudah. Daripada saya kasih pijak kaca-kaca mobil nanti.
2: Tidak boleh begitu. Kalian mabuk baru palang-palang orang minta uang itu stop sudah.
0: Apa kok mau apa?
2: Tak larang toh, kamu hanya bikin malu. Saya tidak boleh minta-minta begitu. Orang cari uang untuk kebutuhan mereka, bukan kamu minta baru paksa-paksa lagi.
3: Kamu bicara apa? Foto. Itu yang saya tanya. Bicara apa? Kamu
0: tuh macet, pele, lapar. Mana nasi ini?
4: Kok kenapa kasih rusak barang-barang itu?
0: Nasi mana?
4: Kok punya uang biasa kasih saya dulu kan? Dari kemarin saya bilang pace beli beras. Tidak ada, kau bilang sabar, sabar. Makan itu sabar sudah. Kau pergi mabok beli minuman cepat itu bisa. Beli beras untuk makan dengan anak-anak istri pakai sabar. Kau kenyang dengan kau punya mabok di situ sudah.
1: Kenapa ribut-ribut ini?
4: Aduh bapak, pace ini dia mabok di mana? Datang ke rumah baru minta nasi, baru kasih pica barang-barang ini.
1: Enggak. Kenapa kau mabuk baru kasih pecah barang-barang terus ganggu orang lain ini?
0: Jangan nasihat, saya mau mabuk kah? Itu saya punya hak, punya uang, kenapa kamu yang sibuk?
4: Saya tahu itu kau punya uang, saya tidak larang kau beli minuman, itu kau punya hak. Tapi kau kalau buat ribut, ganggu orang lain di jalan itu sudah salah. Saya kasih nasihat toh, kau harus paham paci. Kalau kau punya uang itu ada, kau beli beras baru makan dengan keluarga. Itu lebih baik daripada kau pergi beli minuman hanya untuk kasih rusak kau punya diri. Ganggu orang lain itu tidak boleh. Sebelum orang lain hargai kau harus bisa hargai kau punya diri sendiri dulu. Kamu mabok-mabok begini celaka di jalan, kamu mati. Yang jaga tanah Papua ini siapa? Kalau generasi muda sudah habis. Ingat itu pace, dengar baik-baik.
5: Ingat, hentikan minum-minuman beralkohol yang berlebihan. Cintailah dirimu. Anak istri dan keluarga masih menunggumu pulang dengan sehat dan selamat. Miras hanya membuatmu merana.
4: Ko jaga sa jaga ko. Mari kita jaga Bopendigul.

0: Bu, kawan, enak sampai.
1: Ah, Nando, ada satu batang ini.
0: Ah, tidak kawan, terima kasih.
1: Ambil sudah ya, terus sama lu.
0: Ah, tidak kawan, terima kasih, saya tidak merokok.
1: Apa? Kau tergaul sekali. Pantasan, saya lihat kau pun teman terada. Laki-laki itu merokok, jangan kayak perempuan. Merokok supaya kau bisa bergaul dengan banyak teman.
0: Ah, tidak kawan, saya tidak perlu terlihat gaul kalau harus merokok. Saya mau sehat, karena merokok itu dapat membawa penyakit yang mematikan. Kalau kau sayang kau pun diri dan kau pun keluarga, maka mulai sekarang kawan, kau stop merokok sudah.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia, Bovendigul.

Dimanapun Anda berada pendengar siang hari ini ya, saya Indah Dari masih menemani ruang dengan Anda. Selamat bergabung untuk Anda juga mendengarkan siaran kami di Pemancar Radio Waropo ya, 97,5 FM. Selamat hari Minggu untuk pendengar yang ada di sana. Dan di siang hari ini juga pendengar ya, lagu-lagu rohani masih menemani kebersamaan kita hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Timur kami hadirkan. Dilanjutkan pendengar ya dengan teman-teman pilihan dan juga segmen MPL di pukul 12 waktu Indonesia Timur ya. Selepas itu di pukul 13 kami hadirkan dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Selepas itu informasi kami hadirkan rilisan portal berita kami yang di dalam segmen Cek Fakta sekaligus menutup jumpa kita ya di pukul 14 waktu Indonesia Timur.

0: Rusatu, kanal inspirasi.
1: Selamat siang anak-anak. Anak-anak, Yoke, Ana. Aduh, ini kenapa lampu belum dikasih mati? Televisi juga dibiarkan hidup. Ya ampun, Yoke, Ana. Kamu di sini kah?
2: Hore, mama pulang.
1: Yoke, Ana, kalau kalian tidak menonton TV, kenapa tidak dipadam saja? Terus, lihat ini, lampu juga kamu tidak kasih mati.
3: Oh iyo, Ma, Yoke lupa. Lagian kan kita sudah bayar listrik toh, jadi tidak apa-apa toh, Ma.
1: Iya, betul. Memang kita sudah bayar tagihan listrik, tapi bukan berarti TV dibiarkan menyala, sedangkan kalian tidak menonton TV. Lampu juga dibiarkan menyala, sedangkan hari sudah siang. Anak-anak, kamu harus tahu ya, bahwa kita ini perlu menghemat energi.
2: Memangnya kenapa, Mama?
1: Iya, karena bukan kita saja yang menggunakan sumber energi ini. Semua orang di dunia ini banyak yang tergantung pada sumber energi. Dan energi yang kita gunakan semua berasal dari sumber daya alam yang sewaktu-waktu bisa habis. Coba kalian bayangkan, kalau bumi tanpa lampu setiap malam, tidak bisa menonton televisi, dan Yoke, kau juga maukah harus mencuci pakaian dengan menggunakan sikat karena tidak ada listrik buat mencuci di mesin cuci? Dan juga banyak yang tidak bisa buat apa-apa tanpa energi listrik.
3: Aduh, Ma, tidak mau.

media sosial menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Media sosial menawarkan banyak manfaat seperti berbagi momen dan berinteraksi dengan orang lain. Namun penggunaan media sosial yang berlebihan dapat menyebabkan dampak negatif. Di antaranya ada kecemasan, depresi, dan perasaan tidak cukup baik akibat perbandingan sosial. Konsep detox media sosial sebagai solusi untuk mengurangi stres dan memulihkan keseimbangan mental. Detox ini melibatkan pengurangan atau penghentian penggunaan media sosial untuk jangka waktu tertentu. Dengan langkah-langkah kecil seperti menetapkan batasan waktu atau menghapus aplikasi. Selama detox media sosial, banyak yang menemukan kembali hobi yang terlupakan dan menikmati momen tanpa gangguan. Mereka juga merenungkan hubungan dengan teknologi dan menyadari pentingnya koneksi nyata. Selama detox media sosial, banyak orang menemukan kembali hobi yang terlupakan dan menikmati momen tanpa gangguan. Mereka juga merenungkan hubungan dengan teknologi dan menyadari pentingnya koneksi nyata. Setelah detox, banyak yang merasa lebih segar dan lebih sadar akan penggunaan media sosial kembali dengan pendekatan yang lebih sehat. Detox media sosial bukan hanya tentang menjauh dari layar, tetapi juga tentang menemukan kembali diri sendiri dan menciptakan keseimbangan dalam hidup. Dan ini dapat menjadi langkah awal menuju kehidupan yang lebih sehat dan bahagia. Bagaimana? Apakah Anda tertarik untuk detox media sosial?

Ada yang unik di Piala Dunia 2026. Stadion FI BMO Field di Toronto, Kanada akan jadi stadion terkecil yang digunakan dan hanya menampung 45.000 penonton. Tapi justru itu yang membuat suasananya hangat dan dekat dengan para pemain. Sebagian besar pertandingan lainnya akan dimainkan di stadion NFL, National Football League di berbagai kota Amerika Serikat, yang ukurannya 2 kali lipat dan mampu menampung puluhan ribu penggemar, menghadirkan energi dan atmosfer luar biasa. Jadi, setiap laga punya pengalaman yang berbeda. Ada yang intim dan seru, ada yang megah dan spektakuler. Kombinasi ini membuat Piala Dunia 2026 bukan cuma tentang sepak bola, tapi juga tentang keceriaan, persahabatan, dan momen tak terlupakan bagi semua penggemar, baik yang hadir di stadion maupun yang menonton dari rumah.

Pendengar dimanapun Anda berada siang hari ini, tepat pukul 11 waktu Indonesia Timur ya. Sekaligus kami cukupkan teman-teman rohani menemani suasana minggu Anda ya, di hari ini Minggu 5 Juli 2026. Masih menemani Anda, saya Indah Dari di siang hari ini pendengar ya. Selamat berakhir pekan, yang lagi sibuk-sibuk di garis belakang ya. Kita lupakan sejenak ada kotak dengan lupa ingatan. Selamat mendengarkan dan selamat siang pendengar ya.

0: Kamu udah isi link ini belum?
1: Hah? Link apa?
0: Ini loh, link hadiah umroh. Tautannya tuh lagi rame banget di media sosial. Dan kalau kita isi data pribadi kita di link ini, kita bisa berangkat umroh loh.
1: Loh, berangkat umroh emang bisa segampang itu? Tunggu dulu. Kamu emang udah pastiin kebenaran tautan tersebut?
0: Belum sih. Tapi ini udah banyak banget loh yang share tautan ini dan ikut mengisinya.
1: Nah, justru itu. Banyak yang share, tapi belum tentu benar. Bisa aja itu hanya hoax. Hati-hati ya kawan. Sebelum membagikan sebuah berita, pastikan dulu bahwa sumbernya itu jelas. Cek juga apakah berita itu berasal dari media resmi atau bukan. Dan pastikan tanggal serta isi beritanya. Bandingkan dengan informasi dari sumber terpercaya.
0: Oh, jadi gak boleh langsung percaya dan asal isi data pribadi ya? Apalagi langsung membagikan berita tersebut?
1: Ya jelas lah gak boleh. Karena sekali kita nyebarin berita palsu, itu dampaknya bisa merugikan orang banyak loh. Yuk, jadi pengguna media sosial yang cerdas, saring sebelum sharing.
0: Karena jempol kita, tanggung jawab kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Bovendigo.
2: Pukul 11 lebih 9 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar Anda masih mendengarkan Bovendigo siang. Saya Indah Dari masih menemani ruang dengar Anda ya. Selamat siang untuk Anda semua. Selamat berakhir pekan. Hari ini mau kemana? Cuaca cukup mendukung di hari ini ya, alias cerah untuk jemur pakaian ataupun menjemur bantal dan lain sebagainya untuk Anda yang juga mungkin di hari ini lagi bersih-bersih ya. Selamat siang saja untuk Anda semua yang juga lagi mempersiapkan santap siangnya pendengar ya. Ditemani dengan informasi di mana hasil Piala Dunia 2026 Atlas Lions membungkam Kanada 3 gol tanpa batas ataupun Maroko pendengar ya. Maroko memastikan tiket 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Kanada 3-0 pada 32 besar. Bermain di Houston Stadium pada Minggu 5 Juli 2026, Atlas Lion tampil efektif memanfaatkan peluang sepanjang babak kedua. Pendengar, Maroko langsung mengambil inisiatif permainan melalui penguasaan bola sejak peluit pertama pertandingan dibunyikan. Namun, Kanada merespon dengan high pressing sehingga ritme permainan dari Maroko beberapa kali terganggu. Meski lebih banyak bertahan, Kanada justru memperoleh peluang pertama melalui Jonathan David pada menit ke-5 pendengar ya, di mana pertandingan berlangsung. Namun, Yasin Bono tampil dengan sigap dan menggagalkan tembakan penyerang tersebut dari sudut sempit kotak penalti. Dan akhirnya pendengar ya, memasuki babak kedua, Maroko langsung meningkatkan tempo permainan demi membongkar pertahanan rapat yang dibangun oleh Kanada sejak awal. Tekanan tersebut juga akhirnya membuahkan hasil melalui gol cepat dari Ounahi pada menit ke-50 pertandingan. Ounahi melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti setelah menerima umpan tendangan bebas dari Hakimi dengan sempurna. Bola meluncur deras ke pojok gawang tanpa mampu dijangkau oleh kiper Maxim yang sudah bereaksi. Pendengar, gol pembuka membuat Maroko semakin percaya diri mengendalikan jalannya pertandingan sepanjang babak kedua berlangsung. Sebaliknya juga pendengar, ada Kanada berusaha meningkatkan intensitas serangan demi mencari gol penyeimbang secepat mungkin. Peluang terbaik terjadi pendengar, diketahui Kanada hadir ketika Tajon melepaskan tembakan keras di luar kotak penalti pada menit ke-79 pertandingan. Namun pendengar, lagi-lagi Bono kembali menunjukkan kualitasnya melalui penyelamatan gemilang yang menjaga keunggulan Maroko tetap berjalan. Dan akhirnya pendengar ya, di alih-alih mencetak gol balasan, Kanada justru kembali kebobolan melalui serangan balik cepat pada penghujung masa injury time. Rahimi menuntaskan peluang tersebut melalui tembakan akurat yang memastikan kemenangan Maroko dengan skor 3-0. Hasil tersebut juga mengantarkan Maroko melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 dengan kepercayaan diri yang begitu tinggi. Sementara itu pendengar, Kanada harus mengakhiri langkahnya setelah gagal membendung efektivitas dari permainan Maroko. Itu tadi pendengar ya, info olahraga di siang hari ini ya. Untuk Anda juga turut menyaksikan pertandingan yang berlangsung tadi ya. Kalau nggak salah di pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur ya. Dan juga tadi ada Paraguay versus Prancis dengan skor 1-0 ya. Prancis harus membawa tiket 16 besar ya. Dan Paraguay sepertinya harus angkat koper dari Amerika Serikat. Itu tadi informasi dari dunia olahraga pendengar ya. Kami lansir dari portal berita kami rri.co.id.
3: Semuti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Ruang Rindu. Ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
1: Bagaikan malam tak berbintang.
0: Lagu tahun 70-an.
2: Kenal dia di sana, hati sedarawan.
0: Lagu tahun 80-an. Lagu tahun 90-an.
3: Mondar-mandir, coba mendekatimu.
0: Lagu tahun 2000-an.
4: Darah manisku, kau selalu di dalam impianku.
0: Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik, Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional, hadir setiap hari Rabu pukul 23 waktu Indonesia Timur hanya di Pro 1 RRI Bovendigul.

75 Juli 2026 ya. Kebalikan. Terima kasih Anda masih mendengarkan Bu Fendi Glosia. Kalau tadi sudah kami hadirkan informasi pendengar ya, menemani akhir pekan Anda. Berikut masih akan kami hadirkan informasi siang hari ini ya. Dimana tadi seperti yang disampaikan di awal ya, dua pertandingan di hari ini. Salah satunya juga ada Prancis versus Paraguay pendengar ya. Dan Paraguay terpaksa harus mengangkat kopernya dari Amerika Serikat ya. Pendengar, Prancis memastikan tempat ke perempat final Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Paraguay dengan skor 1-0 pada laga babak 16 besar. Gol tunggal Kylian Mbappe melalui titik penalti pada babak kedua menjadi pembeda dalam laga yang berlangsung sengit. Pendengar, diketahui sejak peluit awal dibunyikan di Philadelphia Stadium Minggu 5 Juli 2026 waktu Indonesia Barat, Prancis langsung mengambil kendali permainan. Tim asuhan dari Didier Deschamps mendominasi penguasaan bola dan berulang kali menekan pertahanan Paraguay pendengar yang juga memilih bermain lebih rapat. Meski tampil dominan, Les Blues kesulitan menciptakan peluang bersih pada babak pertama. Lini belakang Paraguay yang dipimpin oleh Gustavo Gomez mampu meredam pergerakan dari Mbappe dan kawan-kawan sehingga skor tetap imbang ataupun tetap sama hingga turun minum pendengar. Dan memasuki babak kedua, intensitas serangan Prancis semakin meningkat, di mana Didier memastikan untuk menambah daya gedor di sektor sayap dan juga pergantian itu akhirnya membuahkan hasil. Diketahui pendengar pada menit ke-69, wasit menunjuk titik putih setelah meninjau tayangan VAR yang memperlihatkan Diego Gomez melanggar due di dalam kotak penalti. Keputusan tersebut juga sempat diprotes oleh para pemain Paraguay, tetapi penalti tetap diberikan kepada Prancis. Kylian Mbappe yang maju sebagai eksekutor tidak menyia-nyiakan peluang tersebut pendengar. Penyerang Real Madrid itu sukses mengoce Orlando Gil untuk membawa Les Blues unggul 1-0 di menit ke-70. Gol tersebut juga membuat Paraguay mulai berani keluar menyerang demi mengejar ketertinggalan. Julio Enciso dan Miguel berupaya menciptakan peluang pendengar, tetapi pertahanan Prancis tampil disiplin menjaga keunggulan. Dan pendengar, akhirnya pertandingan pun usai ya. Di sementara itu, peluit panjang dibunyikan, skor 1-0 tetap bertahan untuk kemenangan Prancis. Hasil ini membawa Les Blues melangkah ke babak perempat final di mana mereka akan menghadapi Maroko. Sementara itu, perjalanan impresif Paraguay harus berakhir setelah lebih dulu mencuri perhatian dengan menumbangkan Jerman pada babak 32 besar. Tim asuhan Gustavo juga tetap layak mendapat apresiasi pendengar ya, berkat penampilan disiplin yang mampu merepotkan sejumlah tim unggulan sepanjang turnamen. Itu tadi pendengar di siang hari ini ya, menisi menemani akhir pekan Anda dengan dua informasi dari dunia olahraga ya. Rilisan portal berita kami masih ya, rri.co.id. Selamat siang untuk Anda yang baru bergabung siang hari ini melalui radio visual kami RRI Digital. Saya Indah Dari masih menemani Anda pendengar hingga nanti pukul 14, dan di pukul 12 kita akan bersama dalam segmen MPL, musik pelepas lelah.

Piala Dunia adalah ajang sepak bola paling bergengsi, di mana negara-negara terbaik saling bertarung. Turnamen ini cuma digelar tiap 4 tahun loh, jadi selalu dinanti oleh para penggemar bola. Tahun 2026 ini, Piala Dunia bakal berlangsung dari 11 Juni sampai 19 Juli di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Serunya nih, ini tuh pertama kalinya diikuti 48 tim, jadi pertandingannya pasti lebih ketat dan menegangkan. Selain pertandingan seru, Piala Dunia 2026 juga jadi momen untuk mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Yuk dukung tim favorit kita dengan semangat fair play dan kebersamaan.

0: Halo, saya Duta.
1: Saya Eros.
2: Saya Adam.
0: Kami dari
3: Shalom Seven
0: mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia RRI yang sudah menjadi radio yang menyiarkan siaran terestrial, terutama siaran olahraga Piala Dunia di bulan Juni ini. Pantengin terus RRI untuk update terbaru Piala Dunia 2026. Yes.
4: Rus 1, kanal inspirasi.

0: Terima kasih sayang.
1: Sama-sama ma.
2: Sopan santun bukan hanya tentang tutur kata, karena perilaku juga bagian dari sopan santun. Sopan santunlah terhadap sesama manusia.

Piala Dunia adalah ajang sepak bola paling bergengsi, di mana negara-negara terbaik saling bertarung. Turnamen ini cuma digelar tiap 4 tahun loh, jadi selalu dinanti oleh para penggemar bola. Tahun 2026 ini, Piala Dunia bakal berlangsung dari 11 Juni sampai 19 Juli di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Serunya nih, ini tuh pertama kalinya diikuti 48 tim, jadi pertandingannya pasti lebih ketat dan menegangkan. Selain pertandingan seru, Piala Dunia 2026 juga jadi momen untuk mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Yuk dukung tim favorit kita dengan semangat fair play dan

0: Halo, saya Duta.
1: Saya Eros.
2: Saya Adam.
0: Kami dari
3: Shalom Seven
0: mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia RRI yang sudah menjadi radio yang menyiarkan siaran terestrial, terutama siaran olahraga Piala Dunia di bulan Juni ini. Pantengin terus RRI untuk update terbaru Piala Dunia 2026.
2: Joss.

Semua berawal dari rasa takut. Takut kehabisan, takut tidak kebagian. Lalu kita membeli lebih banyak dan lebih banyak lagi. Sampai akhirnya, ada yang datang dan tidak menemukan apa-apa. Panik buying bukan hanya tentang apa yang kita ambil, tetapi tentang apa yang kita tinggalkan untuk orang lain. Kita bisa memilih untuk tenang, kita bisa memilih untuk peduli. Belanja secukupnya karena cukup untuk kita berarti cukup untuk semua.

0: ada selalu cinta dari Kotak ya. Menemani kebersamaan kita, semoga Anda selalu mencintai siaran program Pro Satria Ribu Vendikul ya.
1: Ada di setiapmu.
0: Terima kasih Anda masih bersama Pro Satria Ribu Vendikul siang hari ini ya. Saya Indah Dari masih menemani Anda sekaligus pendengar ya. Untuk Anda di siang hari ini juga yang ketika panas menanyakan hujan, ketika hujan menanyakan panas, kami hadirkan informasi ya. Kita lihat seperti apa BMKG memprediksi peluang hujan di Bovendikul. Katanya masih rendah ya hingga Agustus nanti. Selengkapnya pendengar kami hadirkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tanah Merah. Memperkirakan peluang hujan di Kabupaten Bovendikul masih relatif rendah hingga Agustus 2026. Meski demikian, hujan lokal masih berpotensi terjadi di beberapa wilayah. Forecaster Prakirawan Cuaca BMKG Tanah Merah Tiarnovan Haidar juga mengatakan hasil itu didasarkan monitoring dan analisis yang dilakukan oleh BMKG, di mana curah hujan di Bovendikul pada Juni hingga Agustus masih berada pada kategori menengah. Di sisi lain juga pendengar Tiar menjelaskan salah satu faktor yang mempengaruhi berkurangnya intensitas hujan adalah fenomena El Nino yang saat ini berada pada fase moderat atau sedang. Kondisi tersebut juga berdampak pada pertumbuhan awan hujan di wilayah Boven. Meski belum ada indikasi kekeringan ekstrim, masyarakat juga diminta tetap mewaspadai potensi berkurangnya ketersediaan air pendengar ya, akibat panjangnya periode tanpa hujan yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir. BMKG juga akan terus melakukan pemantauan perkembangan cuaca untuk memberikan informasi terkini kepada masyarakat. Itu tadi pendengar ya, informasi siang hari ini meski memang dinilai bahwa peluang hujan di Bovendikul masih rendah hingga Agustus, namun dikatakan bahwa masih ada hujan lokal yang terjadi ya. Baik itu tadi informasi untuk Anda yang juga lagi menantikan hujan. Semoga masih ada ketersediaan air ya hingga saat ini. Syukuri saja apa yang ada pendengar ya, meskipun memang tentunya panas ataupun hujan tetap ada plus minus ya. Dan siang hari ini juga pendengar untuk Anda yang mungkin sudah menikmati

0: RUS1, kanál inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari

0: prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

0: Rekan dimanapun Anda berada siang hari ini ya. Pukul 12 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur. Segmen MPL Musik Pelepas Lelah. Menemani suasana siang hari Anda edisi hari ini ya. Minggu 5 Juli 2026. Sebagaimana nama programnya Musik Pelepas Lelah, semoga musik-musik yang kami hadirkan bisa melepaskan penat Anda di akhir pekan ini ya. Untuk Anda yang juga memang sepertinya di hari ini sangat-sangat padat kesibukannya ya, silakan line telepon dan juga nomor WhatsApp serta SMS menemani waktu istirahat, santap siang Anda. Kami hadirkan teman-teman pilihan sekaligus ruang untuk Anda pendengar ya, yang mau request ataupun salam-salam di line telepon di 0811 4954333, atau WhatsApp serta SMS kami di 0811 4988222. MPL Musik Pelepas Lelah menemani pendengar juga yang ada di tempat-tempat usaha siang hari ini ya. Halo, selamat siang. Semoga laris manis ya di hari ini. Yang lagi melayani pelanggan, yang lagi menunggu pelanggan ya. Kemudian untuk Anda juga pendengar di siang hari ini sedang dalam perjalanan menuju Tanah Merah ataupun sebaliknya, cuaca terpantau di hari ini cukup cerah ya, cerah kondusif. Dan untuk pendengar juga yang mendengarkan siaran kami melalui radio visual kami, RRI Digital, selamat siang, bagaimana kondisi cuaca di tempat Anda siang hari ini pendengar ya? Ovendigul, siang hari ini cukup cerah. Dan
1: apalagi,
0: seperti apa pendengar cuacanya di sana yang sudah bergabung? Halo. Halo.
2: Halo, selamat siang Kak.
0: Iya. Halo, selamat siang Bang Andi. Cuaca di sana bagaimana siang hari ini?
2: Panas sekali, Kak.
0: Panas ya? Sama berarti.
2: Iya, panas.
0: MPL?
2: MPL Musik Pelepas Lelah.
0: Oke, cakep. Mau lagu apa siang hari ini?
2: Saya minta lagu dari Sleng, I Miss You.
0: Iya. Oke.
2: I Miss You. Dari Sleng, Kak ya.
0: Oke.
2: Salam ya. Salamnya pertama buat Dika Taliabu yang lagi bertugas. Selamat siang, selamat bekerja. Kalau lagi meter-meter, salam bagi selalu buat sayang bersama keluarganya. Selalu menyayang Allah subhanahu wa'ala. Terus buat Bang Putra Tengah, Bunda Ima, Ibu Utri dan Moroke, Ibu Natalia, Bunda Farida, Bang Rimba, Bang Tias. Buat kakak, salam sehat bahagia. Semoga kakak diberikan umur panjang, dimudahkan rezekinya, dijauhi dari bala, selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih kakak.
0: Okay. Terima kasih. Selamat siang Bang Andi di Jambi ya, siang hari ini. Baik pendengar di siang hari ini juga di 97,5 FM ya. Pemancar Relay Waroko, pendengar yang ada di sana, selamat siang untuk Anda semua. Di playlist yang hari ini ada Bob Tutupoli. Untuk Anda yang juga mungkin kebingungan mau ditemani tembang apa siang hari ini ya, dengan Kerinduan. Kemudian juga ada Dian Pisesa, Di Sini Hati Terpaut. Kemudian ada Rosa juga ya di siang hari ini. Boleh mungkin Anda request salah satu lagu dari playlist yang sudah disiapkan, atau requestan sesuai suasana hati Anda mungkin ya di siang hari ini. Baik pendengar, Sleng, I Miss You But I Hate You mengudara ke Jambi ya. Ada Bang Andi.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Hei, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin, usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekali. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

Pendengar pukul 12 lebih 14 menit waktu Indonesia Timur ya. Selamat hari Minggu, Kakak Tias, Mas Ambonggo ya, di hari ini, dan selamat berakhir pekan. Ada Mbak Beauty, kemudian ada Mas Sayur di samping Bulo kalau nggak salah ya. Kemudian ada pendengar juga di penjahit. Saya lupa nama penjahitnya, ada di samping dekat BRI kalau nggak salah ya. Kalau lewat situ biasa dengar. Dan untuk Anda semua pendengar ya, di siang hari ini selamat berakhir pekan. Segmen MPL agak sepi siang hari ini. Apakah lagi menikmati hari libur Anda? Kemana semua siang hari ini, atau mungkin lagi tidur ya? Atau lagi cari angin kayaknya? Oven di Gold cukup-cukup terik di hari ini pendengar ya. Untuk Anda yang juga beraktivitas ataupun berkegiatan di luar ruangan pendengar, tetap berhati-hati ya. Kemudian kita ke arah-arah Merauke, ada Ibu Utri, Pak Freddy, selamat siang. Apa kabar siang hari ini? Ada Bung Kumis Putih juga di Jayapura, Mama Fani di Jayapura, ada Bang Bintang di Palu, Pak Ramadan di Sorong, Ibu Farida di Palu, Bang Darmalis, kemudian Bang Lei, ada Bunda Natalia juga di Toli-Toli ya. Bu Wiga di Wonosobo, masih dingin kah? Kemudian ada Putra Tengah di Fak-Fak ya, ada Bunda Ima juga di Momere, ada Angki di Toli-Toli pendengar ya. Kemudian ada Bang Luhut di Tapanuli, tumben ini lagi... lagi di mana? Lagi bersemedi kayaknya ya. Selamat hari Minggu ya, Bang Luhut. Kemudian juga ada Pak Usu, kemudian juga Bang Nasrun dan semua pendengar ya. Ada Purnama Sari, ada Nona Vika juga ya. Selamat siang saja untuk Anda semua ya. MPL musik pelepas lelah, ada Bang Rimba di Amsterdam. Selamat siang ya. Di siang hari ini MPL musik pelepas lelah menemani Anda hingga nanti pukul 13. Baik pendengar, ada Bruri dengan Angin Malam, meskipun ini masih siang ya. Hanya sepertinya lagunya syahdu dan enak aja menurut saya didengarkan ya. Kita dengarkan ada Bruri, Angin Malam.

Indonesia dikenal dengan budayanya yang erat dan kental. Dengan budayanya yang terus dilestarikan, inilah etika makan khas orang Indonesia. Mendahulukan orang yang lebih tua. Pada umumnya, orang Indonesia mendahulukan orang yang lebih tua untuk mengambil makanan. Diikuti dengan orang yang kedua tertua dan terakhir diambil oleh orang yang termuda. Cara makan ini merupakan cara orang untuk menghormati seseorang yang lebih tua. Menggunakan tangan kanan saat makan. Pada umumnya, masyarakat Indonesia makan dengan tangan. Budaya ini dilakukan dengan makan menggunakan tangan kanan secara berlahan. Etika batuk, bersin, dan bersendawa. Ketiga hal ini sebaiknya dilakukan dengan menutup mulut dengan sapu tangan atau tisu agar saling menghormati orang yang sedang makan. Hindari berbicara saat makan. Berbicara saat makan dianggap tidak sopan dalam adat Indonesia. Terlebih jika mulut Anda penuh dan Anda berbicara. Disarankan untuk menghabiskan makanan sebelum berbicara.

Sudah pukul 12 lebih 24 menit waktu Indonesia Timur ya. Dimanapun Anda berada siang hari ini pendengar MPL, musik pelepas lelah. Satu pesan singkat siang hari ini ada tanpa nama nomor baru ya. Selamat siang MPL, saya mau dengar lagu di waktu istirahat siang. Lagu dari Dian Piscesa. Terserah nanti dipilih aja untuk judulnya. Oke, salam buat penyiar dan semua kru. Terima kasih, selamat siangnya. Selamat beristirahat siang hari ini. Dian Piscesa nanti dicarikan ya. Mau pilihan penyiar ya. Judulnya mau lagu apa ya. Baik, di line telepon dan juga nomor WhatsApp serta SMS pendengar ya. Seperti biasa masih di 0811-4954-333 atau di 0811-4988-222. Anda juga bisa mengirimkan pesan singkat ya melalui WhatsApp serta SMS kami. Kebersamaan kita dalam MPL hingga nanti pukul 13 sekaligus kami hadirkan Warta Berita Dinamika Olahraga. Baik, selamat siang saja untuk Anda semua pendengar ya, dimanapun Anda berada siang hari ini. Kakak Indah masih tunggu partisipasi Anda. Silakan di line telepon dan juga nomor WhatsApp.

0: goyang, goyang pata-pata tinale.
1: Anak-anak, kalau lagi makan itu tidak boleh bersuara. Makan dulu, baru kau mau menyanyi kah? Itu terserah kau. Tapi habiskan kau pemakanan dulu, oke?
2: Okay? Aduh, mah air. Bu Alen, cepat Alen.
1: Nah, itu toh Mama su bilang, makan dulu biar tidak tersangkut.

0: ada makanan enak ini, samakan ulah. Ah, napasa su lapar lagi.
1: Elia, kau mau makan baru kau belum cuci tangan lagi.
0: Ah, cuci tangan lagi untuk apa? Saya kan tidak keluar rumah toh. Terus saya juga tidak pegang kotoran juga. Ah,
1: bukan masalah dari luar, Lia. Mau habis dari luar rumah pun, tetap kau harus cuci tangan. Biar penyakit tidak melekat di kau tangan itu. Apalagi kan kita mau makan, Lia.
0: Oh, begitu kah? Pantas, waktu saya selesai makan begini, saya perut langsung sakit. Oh ya sudah, Siska. Tapi cuci tangan dulu ya, baru kita makan.

0: kedatangan Suber Sito, kita makan sudah, Lia.
1: Ayo, kita dong makan sudah.
0: Ayo, lakukan gerakan cuci tangan.
1: Tangan bersih, penyakit hilang.

Pendengar Pro Shutter RI Movendikul, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih mendengarkan Movendikul Siang, menemani Anda dalam segmen MPL, musik pelepas lelah. Menikmati akhir pekan dan juga hari minggu Anda di hari ini. Dimanakah semua Anda siang hari ini pendengar ya? Tidak seperti biasanya, namun lagu-lagu yang kami hadirkan semoga bisa menghibur ya. Untuk Anda yang juga mungkin lagi sibuk siang hari ini ya. Ada Marcelina Umar siang hari ini dengan di sini Ku Nanti Cintamu. Di sini ku menanti panggilan Anda pendengar ya. Dalam segmen MBL, musik melepas lelah. Line telepon dan juga nomor WhatsApp serta SMS kami.

0: Terima kasih Anda masih bersama Pro Satana Ribu Fnikul. Pendengar, sudah ada pendengar yang bergabung siang hari ini ya. Kita sapa dulu ada siapa nih. Selamat siang MPL, halo.
1: Iya, halo, selamat siang MPL.
0: Selamat siang MPL, halo. Halo, selamat siang MPL. Halo. Halo, selamat siang. Kayaknya agak, halo. Atau mungkin pendengar ya, siang hari ini sepertinya jaringan kurang bersahabat ya. Tadi suaranya agak-agak hilang ya, pendengar di siang hari ini. Mungkin bisa dikirim pesan singkat saja ya, di WhatsApp dan juga SMS. Tadi pendengar, untuk Anda yang request Dian Piscesa tadi sudah dihadirkan ya, ada di sini hati terpaut. Baik, selamat siang saja untuk Anda semua di siang hari ini. Kembali kita sapa. Halo. Halo, selamat siang. Oke. Baik pendengar ya, di 0811 495 4333. Kalau memang ada trouble di telepon, Anda bisa nomor WhatsApp serta SMS kami ya. Masih pelepas lelah menemani Anda, mungkin sudah selesai menikmati santap siang Anda dan rehat sejenak, and then Anda akan tidur siang mungkin ya di siang hari ini. Atau Anda juga siang hari ini pendengar yang lagi baru mutar-mutar kayaknya ya di Kota Tanah Merah, mungkin sekaligus cari menu santap siang, masih kebingungan rata-rata para wanita ya. Dan juga memang kebingungan ingin santap siang apa di siang hari ini ya. Anda bisa menikmati salad tradisionalnya Indonesia, ada gado-gado. Atau kalau yang mau berkuah juga ada ada mie ayam ataupun bakso. Atau mau yang lagi yang lebih agak berat, Anda bisa menikmati padang mungkin ya. Nasi padang sambil goyang nasi padang ya. Kurang lebih berapa hari yang lalu pendengar ada artikel makanan favorit, khususnya makanan siangnya, makan siang favorit orang Indonesia ya. Salah satunya ada nasi padang, kemudian juga ada sate, nasi goreng tak ketinggalan ya. Kemudian ada apa lagi kemarin ya, ikan bakar ya, mungkin ya itu bisa menjadi referensi Anda yang lagi kebingungan mungkin ingin menikmati apa di siang hari ini ya. Baik pendengar, sudah 44 menit sudah berlalu ya kebersamaan kita dalam segmen MPL siang hari ini. Baik, di manapun Anda berada yang baru bergabung melalui radio visual kami RRI Digital, MPL pendengar, musik pelepas lelah.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
2: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
1: Oh, maaf, saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
2: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
1: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
2: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
1: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
2: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
1: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
2: Tidak, terima kasih, Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
2: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Temani Roni Parulian featuring Andi Rianto siang hari ini pendengar ya, dengan sepenuh hati sekaligus pendengar kita jelang dinamika olahraga ya. Kita cukupkan segmen MPL edisi hari ini, hari Minggu 5 Juli 2020. Terima kasih untuk kebersamaan Anda di siang hari ini pendengar, bersama saya Indah Daria sudah menemani Anda tepat pukul 9 dan MPL tepat pukul 12 ya. Kita jelang tepat pukul 13 dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Baik, terima kasih pendengar untuk Anda semua siang hari ini. Selamat menikmati waktu istirahat dan juga santap siang Anda ya di hari ini. Sampai jumpa dalam segmen MPL lain kesempatan. Nantikan terus di pukul 12 ya, setiap hari menemani Anda. Dan kalau di hari Jumat, kalau ada silang, biasanya kita silang sholat Jumat ya. Jadi dari hari Senin sampai Minggu, kecuali Jumat. Baik, selamat siang untuk Anda semua pendengar ya. Selamat menikmati waktu istirahat Anda. Dan sampai jumpa dalam segmen MPL lain kesempatan.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Maroko menjadi negara pertama yang melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026. Prancis amankan satu tempat di 16 besar Piala Dunia 2026. Alexandra Ehala ciptakan kejutan di Wimbledon 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 5 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2020.

0: mengawali dinamika olahraga siang ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Maroko menjadi negara pertama yang memastikan satu tempat di perempat final Piala Dunia 2026 setelah menaklukkan Kanada di Stadion NRG Texas, Amerika Serikat malam tadi waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah. Played square and there's a strike and in. Morocco
1: menjadi negara pertama yang memastikan tempatnya di perempat final Piala Dunia 2026 sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka menjadi 10 pertandingan berkat kemenangan 3-0 yang diraih dengan susah payah atas tuan rumah Kanada di Stadion NRG Texas malam tadi waktu Indonesia Barat. Maroko langsung mengambil inisiatif permainan melalui penguasaan bola sejak peluit pertama pertandingan dibunyikan. Namun, Kanada merespons dengan high pressing sehingga ritme permainan Atlas Lions tersebut beberapa kali terganggu. Meski lebih banyak bertahan, Kanada justru memperoleh peluang pertama melalui Jonathan David pada menit kelima pertandingan. Namun, Yasin Bono tampil sigap dengan menggagalkan tembakan penyerang tersebut dari sudut sempit kotak penalti. Hingga peluit turun minum dibunyikan, kedua tim belum mampu memanfaatkan peluang yang berhasil mereka ciptakan sepanjang pertandingan di babak pertama. Memasuki babak kedua, Maroko langsung meningkatkan tempo permainan demi membongkar pertahanan rapat yang dibangun Kanada sejak awal. Tekanan tersebut akhirnya membuahkan hasil melalui gol cepat Azedin Wahani pada menit ke-50 pertandingan. Kanada berusaha meningkatkan intensitas serangan demi mencari gol penyeimbang secepat mungkin. Peluang terbaik Kanada hadir ketika Dejan Buchanan melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-79 pertandingan. Namun, Bono kembali kualitasnya melalui penyelamatan gemilang yang menjaga keunggulan Maroko tetap bertahan. Gol kedua Maroko tercipta pada menit ke-82 setelah Dias mengirimkan umpan pendek kepada Wahani dalam kotak penalti lawan. Sofyan Rahimi menjadi penutup dominasi Maroko lewat golnya pada menit ke-8 waktu tambahan babak kedua. Selesai pertandingan, kepala pelatih Maroko, Mohamed Wahbi, mengatakan pada babak kedua, Kanada bermain kurang efisien. Ini menurutnya memberikan peluang para pemainnya untuk membuka serangan. Intensitas mereka tetap sama di babak kedua, tetapi mereka kurang efisien. Artinya perubahan yang kami lakukan itulah yang membuat perbedaan. Kami mengendalikan tekanan mereka dengan jauh lebih baik. Mereka tidak bisa lagi menekan kami. Mereka dan kami tidak bermain di zona tekanan mereka. Selain itu, kami juga memiliki kedalaman skuad. Hal itu memaksa mereka untuk sedikit bertahan di lini belakang. Dan kami tahu mereka mengalami kesulitan di level itu. Namun, dalam hal intensitas, jelas bahwa mereka adalah tim yang sangat bagus. Sementara itu, kepala pelatih Kanada, Jesse Marsh, menyebut bahwa timnya bermain lebih agresif dan lebih baik dibandingkan Maroko. Bahkan di awal babak kedua, kami yang lebih agresif, kami yang mengendalikan jalannya pertandingan, kami yang terlihat lebih berpeluang mencetak gol. Namun mereka berhasil mencetak gol dan gol mengubah jalannya pertandingan. Lalu mereka bisa bermain lebih bertahan. Kami harus mencari cara untuk menekan sedikit lagi dan akhirnya skor menjadi 2-0. Lalu gol ketiga di akhir pertandingan. Namun cara kami menekan, cara kami bermain dalam pertandingan ini, kualitas yang kami tunjukkan serta dampak keseluruhan dalam pertandingan ini, kami yang jauh lebih unggul. Atas kemenangan tersebut, Maroko mengamankan satu tempat di babak perempat final Piala Dunia 2026. Meskipun Kanada harus menghadapi kekecewaan langsung akibat kekalahan ini, mereka telah menorehkan sejarah dengan berhasil melaju melewati babak penyisihan grup Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah mereka. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari kabar Piala Dunia. Prancis melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Paraguay 1-0 lewat tendangan penalti Kylian Mbappe. Hasil pertandingan pun diwarnai sorotan atas sejumlah keputusan wasit. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Sudah bersiap-siap, Kylian Mbappe sudah lakukan dan masuk. Gol! Memang bagaimana eksekusi yang cukup tenang.

0: usai mengalahkan Paraguay 1-0 pada babak 16 besar yang berlangsung di Stadion Philadelphia Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Gol tunggal The Blue hadir dari penalti Kylian Mbappe di menit ke-70. Walau lolos ke fase selanjutnya, kemenangan Prancis mendapatkan banyak sorotan dengan keputusan wasit Ilgis Tantasev yang mengganjar mereka dengan 3 kartu kuning. Menanggapi hasil ini, pelatih Prancis Didier Deschamps menyebut, laga ini memang sulit bagi mereka, sehingga mendapatkan kartu bukanlah hal mustahil. Namun terlepas dari hasil itu, Deschamps tetap bersyukur tidak ada pemainnya yang mendapatkan sanksi berat.
1: Le plus important c'est aussi fin de match de...
2: Terlepas dari keputusan itu, yang terpenting adalah hasil akhir pertandingan. Kami tidak memiliki masalah apapun, tidak kehilangan pemain manapun. Benar bahwa di pertandingan ini kami mendapatkan 3 kartu kuning dengan banyak kesalahan. Jadi walau saya mengatakan tidak, faktanya memang demikian. Ini adalah pertandingan yang berat dengan banyak tantangan, tapi para pemain kami sudah bersiap untuk itu.
1: Les joueurs étaient préparés à ça.

0: sensación que me queda en este momento es una tristeza.
1: Apa yang saya rasakan tentu saja sedih. Sejujurnya kami memang memiliki peluang yang lebih sedikit dibanding Prancis untuk lolos ke perempat final. Tapi kami merasa kami masih mampu untuk memperjuangkannya. Dengan kompleksitas permainan kami merasa jika Jerman sebelumnya bisa kami taklukkan, maka kami punya kesempatan untuk memenangkan pertandingan ini juga.
2: Berdasarkan hasil pertandingan ini, maka Prancis pun melaju ke perempat final di mana mereka telah dinanti Maroko, yang juga masuk ke perempat final setelah menundukkan Kanada 3-0. Kedua tim ini akan bertanding di Stadion Boston, Massachusetts, Amerika Serikat pada 10 Juli 2026. Dari Jakarta, Mira Abdulidiloli.

0: Beralih ke lapangan tenis. Ganda putri Indonesia Janis Chen Aldila Suciadi terhenti pada babak kedua Wimbledon setelah dikalahkan pasangan Marta Kostyuk Elena Gabriela Ruse dengan 4-6-6-7 di All England Club London sore kemarin. Janis Aldila memberikan perlawanan ketat sepanjang pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 49 menit. Namun mereka gagal memaksakan laga berlanjut ke set penentuan setelah kalah dramatis pada tiebreak set kedua. Pada set pertama, pasangan Indonesia mengawali pertandingan dengan unggul 2-0. Kostyuk Ruse kemudian membalikkan keadaan dengan memenangi 5 game beruntun. Pasangan Rumania-Ukraina tersebut memenangi 2 game setelahnya untuk menutup set pembuka dengan skor 6-4. Kostyuk Ruse mempertahankan momentum pada awal set kedua. Mereka mematahkan servis untuk memperlebar keunggulan menjadi 3-0. Janis Aldila bangkit dan menyamakan kedudukan 3-3 sebelum berbalik unggul 4-3 dan kembali seimbang dengan skor 5-5. Pertandingan kemudian berlanjut hingga tiebreak. Janis Aldila sempat unggul, tetapi Kostyuk Ruse menyamakan kedudukan 8-8 dan memenangi 2 poin terakhir untuk mengakhiri tiebreak dengan skor 10-8 sekaligus memastikan kemenangan. Masih dari lapangan tenis. Petenis Filipina Alexandra Ayala menciptakan kejutan besar di Wimbledon setelah menyingkirkan juara bertahan Iga Swiatek pada babak ketiga untuk memastikan langkah bersejarahnya ke babak keempat turnamen Grand Slam tersebut. Unggulan ke-29 menundukkan Swiatek dengan skor 7-6-6-2 dalam pertandingan di Center Court, Inggris, Sabtu kemarin. Set pertama berlangsung sengit selama 84 menit sebelum Ayala menang melalui tiebreak. Lalu ia berhasil mendominasi set kedua untuk menuntaskan laga pada match point ketiganya. Usai permainan, Ayala mengatakan dirinya bangga dapat meraih kemenangan tersebut.
1: Well, I'm just... Kurasa saat ini aku sedang berusaha mengurai semuanya. Tentu saja ada begitu banyak emosi dan pertarungan yang begitu sengit. Jadi aku benar-benar bangga dengan cara aku bertarung dan berhasil bertahan di sana.
0: Kemenangan ini membuat Ayala menjadi petenis pertama Filipina yang mencapai babak keempat turnamen Grand Slam. Selanjutnya, petenis asal Filipina akan berhadapan dengan petenis asal Italia Jasmine Paolini di babak keempat sore esok waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Beralih ke berita nasional. Laga uji coba internasional antara Timnas U17 Indonesia versus Timnas U17 Malaysia leg pertama di Stadion Manahan Solo tadi malam berakhir imbang dengan skor 1-1. Selanjutnya, kedua tim akan kembali menjalani laga putaran kedua di tempat yang sama pada Selasa lusa mendatang. Edwi Puryono dari RRI Surakarta menyampaikan laporan selengkapnya.
1: And our first international game, I think they did very well because if you see the way we pressed Malaysia constantly.
2: Saudara Timnas U17 Indonesia gagal mengamankan kemenangan dan harus puas berbagi angka imbang 1-1 saat menjamu Timnas U17 Malaysia dalam laga uji coba di Stadion Manahan Solo. Laga leg pertama tanpa penonton bertajuk Garuda Championship Series 2026, Timnas U17 sempat memberikan secercah harapan. Sejak babak pertama, Garuda Muda dengan Kapten Ramadan Putra tampil dominan dan menguasai ball position 60-40. Hanya saja beberapa peluang yang tercipta ke gawang Timnas U Malaysia yang dikawal kiper Adam Nur gagal berbuah hasil. Babak kedua terjadi perubahan strategi dengan masuknya gelandang serang Haikal Kamil. Hasilnya, Timnas U17 mampu menyetak gol pada menit ke-80 hasil tendangan jarak dekat Damar Tri. Namun keunggulan tersebut gagal dipertahankan. Saat laga memasuki injury time, Timnas U17 Malaysia berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 hasil tandukan Ahmad Musakib hingga laga berakhir. Kendati gagal meraih kemenangan, namun pelatih Timnas U17 David Nascimento mengaku tidak kecewa. Menurutnya, seluruh pemain sudah menjalankan semua instruksi dengan memainkan sepak bola menyerang serta pertahanan yang cukup rapat. Pelatih asal Portugal yang baru beberapa hari berada di Indonesia itu mengakui jika Timnas U17 Malaysia sedikit lebih matang dibandingkan Timnas U17 Indonesia.
1: The evaluation very good. I think considering that we are playing against a team that is much more more experience. Yeah, I don't know if you know, but I think you know. Malaysia play final against Vietnam, and we just started 1 month ago with this group, so we should be very, very, very proud with these boys.
3: Melawan squad yang lebih matang dan hanya baru memulai 1 bulan yang lalu, dan sudah sangat bangga untuk penampilan anak-anak karena menghadapi tim yang lebih siap dari timnya.
2: Di satu sisi, pelatih Timnas U17 Malaysia Muhammad Sukor mengaku tidak melihat hasil akhir. Yang terpenting, para pemain dapat menambah jam terbang serta bertanding di luar kandang. Laga tersebut menurutnya juga dapat membentuk mental para pemain yang rata-rata masih minim pengalaman.
4: Yang kami cuba, tapi bagi saya yang penting even though kita tengok ada on off daripada segi pemain-pemain Malaysia, bagi saya tak apa. Dalam preparation yang 2 hari, at least player boleh push, yang bagi saya performance dan winning mentality mereka lah. At least sampai ke whistle penamat pun mereka cuba untuk menjadikan gol, dan akhirnya result alhamdulillah susahnya seri. Jadi bagi saya, saya boleh bagi kredit even though on off, tapi dia try bagi 100% dalam padang.
2: Untuk selanjutnya, laga leg kedua kembali berlanjut di tempat yang sama pada Selasa lusa. Laga uji coba tersebut juga tertutup bagi penonton umum dan hanya media serta beberapa pejabat di lingkungan Pemkot Solo yang diundang, termasuk wali kota Respati Arti bersama stakeholder olahraga lainnya. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Kita beralih ke olahraga padel. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menggelar turnamen padel bertajuk Rosiade Padel Turnamen Series 2 di Alam Sutra Tangerang Banten Sabtu kemarin. Lewat turnamen ini, Andre berkomitmen mencari bibit atlet padel Indonesia untuk dibawa ke turnamen ajang internasional kelompok usia Asia Pasifik.
1: Ya, memang kalau dulu kan hanya beginner sama upper beginner ya. Kalau sekarang dan juga lower bronze. Kalau sekarang kualifikasinya lebih banyak, ditambah ada kelompok umur U12. Ini dalam rangka kita mendukung munculnya bibit-bibit baru Agustus ini. Ini dalam rangka turnamen Agustus nanti dipakai oleh PBPI dalam rangka seleksi akhir bagi kelompok umur untuk mengikuti pertandingan Asia Pasifik.
0: Dengan pesatnya popularitas olahraga ini, Andre berharap padel dapat menjadi olahraga pilihan masyarakat seperti layaknya tenis. Selain itu, ketersediaan lapangan dengan harga kompetitif diharapkan menjadi faktor pendorong tumbuhnya padel di kota besar.

0: tidak kalah menarik. Ratusan atlet berkompetisi dalam Kejurprof Junior Panahan Bali 2026. Ajang ini menjadi tolok ukur pembinaan jangka panjang menuju event yang lebih tinggi. Laporan selengkapnya disampaikan Putu Nirawati dari Bali.
1: Luar biasa, tentu kami mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Perpani Bali ini.
2: Tercatat 112 atlet berkompetisi dalam kejuaraan provinsi Kejurprof Junior Panahan Bali di lapangan Kompiang Sujana Denpasar Sabtu 4 Juli 2026. Kejuaraan yang berlangsung selama 2 hari ini dibuka Wakil Ketua Umum 1 Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali, Mario Tusubekti, mewakili Ketua Umum KONI Bali, Inyoman Giripraste. Mario Tusubekti mengatakan, Kejurprof Junior Panahan Bali 2026 ini bagian dari pembinaan atlet jangka panjang. Ia menilai di Bali banyak memiliki atlet panahan potensial untuk tabungan Bali di masa depan.
1: Dengan menggelar kejuaraan junior, ini salah satu program long term atlet development. Pembinaan dari usia dini berjenjang dan berkesinambungan. Mudah-mudahan melalui kegiatan-kegiatan ini nantinya dapat dihasilkan atlet-atlet yang bisa diandalkan untuk di masa yang depan.
2: Sementara itu, Ketua Umum Pemprov Persatuan Panahan Indonesia Perpani Bali, Imade Rentin, mengatakan Kejurprof 2026 ini baru pertama dilaksanakan dan diharapkan berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Melalui ajang ini, Perpani Bali berkomitmen untuk mencetak lebih banyak kader untuk mewakili Bali di kancah nasional.
3: Kaderisasi sebagai sebuah keniscayaan. Pembibitan dari usia dini menjadi sebuah keharusan. Oleh karena itulah kami pengurus Pemprov Panahan Bali hari ini melaksanakan Kejurprof Junior yang pertama, memang harapannya tidak yang terakhir, tetapi akan terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya.
2: Made Rentin mengatakan ada 2 kabupaten yang absen dalam Kejurprof kali ini, yakni Bangli dan Tabanan. Ia meminta ke depan ada pemerataan kepesertaan dari 9 kabupaten kota. Perpani Bali ke depan juga akan melakukan komunikasi lebih intens di daerah yang pembinaannya belum maksimal. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Terima kasih Anda masih bersama Prosatu RRI Bovendigul. Pendengar, demikian penyampaian warta berita dinamik olahraga dari Pro 3 Jakarta. Pukul 13.26 menit waktu Indonesia Timur. Bovendigul siang kembali menemani Anda. Saya Indah Daria. Tepat pukul 14, akhir kebersamaan kita.

kita Indonesia. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Prosatu, kanal inspirasi.
1: Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada siang hari ini ya. Masih mendengarkan siaran Prosatu dari Bu Fendikul. Tetap semangat untuk Anda semua ya. Semangat mau ngapain siang hari ini ya. Semangat meskipun memang mungkin masih dengan disibukkan dengan pekerjaan Anda ya. Meskipun memang sepertinya sudah waktunya untuk Anda istirahat ya. Dan terbangun di sore hari mungkin sedikit olahraga ringan ya. Baik mendengar di siang hari ini juga ada Indah Dewi Pertiwi dengan Baru Aku Tahu Cinta Itu Apa. Menurutmu cinta itu apa pendengar? Menurut pendengar ya. Di siang hari ini juga yang mendengarkan siaran kami ada di Pemancar Lili Waroko ya. 97,5 FM, selamat siang untuk Anda semua. Informasi cek fakta, saat lagi kami hadirkan.

0: RRI dengan esensi buku.
1: Esensi buku yang berjudul Usus yang Menakjubkan karya Giulia Enders adalah eksplorasi ilmiah yang menghibur dan informatif tentang salah satu organ tubuh yang sering diabaikan, yaitu usus. Dengan gaya bahasa yang santai dan humoris, Enders menjelaskan peran vital usus dalam kesehatan tubuh secara keseluruhan dari pencernaan hingga imunitas. Buku ini mengungkap bagaimana usus bukan hanya sekedar mesin pencerna makanan, tetapi juga rumah bagi triliunan mikroba yang mempengaruhi fungsi otak, suasana hati, dan keseimbangan tubuh. Enders membahas berbagai topik menarik seperti cara kerja sistem pencernaan, hubungan antara mikroba usus dan kesehatan mental, hingga pentingnya pola makan yang sehat untuk mendukung fungsi usus. Melalui ilustrasi sederhana dan penjelasan yang mudah dipahami, Enders mengajak pembaca untuk lebih menghargai usus sebagai organ yang cerdas dan kompleks. Buku ini memberikan wawasan yang membuka mata tentang pentingnya menjaga keseimbangan flora usus untuk kesehatan jangka panjang. Usus yang Menakjubkan adalah bacaan yang wajib bagi siapa saja yang ingin memahami tubuh mereka lebih baik dan mengambil langkah praktis menuju gaya hidup sehat dengan menempatkan usus sebagai pusat kesejahteraan.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Dengar periksa kebenaran berita ataupun informasi bersama Cek Fakta RRI ya. Siang hari ini kembali menemani Anda. Ada Mahkamah Konstitusi menghentikan makan bergizi gratis atau MBG dan dananya dialihkan untuk pendidikan. Yang mana informasi ini merupakan informasi tidak benar ataupun informasi hoax. Mendengar beredar sebuah unggahan di media sosial yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi ataupun MK telah secara resmi memutuskan program makan bergizi gratis dihentikan. MK juga memerintahkan dana MBG dialihkan untuk pendidikan. Sedangkan fakta ataupun kebenarannya pendengar, klaim dengan narasi Mahkamah Konstitusi menghentikan program makan bergizi gratis dan dialihkan dananya untuk pendidikan adalah hoax atau informasi tidak benar. Dilansir juga dari kompas.com, MK belum mengeluarkan putusan apapun untuk uji materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026, khususnya terkait dengan anggaran pendidikan untuk membiayai MBG. Permohonan uji materi tersebut juga diajukan oleh sejumlah pihak, yaitu guru honorer, Yayasan Taman Belajar Nusantara, dan sejumlah perorangan warga negara. Sidang uji materi UU APBN 2026 pendengar terkait dengan penyelenggaraan MBG masih berlanjut pada Jumat 3 Juli 2026. Agenda sidang mendengarkan keterangan kepala sekolah yang dihadirkan sebagai saksi oleh pemerintah. Jadi belum ada keputusan pendengar ya. Dan informasi terkait dengan MK yang menghentikan MBG dan dananya dialihkan untuk pendidikan, itu merupakan informasi tidak benar ataupun informasi hoax. Informasi ini kami lansir dari portal berita Komdigi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik, pendengar, itu tadi informasi Cek Fakta menemani suasana siang hari Anda. Semoga bisa menjadi referensi untuk Anda semua ya. Pastikan Anda selalu bijak dalam menggunakan media sosial dan selalu menerapkan prinsip saring sebelum sharing. Atas beragam informasi yang Anda baca, dengar

Pukul 13:57 waktu Indonesia Timur. Pendengar Pro Satria Rebuff Diku, kanal informasi dan inspirasi. Sepertinya Judika dengan Mama Papa Larang sekaligus menutup perjumpaan kita di edisi siar hari ini ya. Minggu 5 Juli 2026. Kita akan berjumpa esok insya Allah di pukul 5 pagi di hari Senin ya. Selamat siang untuk Anda semua pendengar, selamat beristirahat di siang hari ini. Selamat menikmati akhir pekan Anda. Jangan kemana-mana, selepas ini masih akan ada rekan Van Octavia menemani Anda dalam program Pufendikul Sore ya. Tepat pukul 14 menemani Anda dalam segmen Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Baik, saya Indah Dari pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Rus 1, kanal inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.

0: Prodangdut Dangdut adalah kita bersama saya Ana, pendengar menemani Anda di Prodangdut ya, edisi hari Minggu 5 Juli 2026. Pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung, kami nantikan partisipasinya di 08114954333 atau di 08114988666. Bisa juga kirimkan pesan singkat Anda pendengar di 08114988222. Saya sapa dulu, ada dua penelpon ya. Saya sapa yang pertama, halo selamat siang Prodangdut, dengan siapa di mana?
1: Halo, selamat siang Prodangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, Dangdut adalah kita. Dengan Dika ini ya.
1: Ini dengan ini dengan siapa, Kak?
0: Dengan Ana, Dika.
1: Oh iya, makasih Kak Ana yang cantik, baik hati. Kalau itu di telepon dia enggak mau angkat, jadi Dika nanya.
0: Dika request lagu apa, Dika? Di acara Dangdut?
1: Dangdutnya apa ya, Kak? Kan baru kita mau pulang, jadi Cinta-cinta Karet.
0: Oke, Cinta Karet ya.
1: Semaja grup ya. Semaja grup ya.
0: Iya. Salam-salam dulu buat siapa aja?
1: Iya. Ya, buat Ana yang lagi bertugas, sama petugas. Semoga sehat selalu sama keluarga tercinta di rumah. Dan semoga keluar dari Bopi Digol. Terus, salam buat mengandis sekolah tadi Jambi. Salam sehat. Salam sayang, paling sayang. Semoga sehat sama keluarga tercinta juga di rumah. Terus Ibu Putri, salam sehat juga Bu Ibu. Terus Ibu Nathalia juga Bu Ibu Farida, Marula Turun Kakatias. Saya juga Sosi, Pak Usupan Widi, Pak Yun Ciburian. Dan semuanya aja tanpa terkecuali yang selalu berkumpul dari Bopi Dingo. Salam sehat, Bisa. Ayo yang di dalam gabung yuk.
2: Selamat siang Kak Ana.
0: Iya, siang juga Andi. Request apa Andi?
2: Saya minta lagu dari Cuci Kehati. Judulnya Sisa-Sisa Cinta.
0: Oke. Salam-salam dulu silakan.
2: Ya, salam pertama buat Kak Ana. Salam sehat, salam bahagia selalu. Semoga Kak Ana panjang umurnya diberikan rezekinya. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terus buatnya Dika tadi minta lagu Cinta-Cinta Karet ya. Cinta Dika itu sana sini lengket memang itu Kak Ana. Cintanya sana sini lengket itu. Terus terima kasih senggolannya Dika. Salam sehat, salam sayang buat kamu bersama keluarga. Baik-baik saja di sana ya. Terus buatnya Bunda Ima, Bu Utri, Bu Utri bersama keluarganya. Terus Bang Tiat, Bunda Natalia, Bunda Farida, Bang Irwan. Buat semua-semua saja Kak Ina, Kak Ana.
0: Mbak Andi, tadi Cucu Cahyati tadi judulnya apa?
2: Sisa-sisa cinta. Yang orinya dari
0: Lewal dia aja ya.
1: Iya, dia punya sisa-sisa cinta di Tania Bu.
0: Iya. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami dan saya sapa kembali satu penelpon. Halo, selamat siang Prodangdut, dengan siapa di mana?
3: Halo Prodangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, Dangdut adalah kita. Ibu Wanusu, request apa siang ini, Bu?
3: Lagunya dari Rita Sugiarto. Bulan Serigala.
0: Oke. Salam-salam dulu.
3: Salamnya pertama buat Mbak Ana yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu. Pertama salamnya buat Bang Andi di Batam, buat Bapak Purnama Sari, buat Ibu Ika, buat Bang Iwan, Kak Fauzi, Mas Kabu, Kak Tias, Bang Ramadan, Ibu Igawi, Bang Darul, Bang Ahmad Irwansyah, Bang Anggi, Mbak Senja, Bang Irwan, Ibu Farida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Bang Putra, Mbak Yusi, Bunda Ima, Bang Nasrun, Bapak Subusri, terus yang lain dirangkul aja dari Asam Bazar.
0: Oke. Okay.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, sudah pukul 14.12 waktu Indonesia Timur. Kita ke lagu dulu, ada Manis Manja Group dengan Cinta Karet.

0: Seorang pemilik toko suatu hari memasang pengumuman di pintu tokonya. Dijual anak-anak kucing. Pengumuman itu dibuat berwarna-warni untuk menarik perhatian anak-anak kecil. Dan memang, seorang anak berdiri membaca pengumuman itu, dan ia bertanya pada pemilik toko,
1: Pak, bolehkah saya melihat anak-anak kucing itu?
0: Pemilik toko itu mengangguk dan ia membuka kandang anak kucing itu yang berada di loteng. Ada 3 ekor anak kucing kecil yang lucu, berbulu cantik, berlari-lari menuruni tangga. Dan di belakang anak-anak kucing itu, ada lagi seekor anak kucing yang berjalan terpincang-pincang. Anak itu bertanya,
1: Pak, kenapa anak kucing itu?
0: Pemilik toko itu menjelaskan bahwa anak kucing itu cacat sejak lahir pada tulang pinggulnya.
1: Kalau begitu, saya akan membeli anak kucing yang itu,
0: kata anak itu. Pemilik toko itu tertegun.
2: Kalau memang itu yang kamu mau, saya akan memberikannya dengan gratis.
0: Tapi anak kecil itu menggelengkan kepalanya.
1: Tidak, Pak. Walaupun cacat, anak kucing itu tetap mempunyai harga seperti anak-anak kucing yang lain. Saya akan membelinya berapapun harganya.
0: Pemilik toko itu masih belum yakin.
2: Ya, tapi kamu pasti tidak akan menyukai anak kucing itu. Dia tidak bisa berlari-lari dan bermain seperti yang lainnya.
0: Dan anak kecil itu menjawab,
1: iya, Pak. Tetapi dia perlu seseorang yang dapat mengerti dan memahaminya.
0: Anak itu menggulung celananya. Dan ternyata salah satu kakinya cacat, dan dia memakai kaki palsu.
3: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Prodangdut sudah ada yang bergabung. Saya sapa dulu. Halo, selamat siang Prodangdut. Dengan siapa di mana?
1: Iya, selamat siang Prodangdut RRI Wovendigo.
0: Iya, selamat siang. Halo? Dengan siapa ini?
1: Iya, dengan Senjarianti, Mbak.
0: Oh, Senjarianti. Apa kabar, Senja?
1: Ya, alhamdulillah baik. Saya terlalu demikian juga nih dengan Mbak siapa nih ya?
0: Dengan Ana ini, Senja.
1: Mbak siapa?
0: Ana, Senja.
1: Oh, Mbak Ana. Ya Allah, iya. Saya terlalu Mbak Ana.
0: Amin.
1: Ya.
0: Amin.
1: Tak kurang suatu apapun. Dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya.
0: Iya. Senja, request
1: siapa
0: apa?
1: Siapa yang membuka pintu? Pembuka pintu siapa?
0: Oh, tadi ada Dika.
1: Dika? Oh. Dikanya Kak. Itu.
0: Ya, Dika di Italia, Bu.
1: Iya, ya, pokoknya belajar selalu ya buat Mbak Dika, terus buat Luhut ya, Lita Panuli. Ini lagunya ini, Mbak. Apa tuh? Cinta Mulia aja deh dari Ajeng Febria.
0: Oh, ke Cinta Mulia. Salam-salamnya
1: ya,
0: dulu.
1: Ya, Cinta Mulianya, terutama buat Mbak penyiarnya Cinta Mulianya ya. Sehat selalu semua angkasawan-angkasawan di RRI Vovendigo. Juga buat teman-teman ya, salam kenal dari Senja, dari Nabila tentunya.
0: Iya.
1: Oke, Mbak, lagunya ditunggu.
0: Siap.
1: RRI Vovendigo jadu dan makasih cantik.
0: Terima kasih juga Senjarianti di Nabire yang sudah bergabung di kesempatan siang ini ya dalam acara Prodangdut. Pendengar, hari Minggu hari libur, namun karena udah jam segini, nah biasanya juga udah mulai disibukkan ya menata kembali untuk aktivitas esok hari nih ya. Mungkin ada yang perlu disiapkan saat ini, mungkin setrika baju dan lain sebagainya ya. Selamat siang, selamat beraktivitas untuk Anda. Menyapa kembali satu penelpon. Halo, selamat siang Prodangdut, dengan siapa di mana?
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Apa kabar siang hari ini, Pak?
2: Kabar baik saja. Baru Mbak Ana?
0: Kabar baik juga. Requestnya apa?
2: Rupi lagunya dari Ade Mica Talahatu Manisan Banda.
0: Manisan ya, Banda ya.
2: Mau salam dulu yang buka pintu, Mbak Dika kah?
0: Iya, tadi ada Dika, ada Andi, ada Wanuso, ada Senjarianti.
2: Oke, salam saya yang sudah masuk jalur. Terima kasih banyak atas kesempatannya buat kesetiaan. Yang tadi baru masuk siapa ya?
0: Tadi ada Senjarianti tadi.
2: Ya?
0: Senjarianti.
2: Oh, salam kenal saya dari Kakatias.
0: Iya.
2: Bovendigo, Indabire, selamat siang juga. Ya, salam buat Bu Utri, Pak Freddy, Santa Maria, Tidak Sima, semualah. Selamat siang semua dan tak lupa juga di Bovendigo semua.
0: Oh,
2: selamat
0: okay.
2: Siang, selamat hari Minggu, beramai-ramai di sini.
0: Baik.
2: Oke, okay, itu saja Mbak Ana.
0: Terima
2: selamat
0: kasih.
2: Siang, selamat bertugas.
0: Terima kasih Kakak Tias yang di Bovendigul ya. Wah, udah bergabung siang hari ini. Selamat beraktivitas untuk Kakak Tias. Selamat menikmati hari Minggunya ya. Dan mendengar sambil kami nantikan partisipasinya dan saya cari lagu-lagu yang di request begitu ya. Kita dengarkan kembali lagunya dari Rita Sugiarto dengan Bulan Serigala.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
2: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
3: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
2: Tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
3: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
2: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
3: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya.
1: Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
2: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
1: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
4: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
2: Tidak, terima kasih, Pak.
4: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
2: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Pro Dangdut. Masih bersama kami pendengar dalam acara Pro Dangdut edisi siang hari ini. Saya sapa dulu satu penelpon sudah bergabung. Halo, selamat siang Pro Dangdut, dengan siapa di mana?
1: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut ada lagi, Mbak

0: Baik-baik saya Mbak Anna, selamat hari Minggu ya.
1: Terima kasih Bunda, selamat hari Minggu juga. Request apa Bun?
0: Saya mau request lagunya Iis Dahlia, Pergi Tanpa Pesan.
1: Oh, oke, okay. Pergi Tanpa Pesan ya. Salam-salamnya buat siapa aja?
0: Salam yang pertama ya buat Ibu Utri, Pak Freddy, selamat siang. Salam sehat ya, salam manis selalu. Ada juga Bang Lai Putra Tengah, ada Pak Andi di Sakrawinata, di Kacalia Bu Purnama Sari, ada Bang Luhut Pak Windy di Tokyo, Ibu Ani Kota Mobagu, Bunda Ima juga, Pak Nasun. Pokoknya dirangkul aja ya Mbak Ana dari angka pencetak Pak terkecuali ya, Mbak Ana nya tetap
1: Bunda.
0: Semangat. Selalu bahagia, selalu doa terbaik buat Mbak Ana dan keluarga yang ada di rumah.
1: Terima kasih
0: Mbak Ana, selamat siang, dandut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Terima kasih Bunda Natalia di Toli Toli. Nanti ditunggu juga lagunya ya. Kemudian satu penelpon lagi. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dengan siapa di mana?
2: Assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Selamat siang Bung Putra. Request apa ini Bung? Kenapa baru gabung di menit-menit akhir nih?
2: Oh, baru monitor kan?
1: Oke deh, tidak masalah. Yang penting bisa gabung ya di Pro Dangdut. Requestnya
2: ya,
1: apa?
2: Ketinggalan nih.
1: Mudah-mudahan masih bisa satu lagu lagi. Apa ini?
2: Iya, itu lagi. Apa kabar, Bana?
1: Kabar baik, Bung.
2: Cuaca
1: panas, sangat panas siang ini. Di luar panas ya. Terik sekali.
2: Ya, siang panas, tapi nanti malam harus balik.
1: Iya, biasanya dingin.
2: Oke. Okay. Sudah banyak yang bergabung kok?
1: Sudah lumayan banyak.
2: Oke, okay, selamat siang buat yang bergabung, yang monitor saya juga, selamat siang sudah terkecuali. Mana satu lagu Gubuk Bambu?
1: Oke okay deh, siap nanti dihadirkan ya?
2: Iya. Aku nih kirim buat semua tidak terkecuali. Balik buat mana?

Terima kasih kembali Bung Putra sudah bergabung. Dan langsung kita ke lagu dulu. Ada 3 lagu yang antri. Kita dengarkan dulu Minta Talahatu Manisan Banda, disusul dari Iis Dahlia Pergi Tanpa Pesan.

Pendengar, saat ini sudah pukul 14:55 waktu Indonesia Timur, sudah di penghujung acara Pro Dangdut edisi siang hari ini. Dan mohon maaf sekali buat Bung Putra ya, aduh lagunya dari Maggie Z Gubuk Bambu tidak bisa dihadirkan ya, next time ya, nanti dihadirkan di Pro Dangdut esok hari barangkali jika masih request lagu tersebut ya. Dan pendengar, saya Anna pamit undur diri di acara Pro Dangdut siang hari ini. Namun jangan kemana-mana, saya masih temani Anda hingga nanti di pukul 19 waktu Indonesia Timur. Kita akan jelang pendengar di pukul 15 sore nanti, kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 1 RRI Jayapura mengikuti Warta Berita Lintas Tanah Papua. Sebelum itu juga kami akan hadirkan terlebih dahulu doa kerahiman ilahi.

Berselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu pada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja Kerahiman Ilahi, Engkaulah andalanku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Pukul 15 waktu Indonesia Timur. Selamat sore, Saudara Radio Republik Indonesia Jayapura. Kami hadirkan kini Warta Berita Papua Selintas Sepekan yang berisi rangkuman informasi selama sepekan, edisi hari Minggu tanggal 5 Juli 2026. Selengkapnya bersama rekan reporter kami, Lina Umasugi.
1: Salam jumpa pendengar, bersama saya Lina Umasugi dalam paket Papua Selintas Sepekan, edisi Minggu 6 Juli 2026. Sejumlah informasi yang terjadi di Papua akan kami rangkum untuk Anda, dan inilah paket Papua Selintas Sepekan selengkapnya. Pesawat perintis ditemukan terbakar di lapangan terbang Balingga, Kabupaten Yahukim.
2: Sebuah pesawat perintis milik Associated Mission Aviation atau AMA ditemukan terbakar di lapangan terbang Balingga, Kabupaten Yahukimo, Kamis pagi 2 Juli 2026. Informasi tersebut dikonfirmasi oleh salah satu pesawat yang melintas di sekitar lokasi kejadian yang melihat pesawat sudah dalam kondisi terbakar. Mendapatkan informasi tersebut, Satgas Operasi Damai Kartens langsung melakukan penyelidikan untuk mencari tahu kondisi terkini dari pesawat AMA jenis Pilatus Porter PC-6 dengan registrasi PKRCY yang diketahui terbang dari Wamena dengan membawa 7 orang penumpang dan 1 pilot. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan, setelah menerima informasi dan video yang beredar, pihaknya langsung melakukan investigasi serta berkoordinasi dengan pihak maskapai. Namun hingga saat ini, Satgas Operasi Damai Kartens belum dapat memastikan informasi mengenai ada atau tidak adanya korban dari insiden tersebut, sebab tim juga masih menunggu pengecekan langsung di lokasi kejadian. Menurut Kombes Pol Yusuf Sutejo, dijadwalkan pada Jumat pagi tim akan diterbangkan menuju ke lokasi kejadian untuk melakukan investigasi penyebab insiden tersebut serta mencari tahu apakah ada korban dari peristiwa tersebut. Lanjut Kombes Pol Yusuf Sutejo, sesuai dengan manifest, pesawat tersebut dipiloti oleh Nicholas Gosselin, warga negara Amerika Serikat, serta membawa 7 orang.

0: penumpang. Namun hingga berita ini disiarkan, pihaknya belum bisa memastikan kondisi pilot maupun seluruh penumpang. Ditegaskan Kombes Pol Yusuf Sutejo, Satgas Damai Kartens juga sedang mendalami adanya dugaan keterlibatan dari kelompok kriminal bersenjata. Namun demikian, dugaan tersebut masih memerlukan pembuktian melalui olah tempat kejadian perkara, pengumpulan alat bukti, dan pemeriksaan saksi. Untuk penanganan awal, Satgas Operasi Damai Kartens menghadapi sejumlah kendala, diantaranya akses menuju ke lokasi yang hanya dapat ditempuh menggunakan pesawat udara, sebab lokasi lapangan terbang Balingga yang berada di ketinggian sekitar 2.292 meter di atas permukaan laut, serta faktor cuaca turut menjadi tantangan tersendiri bagi tim yang akan menuju ke lokasi. Terkait dengan itu, Satgas Operasi Damai Kartens memastikan akan terus melakukan penyelidikan. Aparat juga akan mengedepankan proses penyelidikan secara profesional dan berkoordinasi dengan seluruh instansi terkait lainnya untuk mengungkap penyebab insiden sekaligus memastikan keamanan aktivitas penerbangan perintis dan masyarakat di wilayah Papua Pegunungan. Arul Firmansyah melaporkan.
1: Gubernur Papua Matius Fakiri mengusulkan agar tenaga pendidik di sekolah rakyat diprioritaskan berasal dari orang asli Papua. Usulan tersebut disampaikan saat bertemu Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Jakarta dalam pembahasan percepatan pembangunan sekolah rakyat di Papua. Menurut Fakiri, kebijakan tersebut dapat membuka peluang kerja bagi lulusan Papua, sekaligus menghadirkan tenaga pendidik yang memahami kondisi sosial dan budaya masyarakat. Ia mengatakan banyak putra-putri Papua telah menyelesaikan pendidikan tinggi termasuk di luar negeri, namun hingga kini masih belum memperoleh pekerjaan. Dinas Sosial Kabupaten Mimika menggelar sosialisasi penanganan anak putus sekolah dan anak terlantar guna mewujudkan perlindungan bagi kelompok rentan di Kabupaten Mimika.
2: Pemerintah daerah Kabupaten Mimika melalui Dinas Sosial menggelar sosialisasi bimbingan sosial sebagai upaya memperkuat perlindungan dan pelayanan bagi kelompok rentan, termasuk penanganan anak putus sekolah dan anak karton Senin kemarin 29 Juni 2026. Kegiatan dibuka oleh Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Setda Mimika, Heri Onawame, mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika. Dalam sambutannya, Heri mengatakan kegiatan tersebut merupakan wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Mimika dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Penyandang disabilitas, anak terlantar, gelandangan, pengemis, hingga anak putus sekolah merupakan warga yang memiliki hak yang sama untuk memperoleh perlindungan, pelayanan, dan kesempatan hidup yang layak. Menurut Heri, bimbingan sosial tidak hanya bertujuan memberikan bantuan, tetapi juga membangun kemandirian individu dan keluarga agar mampu menjalankan fungsi sosial, meningkatkan kualitas hidup, serta memperkuat ketahanan keluarga.
3: Anak terlantar, gelandangan dan pengemis merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki hak yang sama untuk memperoleh perhatian, perlindungan, pelayanan, serta kesempatan hidup yang layak. Mereka bukanlah kelompok yang harus dipinggirkan, melainkan warga negara yang harusnya kita rangkul dan berdayakan bersama. Karena itu melalui kegiatan sosialisasi ini, saya berharap seluruh peserta dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai kebijakan, program, dan mekanisme pemberian bimbingan sosial, sehingga dapat diterapkan secara tepat dalam mendampingi kelompok masyarakat yang membutuhkan. Bimbingan sosial tidak hanya bertujuan memberikan bantuan sesaat, tetapi juga membangun kemampuan individu maupun keluarga agar mampu menjalankan fungsi sosialnya secara mandiri.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mimika, Hasan Kemong, mengatakan bahwa Dinas Sosial juga akan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamung Praja atau Satpol PP dalam penanganannya. Sementara anak-anak yang ditemukan tidak bersekolah akan diarahkan mengikuti program sekolah rakyat agar dapat kembali mewujudkan pendidikan. Indriani Paruri melaporkan untuk RRI Jayapura.
1: Paket Papua Selintas sepekan ini Anda ikuti dari Radio Republik Indonesia Jayapura.

0: Direktorat Cyber Polda Papua menetapkan 3 orang sebagai tersangka atas kasus penyebaran konten asusila dengan korban seorang influencer di Kota Jayapura.
1: Direktorat Reserse Siber Polda Papua akhirnya menetapkan dan menahan 3 orang tersangka dalam kasus pemerasan disertai penyebaran video bermuatan asusila yang sempat viral di media sosial pada Maret 2026 yang lalu. Direktur Reserse Siber Polda Papua, Kombes Pol Syamsur Rijal dalam keterangan persnya mengatakan, ketiga tersangka memiliki peran yang berbeda, mulai dari merekam hingga menyebarluaskan video tanpa persetujuan dari korban. Untuk tersangka pertama berinisial RS yang berperan menyebarluaskan rekaman video bermuatan asusila, tersangka kedua adalah berinisial AS yang juga menyebarkan video tersebut. Sementara untuk tersangka ketiga berinisial II yang membuat ataupun merekam video asusila tanpa izin dari korban yang adalah seorang influencer di Jayapura. Kombes Pol Syamsur Rijal menjelaskan, kasus ini bermula pada 4 Maret 2026 yang lalu. Saat itu, korban yang berinisial MW menerima pesan elektronik dari akun email yang berisi ancaman disertai permintaan uang. Pelaku mengancam akan menyebarkan video pribadi milik korban apabila permintaannya tidak dipenuhi. Merasa takut video tersebut disebarluaskan, korban MW akhirnya memenuhi permintaan pelaku untuk melakukan transfer sejumlah uang ke rekening yang telah disiapkan. Namun ternyata pelaku kembali meminta uang, kali ini dengan nominal hingga 5 juta rupiah. Lanjut Kombes Pol Syamsur Rijal, meskipun telah menerima uang dari korban, pada 13 Maret 2026, video asusila korban ternyata tetap beredar dan dalam beberapa hari berikutnya video tersebut semakin luas tersebar di berbagai platform media sosial hingga menjadi viral dan memicu perhatian publik.
2: Karena khawatir disebarkan yang bersangkutan atau korban ini mengirimkan uang karena merasa takut video tersebut disebarluaskan. Ada beberapa kali, ada 2 kali mengirimkan ke rekening si pelaku pengancaman ini. Kemudian pada hari Selasa, tanggal 10 Maret, pelaku kembali meminta uang lagi dan si korban mengirimkan kembali ke rekening atas nama orang lain gitu. Nah, setelah itu korban mengetahui bahwa pada tanggal 13 Maret video tersebut yang menampilkan diri si korban ini sudah tersebar di beberapa grup WhatsApp. Dan kemudian lewat beberapa hari video rekaman milik si korban bersama pelaku dengan inisial II ya yang berada dalam video tersebut semakin menyebar luas dan menjadi viral di media sosial.
1: Dari hasil pendalaman, penyidik akhirnya menetapkan 3 orang sebagai tersangka yang selanjutnya ditahan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. 2 tersangka berinisial RS dan II menyerahkan diri setelah penyidik melakukan pemeriksaan dan meminta keduanya untuk memberikan klarifikasi. Selain itu, tim penyidik juga telah meminta keterangan sejumlah saksi dan ahli yang kesemuanya memberatkan para pelaku.
2: Nah, adapun identitas korban yang adalah MW, kemudian untuk tersangka yang sudah kami lakukan penahanan sekarang ini adalah ada 3 orang. Yang pertama adalah inisial RS. Perannya menyebarluaskan rekaman video asusila tersebut. Kemudian tersangka atas nama AS. Perannya ini menyebarluaskan rekaman video. Kemudian yang ketiga adalah inisial II. Ini perannya adalah membuat video tersebut tanpa izin dari korban. Jadi melakukan perekaman tanpa izin dari korban. II ini sendiri itu pernah berhubungan dengan si korban ini. Saksi-saksi yang sudah kita periksa itu ada 3 saksi, kemudian ahli sendiri itu sudah kami minta juga keterangan, baik dari ahli ITE, pidana maupun permintaan dari laboratorium juga untuk kita lakukan analisa terkait dengan barang bukti yang kita lakukan penyitaan.
1: Atas perbuatannya itu, para tersangka dijerat dengan pasal 407 ayat 1 junto pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP serta pasal 45 ayat 10 junto pasal 27B ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Diancam dengan pasal pidana berupa hukuman penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak kategori 6 sebesar 2 miliar rupiah. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Pemerintah Kota Jayapura memperkuat sinergi dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo untuk mendorong investasi, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing pelaku usaha lokal. Komitmen tersebut disampaikan saat pembukaan Rapat Kerja Konsultasi Daerah 1 DPK APindo Kota Jayapura. Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru mengatakan APindo merupakan mitra strategis pemerintah dalam membangun iklim usaha yang sehat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Menurut Wakil Wali Kota, kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha menjadi kunci untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Wakil Wali Kota mendorong APindo memperkuat pemberdayaan UMKM melalui kemitraan dengan jaringan retail modern. Dengan demikian, produk-produk asli Papua memiliki akses pasar yang lebih luas dan mampu bersaing. Komisi Pemilihan Umum KPU Papua Selatan dan Kejaksaan Tinggi Papua memperkuat dukungan hukum menuju pemilu 2029.
3: Komisi Pemilihan Umum KPU Papua Selatan bersama Kejaksaan Tinggi Papua resmi memperbaharui perjanjian kerjasama sebagai langkah memperkuat sinergi dalam tahapan hingga penyelenggaraan pemilu 2029 mendatang. Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Jeverdian mengatakan kerjasama ini menjadi wujud kolaborasi strategis antara kedua lembaga dalam mendukung penyelenggaraan demokrasi yang berkualitas dan berlandaskan kepastian hukum. Dikatakan melalui perjanjian tersebut, Kejati Papua juga mendukung berbagai kegiatan sosialisasi yang dilakukan KPU sebagai bagian dari upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berdemokrasi.
4: Penandatanganan perjanjian kerjasama hari ini merupakan bentuk sinergi dan bentuk kolaborasi antara kejaksaan dengan KPU. Khususnya hari ini adalah dengan KPU Provinsi Papua Selatan. Ini yang terakhir, yang tiga provinsi lainnya sudah, ini yang terakhir kita adakan. Dan dalam MOU ini ada banyak hal yang kita kerjasamakan. Yang pertama tentu adalah KPU bisa meminta pendampingan hukum, bisa minta pendapat hukum maupun bantuan hukum kepada kejaksaan. Selain itu juga kejaksaan juga bisa memberikan pengawalan terhadap ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan. Dan hal lain mungkin yang bisa dilakukan juga KPU ketika nanti mau sosialisasi juga bisa juga mengajak kami untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut. Tentu semuanya ini adalah dalam rangka yang pertama untuk menegakkan kewibawaan pemerintah Republik Indonesia, kemudian juga untuk bagaimana dalam upaya kita melaksanakan pembangunan, khususnya pembangunan demokrasi yang berkualitas.
3: Sementara Ketua KPU Papua Selatan, Tresia Mause, menjelaskan kerjasama ini merupakan bentuk kemitraan yang telah terjalin selama ini dan terbukti memberikan manfaat dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas KPU, terutama dalam aspek hukum. Dikatakan PKS tersebut landasan penting dalam memperkuat dukungan hukum yang kuat sehingga penyelenggaraan pemilu di Papua Selatan dapat berlangsung lebih profesional, transparan, dan berintegritas.
5: Kita KPU juga sendiri diminta untuk tetap berkolaborasi, tetap memangku merangkul pihak-pihak pemangku kepentingan ya dalam kerja-kerja KPU, khususnya kerja-kerja tahapan baik itu pemilu maupun pilkada. Karena tentunya kerja-kerja ini bukan semata-mata kerja-kerja kami KPU sebagai penyelenggara saja, karena dalam proses ini banyak pihak yang terlibat, salah satunya adalah kejaksaan yang memang selama ini sudah selalu memberikan dukungan support kepada KPU baik itu provinsi maupun kabupaten. Nah, pemberian support dukungan ini melalui yang disampaikan Pak Kajet tadi, yaitu dalam bentuk pemberian bantuan hukum, pendapat hukum, kemudian tindakan hukum lainnya. Karena pengalaman kemarin kami Pilkada 2024 Bu Mendigo, itu pada saat sidang di MK, Mahkamah Konstitusi, itu kita menggunakan JPN. Dan ini pertama, menurut saya ini pertama kali di Papua keseluruhan ya KPU menggunakan JPN pada saat sidang di Mahkamah Konstitusi. Dan puji Tuhan Alhamdulillah pada saat itu gugatan ditolak dan kami menang dan segera melakukan penetapan di KPU Bovendigul.
3: Diketahui dalam perjanjian kerjasama tersebut bukan hanya ditandatangani oleh KPU Papua Selatan, tetapi juga melibatkan 4 KPU Kabupaten di wilayah Papua Selatan. Nalik Saulia melaporkan.
0: Sekian paket Papua Selintas sepekan kali ini. Terima kasih atas atensi Anda. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.

Dan saudara, sekian penyampaian paket Papua Selintas Sepekan yang berisi rangkuman informasi selama sepekan produksi Radio Republik Indonesia Jayapura edisi hari ini, hari Minggu, tanggal 5 Juli 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Selamat sore dan selamat berakhir pekan.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan Audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Ada sesuatu yang beda dan seru di Piala Dunia 2026 tahun ini. Kalau biasanya nih, turnamen tuh cuma punya satu maskot, kali ini ada 3 maskot sekaligus, masing-masing dari negara tuan rumah. Dari Kanada, ada Maple Simus, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, muncul Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang gak pernah padam. Terus, dari Amerika Serikat, ada Clutch si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya gak cuma nunjukin identitas negaranya masing-masing, tapi juga ngajak penonton buat ngerasain keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka bikin turnamen lebih berwarna loh, lebih ceria, dan pastinya semangat kompetisinya terasa lebih hidup

0: Pro1, kanal inspirasi.
1: Pendengar, saat ini sudah pukul 15:27 waktu Indonesia Timur dan Anda bersama kami kembali Pro1 RRI Bovendigul 90,3 MHz. Selamat sore untuk Anda, selamat menjalani berbagai aktivitas Anda ya di hari libur ini, hari Minggu. Walaupun hari libur tentu banyak sekali justru beberapa aktivitas yang perlu untuk diselesaikan di hari ini. Barangkali juga bagi Anda yang berencana untuk berolahraga, jogging di sore hari ini di seputaran kompleks rumah Anda, selamat sore, selamat menjalani olahraganya. Kami hadirkan terlebih dahulu pendengar lagu-lagu pilihan berikut ini.

0: Letusan Tambora adalah bagian dari sejarah yang tidak mudah dilupakan oleh dunia. 10 April 1815, letusan Tambora disebut sebagai salah satu letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah tertulis dan diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan Volcanic Explosivity Index 7. Tambora mengguncang dengan kolong letusan menjulang 43 km. Amuk Tambora kala itu menyebabkan tsunami dahsyat yang menghantam 3 kerajaan, Sanggar, Tambora, dan Pekat, musnah seketika. Dahsyatnya letusan Gunung Tambora berdampak hingga benua Eropa dan Amerika. Musim panas hilang, gagal panen, dan kelaparan menjadi bencana yang menyerang. Kini, sisa ketinggian Tambora meninggalkan misteri dan pesona yang tak terbatas. Tambora berdiri angkuh dan megah di dataran tanah Bima dan Dombu. Kerucut Doro Api Toi bersemayang di tengah 7 km kaldera terdalam dan terluas di dunia. Keindahan Tambora berdampingan dengan nuansa eksotik Danau Asin Satonda, hamparan luas savana, dan 7 tipe vegetasi hutan tropis yang menjadi sisa-sisa letusan Tambora yang kini dimanfaatkan masyarakat sekitar menjadi zona pengembangan wisata utama.
1: Mama, Lila mau sekolah.
2: Jagoan Mama mau sekolah. Kalau jagoan ke sekolah selain peralatan sekolah, apalagi yang dibawa?
1: Masker sama hand sanitizer, Ma.
2: Oh iya, tambah satu lagi. Nih Mama sudah siapkan bekalnya ya. Jangan lupa, kalau mau makan baru boleh dibuka maskernya, oke?
1: Oke, Ma.
2: Nah Bapak Ibu, pandemi belum berakhir. Ditambah lagi hepatitis misterius yang sudah mulai ada di Indonesia. Jadi selalu waspada. Terapkan sejak dini protokol kesehatan untuk anak-anak kita, agar anak Indonesia cerdas dan
3: sehat!

Anda adalah seorang supporter sejati yang sering menyaksikan pertandingan langsung di stadion? Jika iya, Anda pasti tahu benar gerakan ini. Ya, gerakan ini dikenal dengan nama Mexican Wave. Mengapa Mexican Wave? Mexican Wave merupakan aksi massal yang dilakukan penonton di stadion dengan cara berdiri, mengangkat tangan, lalu duduk kembali secara berurutan. Gerakan tersebut menciptakan efek seperti gelombang yang bergerak mengelilingi stadion dan menjadi salah satu simbol kemeriahan pertandingan sepak bola. Mexican Wave menjadi salah satu bentuk kekompakan supporter dalam mendukung tim favoritnya. Selain menciptakan suasana meriah, gerakan ini juga digunakan untuk membangun energi positif di stadion saat pertandingan berlangsung. Menariknya, gerakan ini juga pernah mencatat rekor dunia gelombang terlama yang pernah dilakukan terjadi di Jepang pada tahun 2015 dengan durasi mencapai 17 menit 14 detik. Secara ilmiah, Mexican Wave juga disebut sebagai contoh ritme metakronal dalam kerumunan besar, di mana gerakan individu dilakukan secara berurutan hingga menciptakan pola yang terlihat sinkron. Fenomena ini mulai dikenal luas secara internasional saat Piala Dunia FIFA tahun 1986 yang digelar di Meksiko. Karena sering terlihat selama turnamen berlangsung, orang-orang terbiasa menggunakan gerakan ini, kemudian populer dengan nama Mexican Wave. Dengan semakin dekatnya Piala Dunia 2026 yang akan digelar, banyak penggemar sepak bola menantikan kembali atmosfer khas tribun yang penuh semangat, termasuk hadirnya Mexican Wave yang selalu menjadi bagian ikonik dari pesta sepak bola dunia.

0: Kamera rolling action.
1: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera action.
1: Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak.
1: Frustra. Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
0: Kak.
1: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
0: Kak, bungkus.
1: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
2: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah
3: ya. Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
4: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
3: Mas Gugun.
4: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
3: Iya.
4: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
3: Komentar Anda?
4: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
3: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
4: Hah. Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
3: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
4: Hah, masa sih, Mbak?
5: Oh, no.
3: Jadi?
6: Woi, timpukin dia, woi. Semuanya.
4: Woi, ampun, woi.
3: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
4: Woi, ampun, woi.

0: Prosatu, kanal inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila,

Bergara, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bovendigul 90,3 MHz ya. Sore hari tentu menjadi waktu yang pas untuk menggerakkan tubuh setelah seharian beraktivitas. Nah, kalau Anda berencana berolahraga, jangan lupa lakukan pemanasan terlebih dahulu ya, selama 5 sampai dengan 10 menit agar otot lebih siap bergerak dan risiko cedera juga bisa berkurang. Gunakan juga pakaian yang nyaman dan mudah menyerap keringat, apalagi di cuaca yang panas begini ya. Lalu pastikan tubuh tetap terhidrasi dengan minum air putih sebelum, saat diperlukan, dan juga setelah berolahraga. Tidak perlu memaksakan diri, cukup pilih aktivitas yang sesuai dengan kemampuan Anda, seperti misalnya jalan santai, jogging, bersepeda, ataupun senam ringan. Yang terpenting pendengar ya, nikmati setiap langkahnya, karena olahraga bukan hanya tentang menjaga kebugaran tubuh, tetapi juga menjaga juga menjadi cara sederhana pendengar untuk menyegarkan pikiran serta melepas penat. Semoga sore ini ya menjadi awal dari kebiasaan sehat yang bisa terus Anda jalani rutin ya setiap minggunya. Kami temani Anda sore ini pendengar dengan lagu-lagu pilihan.

Trofi Piala Dunia FIFA salah satu hal yang paling ikonik di setiap perhelatan Piala Dunia. Salah satunya Piala Dunia 2026. Semua bertanya-tanya siapa yang akan mengangkat trofi ini. Butuh perjuangan 4 tahun dan keringat jutaan manusia. Benda setinggi 36,8 cm dengan bobot 6,1 kg emas murni ini bukan sekedar piala. Ia adalah simbol supremasi tertinggi yang dikelilingi oleh protokol keamanan. Serta aturannya melekat mengenai siapa yang boleh menyentuhnya bukan sekedar formalitas, melainkan upaya menjaga eksklusivitas dan kesakralan sejarah sepak bola. FIFA telah menetapkan aturan yang sangat spesifik mengenai siapa saja yang berhak menyentuh trofi asli. Dilansir dari bola.com, trofi Piala Dunia FIFA yang asli hanya dapat disentuh dan dipegang oleh sekelompok orang yang sangat terpilih, termasuk pemenang Piala Dunia dan kepala negara. Sehingga bagi seorang pesepak bola, menyentuh trofi tersebut adalah hak istimewa yang harus diperjuangkan seumur hidup melalui keringat dan air mata di lapangan hijau. Dan meskipun trofi ini sering dibawa berkeliling dunia dalam acara trofi tour, masyarakat umum hanya diperbolehkan melihatnya dari balik kaca pelindung yang tebal. Bahkan saudara, saat seremoni penyerahan di podium juara, petugas keamanan FIFA akan mengawasi dengan sangat jeli agar tidak ada orang luar termasuk selebritas atau tamu undangan yang tidak berkepentingan ikut memegang piala tersebut. Di sisi lain saudara, banyak yang mengira negara pemenang akan menyimpan trofi emas 18 karat tersebut di lemari piala mereka selamanya. Namun kenyataannya, trofi asli tidak pernah menetap lama di negara juara. Setelah pesta perayaan di lapangan berakhir dan foto-foto diambil, trofi asli segera diambil kembali oleh petugas FIFA untuk diterbangkan ke markas besar mereka di Zurich, Swiss. Dan sebagai gantinya, negara pemenang diberikan FIFA World Cup Winners Trophy, sebuah replika yang terbuat dari perunggu berlapis emas. Replika inilah yang nantinya dipajang di museum nasional atau di bawah saat parade kemenangan di negara.

Saat ini bergerak sudah pukul 16:25 waktu Indonesia Timur ya. Barangkali di sore hari ini Anda ingin berencana untuk jogging. Nah ini jangan lupa ya untuk menyesuaikan dengan kondisi cuaca. Walaupun sudah menjelang sore, udara yang masih cukup panas ya, tetap bisa membuat tubuh lebih cepat kehilangan cairan. Sebelum Anda mulai berlari, Anda bisa minum air putih secukupnya terlebih dahulu, kemudian memilih pakaian yang ringan serta mudah menyerap keringat. Usahakan juga pendengar untuk memilih rute yang lebih teduh ya, agar tubuh tidak terlalu lama terpapar sinar matahari secara langsung. Anda juga bisa mulai dengan kecepatan yang santai, lalu ditingkatkan secara bertahap sesuai dengan kemampuan Anda. Yang tak kalah penting yaitu dengarkan sinyal dari tubuh ya. Jika sudah mulai merasa pusing, lemas, ataupun merasa haus yang berlebihan, nah ini perlu untuk segera berhenti untuk beristirahat dan minum. Semoga aktivitas ataupun olahraga yang akan Anda jalani sore hari ini membuat tubuh semakin bugar, kemudian juga pikiran kembali segar, apalagi esok hari sudah awal pekan dan tentu sudah mulai disibukkan kembali dengan segudang aktivitas.

0: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas shift-shiftan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu, dia aktifnya di siang hari. Mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya, nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.
1: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
2: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
1: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
3: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik, toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali. Ngurangin limbah plastik juga, loh.
2: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak. Silakan.
1: Kantong belanjanya, Pak.
3: Plastik aja, Mas. Lali aku.
2: Lah, Pak, gimana sih?
4: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.

Salam olahraga untuk kita semua. Bukan sekedar trofi, bukan hanya sebuah pertandingan. Piala Dunia 2022 di Qatar telah melahirkan lebih dari seorang juara. Ia melahirkan seorang legenda dari gurun panas membeku hingga malam di Lusail yang tak pernah padam. Dan mari kita ikuti selengkapnya. Saudara, pada Desember 2022, dunia memasang mata ke Timur Tengah untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia. Dan di tengah keraguan, ada satu tim besar yang datang tanpa status unggulan, yakni Argentina. Bayangkan saja, saudara, satu mimpi yang tertunda selama 16 tahun, 4 edisi Piala Dunia telah ia lalui. Rasa pahit final 2014 masih tersisa. Kini, di senja karirnya, ia memimpin skuad muda yang haus akan kemenangan. Tapi jalan mereka luar biasa terjal. Kisah legenda tak pernah mulus. Saat melawan Arab Saudi di laga pertama, kejutan terjadi. Argentina tumbang 1-2. Dunia tertawa, media mulai menulis. Messi gagal lagi, tua, lambat, dan habis. Tapi dengarkan baik-baik, legenda tidak mati oleh ejekan. Saat semua orang meragukan, justru disitulah ia memulai. Saudara, Messi bangkit, gol-gol beruntun tercipta. Meksiko, Polandia, Australia, Belanda, semuanya tersingkir satu persatu. Lalu, semifinal melawan Kroasia. Di usianya yang tak lagi muda, ia berlari seperti anak muda, menari di antara bek-bek yang 10 tahun lebih muda. Dan tibalah di ambang yang paling ditakuti, sekaligus diidamkan, final Piala Dunia. Tanggal 18 Desember 2022, Stadion Lusail memancarkan cahaya 89.000 pasang mata. Miliaran umat manusia di depan layar, satu nama yang tak lepas dari bibir semua orang, Lionel Messi. Namun di seberang sana berdiri seorang pemuda Prancis bernama Kylian Mbappe, sosok yang disebut-sebut sebagai pewaris tahta. Dan dua pertandingan itu, saudara, luar biasa gilanya. Argentina unggul 2-0 dan dunia berpikir ini sudah selesai. Tetapi kemudian, bom waktu meledak, Mbappe mencetak 2 gol dalam 2 menit. Skor imbang 2-2, perpanjangan waktu, Messi kembali mencetak gol lagi. Tetapi Mbappe membalas lagi, hat-trick 3-3. Bayangkan, saudara pendengar, final Piala Dunia berubah menjadi duel dua abad. Seorang raja tua kurus yang melawan pangeran baru yang penuh dengan kecepatan. Lalu tibalah adu penalti, saat dimana nyali diuji bukan kaki yang diuji. Gonzalo Montiel maju ke titik putih. Lionel Messi berlutut, wajahnya basah bukan karena keringat, ia tak bisa berkata-kata. Dan rekan-rekannya berlari mendekat. Saudara, akhirnya trofi itu diangkat di usia 35 tahun. Setelah 1.234 laga profesional, setelah 8 Ballon d'Or, setelah tuduhan ia hanya jago di klub. Malam itu, di Lusail, semua keraguan gugur. Bukan karena Argentina paling unggul di atas kertas, tapi karena mimpi tak kenal statistik, karena legenda lahir dari luka yang tak pernah menyerah. Piala Dunia 2022 bukan hanya milik Argentina, ia milik setiap orang yang pernah gagal, lalu memilih berdiri lagi. Milik setiap orang tua yang masih berani bermimpi, dan milik setiap pemuda yang mengejar bintang meski jatuh 100 kali. Dan saat lampu stadion Lusail akhirnya padam, satu cahaya justru semakin terang. Bukan cahaya stadion, bukan lampu sorot, tetapi cahaya dari seorang lelaki kecil dari Rosario yang membuktikan legenda tak pernah pensiun. Ia hanya menuntaskan cerita. Salam olahraga RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Di sore hari ini Anda ingin berolahraga, memilih untuk senam begitu ya, untuk sebagai cara menjaga kebugaran tubuh. Nah, ini juga ada beberapa hal sederhana yang perlu untuk diperhatikan pendengar. Walaupun gerakannya terlihat ringan, jangan langsung memulai tanpa pemanasan. Jadi Anda bisa luangkan sekitar 5 sampai dengan 10 menit untuk meregangkan otot agar tubuh lebih siap untuk bergerak. Apalagi cuaca masih cukup hangat, jadi pastikan tubuh tetap terhidrasi dengan minum air putih sebelum dan setelah senam. Gunakan juga pakaian yang nyaman dan mudah menyerap keringat ya, agar Anda bisa bergerak lebih leluasa. Dan yang terpenting yaitu lakukan setiap gerakan sesuai dengan kemampuan. Jangan memaksakan diri mengikuti tempo yang terlalu cepat. Karena senam bukan tentang siapa yang paling kuat ya, tetapi tentang menikmati setiap gerakan agar tubuh bisa lebih tetap sehat. Masih kami hadirkan kembali pendengar sore hari ini lagu-lagu pilihan untuk menemani Anda. Saat ini sudah pukul 16:46 waktu Indonesia Timur. Kita akan jelang mendengar di pukul 17 nanti, kami akan ajak Anda untuk mengikuti warta berita daerah Bovendigul.

0: seragam baru, kelas baru,
1: teman baru.
2: Pernah kepo nggak sih kenapa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli? Kenapa nggak bulan Januari aja biar bersamaan dengan tahun baru? Ya, ternyata awalnya Indonesia memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Semuanya berubah saat Menteri Pendidikan saat itu, Daud Yusuf, merombak sistem pendidikan melalui Undang-Undang nomor 0211/U/1978 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan, tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni, sehingga memudahkan pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.
3: Ini Vika, si pecinta pedas. Lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
4: Hai Lambu, siap-siap kamu ya. Seblak level mampus mau lewat.
5: Edah kerongkongan, luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi, asam lambungku bisa naik ini.
4: Yang benar aja kok.
6: Sabar kerongkongan, lambung, usus, cabe juga ada manfaatnya buat kalian.
4: Tapi nggak setiap hari juga. Aku yang merdu ini bisa radang.
7: Iya, mana musim pandemik lagi?
4: Bisa-bisa virus masuk ke aku nih.
3: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam kalau kamu makan seenaknya. Yuk, sayangi tubuhmu, jaga pola makan teratur, makan makanan yang sehat, konsumsi vitamin.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak, udahlah kita pakai aja, bilang aja duitnya pas.

Dari berada depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Bovendigul dengan berita sepekan. Berita sepekan selengkapnya hari ini Minggu 5 Juli 2026 bersama saya Fana Oktavia.

0: Berita pertama, Inspektorat diminta intensif dampingi OPD tindak lanjut temuan BPK. Selengkapnya dilaporkan Imam Komarudin.
1: Wakil Bupati Bovendigul Marlinus perintahkan Inspektorat Daerah perkuat fungsi pengawasan terhadap seluruh perangkat daerah. Langkah tersebut dilakukan untuk mempercepat penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Menurut Marlinus, Inspektorat memiliki peran penting sebagai aparat pengawasan intern pemerintah. Kehadiran Inspektorat dibutuhkan untuk memastikan setiap OPD menjalankan kewajibannya. Selain melakukan pengawasan, Inspektorat juga diminta memberikan pendampingan kepada perangkat daerah yang masih mengalami kendala. Koordinasi yang baik dinilai akan mempercepat penyelesaian berbagai temuan.
2: Agar tidak memudah waktu penyelesaian tindak lanjut, baik temuan yang bersifat administratif maupun yang berindikasi kerugian daerah yang harus segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Tetapi juga harus menyentuh akar permasalahan yang menyebabkan temuan tersebut terjadi. Apabila terdapat kekurangan pengundi pekerjaan dan denda keterlambatan, maka harus segera dilakukan pengembalian bekas daerah.
1: Ia menambahkan laporan perkembangan tindak lanjut perlu disampaikan secara berkala. Dengan demikian, hambatan yang muncul dapat segera diidentifikasi dan diselesaikan. Pemerintah daerah berharap seluruh rekomendasi dapat dituntaskan sesuai batas waktu yang ditentukan. Peran aktif Inspektorat dinilai menjadi salah satu kunci keberhasilan proses tersebut. Imam Komarudin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bupati Bovendigul kukuhkan dan lantik pengurus IKBM, perkuat persatuan dan kontribusi bagi pembangunan daerah. Agustina Yuniarsi melaporkan.
3: Bupati Bovendigul Roni Omba secara resmi mengukuhkan dan melantik jajaran pengurus Ikatan Keluarga Bugis Makassar atau IKBM Kabupaten Bovendigul masa bakti 2026-2030. Kegiatan yang berlangsung di Sekretariat IKBM Kilometer 4 Tanah Merah Sabtu 27 Juni 2026 berlangsung meriah dan penuh nuansa kekeluargaan. Acara tersebut turut dihadiri Gubernur Papua Selatan bersama rombongan jajaran Kopimda, pimpinan OPD, toko adat, toko masyarakat Bugis Makassar, perwakilan organisasi kemasyarakatan, serta ratusan warga Bugis Makassar yang selama ini menetap dan berkontribusi di berbagai sektor kehidupan di Kabupaten Bovendigul. Suasana semakin semarak dengan penampilan seni budaya khas Sulawesi Selatan sebagai bentuk pelestarian budaya leluhur. Bupati Bovendigul Roni Omba menyampaikan apresiasi kepada keluarga besar Bugis Makassar yang telah menjadikan Bovendigul sebagai rumah kedua dan ikut mengambil bagian dalam pembangunan

0: daerah. Menurutnya, masyarakat Bugis Makassar selama ini berperan dalam berbagai bidang, mulai dari perdagangan, jasa, pertanian, hingga sektor sosial kemasyarakatan. Ia menegaskan bahwa pelantikan dan pengukuhan pengurus bukan sekedar kegiatan seremonial, tetapi menjadi momentum memperkuat organisasi, mempererat silaturahmi, dan meningkatkan sinergi antara masyarakat dengan pemerintah daerah.
1: Kita hidup berdampingan, bekerja, dan berlanjut masa depan. Kehadiran masyarakat Bugis Makassar di Kabupaten Provinsi Kidul selama ini telah memberikan kontribusi nyata yang sangat baik dalam berbagai bidang kehidupan, baik di sektor ekonomi, sosial, budaya, maupun pembangunan daerah. Semangat kerja keras, gotong royong, dan nilai kebersamaan yang dijunjung tinggi menjadi modal sosial yang sangat penting dalam mendukung kemajuan pemerintah Kabupaten Provinsi Kidul yang kita cintai bersama. Ikatan Keluarga Bugis Makassar yang berada di Tanah Merah Kabupaten Provinsi Kidul dapat terus menjadi wadah pemersatu, memperkuat rasa kekeluargaan, menjaga nilai-nilai budaya, serta membangun hubungan yang harmonis dengan seluruh elemen masyarakat yang ada di Kabupaten Provinsi ini. Selamat menjalankan amanah kepada Ketua dan seluruh pengurus Ikatan Keluarga Bugis Makassar Tanah Merah Kabupaten Provinsi ini periode 2026-2030. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melindungi dan menyertai kita sekalian.
0: Bupati juga berpesan agar pengurus yang baru dilantik dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, menjadi perekat persatuan dan internal organisasi, sekaligus membangun hubungan harmonis dengan seluruh elemen masyarakat tanpa membeda-bedakan suku, agama, maupun latar belakang seluruh keluarga besar Bugis Makassar untuk terus berpartisipasi dalam mendukung program pembangunan daerah, menjaga ketertiban, dan mempertahankan semangat gotong royong yang selama ini menjadi kekuatan dalam kehidupan bermasyarakat. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: PUPR Provinsi Kidul akui keterbatasan anggaran hambat perbaikan jalan di Tanah Merah. Selengkapnya dilaporkan Thomas Siamlian.
3: Kerusakan sejumlah ruas jalan di Kota Tanah Merah, Kabupaten Provinsi Kidul hingga kini masih menjadi perhatian dan keluhan masyarakat. Menanggapi hal tersebut, pemerintah Kabupaten Provinsi Kidul melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengakui keterbatasan anggaran menjadi salah satu faktor yang menghambat pelaksanaan perbaikan jalan di wilayah ini. Pelaksana tugas Kepala Dinas PUPR Kabupaten Provinsi Kidul Dino Adus Seputra menjelaskan, sejumlah ruas jalan sebenarnya telah masuk dalam perencanaan pembangunan sejak tahun 2022. Namun pelaksanaannya belum dapat direalisasikan karena adanya keterbatasan kemampuan anggaran daerah akibat kebijakan efisiensi belanja pemerintah. Menurut Dino, kondisi tersebut membuat beberapa program pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan harus ditunda sambil menyesuaikan kemampuan fiskal daerah. Meski demikian, pemerintah daerah tetap berupaya mencari alternatif pembiayaan agar kebutuhan infrastruktur masyarakat dapat dipenuhi secara bertahap. Saat ini, pemerintah daerah tengah melengkapi berbagai persyaratan administrasi dan dokumen pendukung, termasuk penetapan status jalan serta dokumen teknis lainnya sebagai syarat pengajuan bantuan pendanaan ke pemerintah pusat. Pendanaan tersebut diharapkan dapat diperoleh melalui skema dana alokasi khusus DAK, dana otonomi khusus, maupun sumber pembiayaan lain yang tersedia. Dino menambahkan untuk sejumlah ruas jalan yang statusnya telah menjadi kewenangan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, proses penanganannya masih menunggu tindak lanjut dari instansi yang berwenang. Sementara itu, Dinas PUPR Kabupaten Provinsi Kidul akan memfokuskan pembangunan pada ruas jalan yang masih menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten dengan mempertimbangkan skala prioritas dan ketersediaan anggaran agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara bertahap. Thomas Yamlan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Tim Peduli Masyarakat Manggelum resmi dibubarkan setelah seluruh warga yang mengungsi kembali ke kampung halaman. Septianing Nur selengkapnya melaporkan.
4: Usai menyelesaikan tugas kemanusiaan dalam mendampingi warga distrik Manggelum yang mengungsi akibat gangguan keamanan, tim peduli masyarakat Manggelum resmi menghentikan seluruh kegiatannya. Pembubaran tim ditandai dengan pernyataan resmi dari pemerintah distrik serta masyarakat kembali ke kampung masing-masing. Sekretaris Tim Peduli Masyarakat Distrik Manggelum, Septinus Ambokai, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu masyarakat selama masa pengungsian, baik dari unsur pemerintah, swasta maupun organisasi keamanan. Menurutnya, bantuan yang diberikan tidak hanya berupa kebutuhan material dan finansial, tetapi juga dukungan moral yang sangat membantu meringankan beban masyarakat selama berada di pengungsian. Masyarakat pengungsi telah kembali ke distrik Manggelum pada 20 Juni, sementara anggota tim menyelesaikan tugasnya dan kembali pada 21 Juni. Ia menegaskan bahwa sejak dinyatakan dibubarkan secara resmi oleh pemerintah distrik, tim peduli masyarakat Manggelum tidak lagi menjalankan aktivitas apapun atas nama tim. Karena itu ia meminta masyarakat tidak mempercayai apabila ada pihak yang mengatasnamakan tim peduli masyarakat Manggelum untuk melakukan penggalangan dana maupun lobi bantuan.
5: Hari ini kami sudah nyatakan sikap tutup secara resmi oleh Bapak Distrik. Kami akan tidak bisa kerja lagi. Jadi ada informasi bahwa tim ada lakukan penggalangan dana atau mungkin lakukan lobby-lobby, tidak ada lagi. Hari ini kami sudah resmi bubar oleh Pak Distrik. Kami akan kembali aktivitas seperti biasa.
4: Dengan berakhirnya masa tugas tersebut, seluruh tim akan kembali menjalankan aktivitas dan pekerjaan masing-masing seperti biasa. Pembubaran tim masyarakat Manggelum menandai berakhirnya upaya pendampingan terhadap warga yang terdampak gangguan keamanan, sekaligus menjadi langkah awal bagi masyarakat untuk kembali menjalani kehidupan normal di kampung halaman mereka. Septianing Nur melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah diminta segera bangun kembali SD dan barak puskesmas Manggelum yang terbakar akibat konflik keamanan beberapa waktu lalu. Kembali Septianing Nur melaporkan.
4: Kerusakan total gedung sekolah dasar dan puskesmas di distrik Manggelum menjadi perhatian serius tim peduli masyarakat distrik Manggelum. Usai menyelesaikan tugas kemanusiaannya dan resmi dibubarkan, tim mendesak pemerintah untuk segera merespons kebutuhan pembangunan kembali kedua fasilitas vital tersebut agar masyarakat yang terdampak konflik keamanan dapat kembali memperoleh layanan pendidikan dan kesehatan yang layak. Sekretaris Tim Peduli Masyarakat Manggelum, Septinus Ambokai, mengatakan pembangunan kembali sekolah dan puskesmas harus menjadi prioritas pemerintah karena menyangkut masa depan pendidikan anak-anak serta pelayanan kesehatan masyarakat setempat. Tim telah melakukan pengecekan langsung ke lokasi dan menemukan bahwa gedung sekolah dasar yang berada di wilayah suku Ambon mengalami kerusakan total akibat kebakaran. Ia menjelaskan selain sekolah, bangunan barak puskesmas yang berada dalam satu kawasan juga mengalami nasib serupa. Kedua fasilitas tersebut terbakar habis sehingga tidak dapat lagi digunakan untuk melayani masyarakat.
5: Mungkin satu poin yang perlu kami masukkan kepada pihak pemerintah bahwa ada beberapa surat yang akan kami naikkan lewat proposal seperti tadi Pak Ketua tim sampaikan. Yang paling penting adalah sekolah. Generasi STM kami di distrik Manggelum adalah suku Lampung, yang dimana kami mengecek secara langsung benar-benar gedung sekolah itu terbakar hangus sampai rata. Untuk itu,
4: ia menegaskan bahwa pendidikan bagi generasi muda dan pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan mendasar yang harus segera dipulihkan agar masyarakat dapat bangkit setelah mengalami dampak konflik keamanan di wilayah tersebut. Septinus menyebutkan, meskipun tim peduli masyarakat distrik Manggelum telah resmi dibubarkan oleh pemerintah distrik, secara administrasi tim tetap akan memberikan dukungan kepada pemerintah kampung dan distrik, terutama dalam penyusunan dokumen dan proposal yang diajukan kepada pemerintah. Karena itu pihaknya berharap pemerintah segera merespons kebutuhan pembangunan kembali fasilitas pendidikan dan kesehatan di distrik Manggelum tanpa menunda-nunda. Tim peduli masyarakat distrik Manggelum berharap usulan yang disampaikan melalui proposal dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah sehingga proses pembangunan fasilitas umum yang rusak dapat segera direalisasikan. Septianing Nur melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Seleksi KPG khas Papua Merauke digelar, siapkan calon guru OAP untuk jawab kekurangan tenaga pendidik di pedalaman Bovendigul. Selengkapnya dilaporkan Thomas Yamlean.
3: Dalam upaya menjawab keterbatasan tenaga pendidik, khususnya guru sekolah dasar di wilayah pedalaman, Kolose Pendidikan Guru KPG Khas Papua Merauke melaksanakan tes akademik dan wawancara bagi 62 pelajar orang asli Papua asal Kabupaten Bovendigul. Kegiatan seleksi tersebut menjadi bagian dari langkah strategis untuk menyiapkan sumber daya manusia di bidang pendidikan yang nantinya diharapkan kembali mengabdi di daerah asal masing-masing. Ketua alumni KPG Khas Papua Merauke Cabang Bovendigul, Samuel Egeng Katukduan mengatakan, pelaksanaan seleksi ini bertujuan untuk menjawab persoalan yang selama ini dihadapi sejumlah wilayah di Bovendigul, terutama masih minimnya tenaga guru yang bertugas di daerah pedalaman dan kawasan terpencil. Menurutnya, keberadaan guru menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di kampung-kampung yang selama ini masih mengalami keterbatasan akses pendidikan.
6: Bukan SMP, SMA. Guru SD yang nanti ada di pedalaman, di kampung-kampung. Ya. Jadi banyak keluhan dari masyarakat, dari orang tua, bahwa di kampung-kampung tidak ada guru, kekurangan guru. Melalui ini sudah, adik-adik dipersiapkan, anak-anak dipersiapkan untuk kemudian nanti ikut pendidikan di KPG, kurang lebih 7 tahun. Itu bukan lama. Cepat ya. Selesai langsung kembali jadi guru.
3: Samuel menambahkan pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang harus terus diperkuat, terutama dengan mendorong putra-putri asli Papua agar memperoleh kesempatan menempuh pendidikan keguruan dan kembali membangun daerahnya sendiri. Melalui program ini diharapkan lahir generasi muda yang memahami kondisi sosial, budaya, dan kebutuhan masyarakat setempat, sehingga proses belajar-mengajar di kampung-kampung dapat berjalan lebih optimal. Pelaksanaan tes akademik dan wawancara ini menjadi awal dari proses penjaringan calon pendidik yang nantinya akan dipersiapkan guna mendukung pemerataan layanan pendidikan di Kabupaten Bovendigul, khususnya pada jenjang pendidikan dasar. Thomas Yamlean melaporkan.
2: Berita sepekan ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul. HUT Bayangkara ke-80 tahun Polres Bovendigul memperkuat sinergitas lintas sektoral untuk menjaga Kamtibmas di Bovendigul. Yohanes Degoden menurunkan laporannya.
7: Polres Bovendigul melangsungkan upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun dipusatkan di halaman Mapolres Bovendigul yang dihadiri Kodim 1711, Batalion 803 KYK, Satgas Yonif 403 WP, Kopasgat, Perhubungan, Tim SAR, dan Polisi Pamong Praja. Rangkaian kegiatan upacara HUT Bayangkara ke-80 tahun ini, Polri diajak untuk mengikuti perkembangan masyarakat sehingga dalam pelayanan Polri menjadi pelindung masyarakat yang sejati. Selain itu, kepolisian Bovendigul di usia Polri yang ke-80 tahun tersebut, di tengah tantangan perkembangan kemajuan saat ini, pihak Polri akan meningkatkan sinergitas lintas sektoral untuk menjaga situasi keamanan di Bovendigul tetap aman dari berbagai bentuk ancaman, apalagi Bovendigul berada di wilayah perbatasan. Hal itu dikemukakan Kapolres Bovendigul AKBP Wisnu Perdana Putra SIK.
8: Runut satu-satu simpul-simpul yang menjadi masalah. Oleh karena itu, di sini ada kehadiran dari pemerintah daerah yang juga turut mendampingi dari kepolisian dalam menguraikan masalah-masalah yang khususnya berhubungan dengan masyarakat. Lalu di sini ada Kodim yang memang turut dibantu dengan Batalion 803 terutama tentang perbatasan. Jadi masalah-masalah yang kompleks ini memang harus diuraikan sesuai dengan kapabilitas atau sesuai dengan elemen-elemennya itu sendiri.
7: Di saat yang sama, Dandim 1711 Bovendigul Letkol Infantri Andri Christian mengapresiasi kebersamaan Polri dan TNI yang ada di Bovendigul selama ini. Setiap dinamika peristiwa yang ditangani secara bersama-sama dengan baik. Dandim tekankan bahwa inti dari sinergitas itu berjalan baik adalah komunikasi.
9: Yang paling penting adalah komunikasi antara kita semua, baik TNI, Polri, pemerintah daerah, dengan masyarakat setempat.
7: Sementara itu, Bupati Bovendigul yang diwakili Sekda Bovendigul Fabianus Sabi Senfagi mengapresiasi kerja Polri selama ini. Di usia ke-80 tahun Polri, agar kebersamaan yang telah terbangun baik antara TNI dan Polri di tapal batas terus dijaga sehingga masyarakat akan terus merasa aman. Pada dasarnya, pemerintah, Untuk mendukung keamanan itu berjalan, pengembangan ekonomi masyarakat akan dibangun baik, bukan saja dari pemerintah, namun kesadaran masyarakat untuk bersama-sama memajukan dunia ekonomi Bovendigul sangatlah penting.
10: Pertama itu dari masyarakat itu sendiri harus menjadi, karena setiap ada bantuan pemerintah ke masyarakat itu ada. Contohnya ada dana kampung.
7: Dandim Bovendigul bersama Sekda mengajak Polri terus tingkatkan sinergitas yang telah dibangun baik selama ini di Tapal Batas agar Kamtipmas di Bovendigul dapat berjalan baik dan masyarakat aman. Yohanes de Goden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ketua Wilayah 6 LMA Wanggom apresiasi kinerja Polri di HUT Bayangkara 2026, harapkan sinergi terus diperkuat. Imam Komarudin melaporkan.
11: Ketua 6 Lembaga Masyarakat Adat Wanggom, Metusale Rufla Fangka, menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Kepolisian Republik Indonesia, khususnya di Bovendigul, dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam kesempatan wawancara, Metusale mengucapkan selamat Hari Bayangkara ke-80 pada seluruh jajaran kepolisian. Ia berharap momentum tersebut semakin memperkuat sinergi antara kepolisian, TNI, dan pemerintah daerah serta seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, selama ini kinerja kepolisian di Kabupaten Bovendigul sudah berjalan dengan baik, khususnya dalam menciptakan situasi yang aman dan kondusif bagi masyarakat.
12: Kerjasama antara lembaga masyarakat, pemerintah daerah, TNI Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Bovendigul ini ke depan bisa berjalan dengan baik. Harapannya agar Bovendigul selalu aman dan damai.
11: Ia menilai kerjasama yang harmonis antara Polri, TNI, pemerintah daerah, dan lembaga masyarakat merupakan kunci utama dalam menjaga stabilitas keamanan di daerah. Metusale berharap sinergi yang telah terbangun tidak terputus dan terus diperkuat. Semua itu demi menciptakan Bovendigul yang aman, damai, dan kondusif bagi seluruh masyarakat. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jembatan Kampung Wet belum tersentuh pembangunan permanen sejak 1997. Warga harap segera direalisasikan. Kita ikuti laporan bersama Thomas Yamlian.
3: Warga Kampung Wet Distrik Mandobo, Kabupaten Bovendigul kembali menyoroti kondisi jembatan wet yang hingga kini belum tersentuh pembangunan permanen. Jembatan yang telah dibangun sejak 1997 masih menggunakan konstruksi kayu dan hanya mendapat perbaikan sementara sehingga dinilai kurang aman bagi masyarakat yang melintas setiap hari. Jembatan Kampung Wet merupakan salah satu akses penting yang menghubungkan mobilitas masyarakat di wilayah Distrik Mandobo. Namun selama hampir 3 dekade, infrastruktur tersebut belum mengalami peningkatan menjadi jembatan permanen berbahan beton. Salah satu warga, Mikael Gemsa, mengatakan sejak awal dibangun oleh kontraktor CV Jaya Abadi bersama Tunas Jaya di tahun 1997 lalu, jembatan tersebut hanya beberapa kali diperbaiki menggunakan material kayu tanpa adanya pembangunan yang lebih permanen. Menurutnya, kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran karena selain mengalami kerusakan di sejumlah bagian, jembatan ini juga pernah memakan korban. Michael James menambahkan masyarakat telah berulang kali menyampaikan aspirasi kepada pemerintah daerah agar pembangunan dapat dilakukan kembali. Namun hingga saat ini realisasi pembangunan permanen belum juga terlaksana. Thomas Yamlian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sekolah di Bovendigul lebih membutuhkan laboratorium dan perpustakaan dibanding penambahan ruang kelas. Imam Komarudin melaporkan.
11: Pembangunan sektor pendidikan di Bovendigul perlu difokuskan pada penyediaan fasilitas penunjang pembelajaran dibandingkan penambahan ruang kelas baru. Hal itu disampaikan Ketua Paguyuban Keluarga Masyarakat Jawa Kabupaten Bovendigul, Darmaji. Mantan pengawas sekolah di Dinas Pendidikan Kabupaten Bovendigul itu mengatakan selama 5 tahun menjalankan tugasnya, ia menemukan sejumlah SMP di daerah justru memiliki ruang belajar yang mencukupi. Karena itu, usulan pembangunan gedung baru dinilai sudah tidak lagi menjadi prioritas utama. Menurut Darmaji, kebutuhan yang lebih mendesak saat ini adalah laboratorium, perpustakaan, ruang kepala sekolah, serta ruang bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Fasilitas tersebut dinilai dapat meningkatkan kualitas proses belajar mengajar di sekolah.
13: Penambahan gedung, penambahan penambahan gedung menurut saya itu sudah nggak efektif. Karena berapa 9 SMP yang saya lihat itu kelebihan ruang belajar. Yang sekarang diperlukan adalah melengkapi fasilitas yang belum ada. Lab, perpustakaan, mungkin ruang UKS, tenaga pendidik maupun kependidikan.
11: Ia berharap pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap setiap usulan pembangunan sekolah ini agar anggaran pendidikan dapat digunakan secara efektif dan sesuai kebutuhan di lapangan. Dengan demikian, pembangunan pendidikan di Bovendigul tidak hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi juga mendukung peningkatan mutu pembelajaran. Menurutnya, pemenuhan fasilitas belajar akan memberikan dampak yang lebih besar terhadap peningkatan kualitas pendidikan dibanding membangun ruang kelas yang belum tentu dimanfaatkan secara optimal. Setiap sekolah perlu dipetakan berdasarkan kebutuhan real agar pembangunan lebih tepat sasaran. Darmaji juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mengawasi pelaksanaan pembangunan di sektor pendidikan. Ia berharap setiap program yang dijalankan benar-benar mampu menjawab kebutuhan sekolah, mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Bovendigul. Imam Komarudin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berita terakhir. Bovendigul kembali raih opini wajar dengan pengecualian atau WDP terkendala temuan aset dan gas. Selengkapnya dilaporkan Septiani Nur.
4: 5 tahun berturut-turut pemerintah Kabupaten Bovendigul masih memperoleh opini wajar dengan pengecualian dari BPK. Hasil pemeriksaan menunjukkan masih terdapat sejumlah kelemahan dalam pengelolaan keuangan daerah yang perlu segera dibenahi. Wakil Ketua Panitia Khusus Pansus Pembahasan LHP BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Selatan atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Bovendigul tahun anggaran 2025 DPRK Bovendigul, Chenmi Winamal menjelaskan, terdapat beberapa temuan utama yang menjadi dasar pemberian opini WDP. Temuan pertama berkaitan dengan pengelolaan investasi jangka panjang permanen berupa penyertaan modal pemerintah Kabupaten Bovendigul pada perusahaan daerah Bovendigul Sejahtera yang dinilai belum memadai. Perusahaan daerah tersebut tidak dapat menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit untuk tahun 2024 dan 2025, sehingga nilai investasi permanen pemerintah sebesar 11,84 miliar tidak dapat diyakini kewajarannya.
14: Nilai investasi permanen pemerintah Kabupaten Bovendigul pada perusahaan daerah Bovendigul Sejahtera tahun 2025 sebesar 11.664.286.164 rupiah tidak dapat diyakini kewajarannya.
4: Temuan berikutnya menyangkut pengelolaan aset tetap. BPK menemukan adanya selisih pencatatan antara saldo aset tetap dan akumulasi penyusutan aset pada neraca dengan kartu inventaris barang atau KIB. Selisih tersebut mencapai 868,8 miliar untuk aset tetap dan 49,42 miliar untuk akumulasi penyusutan. Perbedaan tersebut tidak dapat dijelaskan secara rinci sehingga kewajaran nilai aset yang disajikan dalam laporan keuangan belum dapat dipastikan.
14: Pengelolaan aset tetap belum memadai, terdapat selisih pencatatan saldo aset tetap dan akumulasi penyusutan aset tetap antara neraca dan kartu inventaris barang KIP masing-masing sebesar 86.802.833.034,84 rupiah dan 49.421.508.770,18 rupiah.
4: Septiani Nur melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Sepekan Bovendigul sore hari ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Inspektorat diminta intensif dampingi OPD tindak lanjut temuan BPK. PUPR Bovendigul akui keterbatasan anggaran hambat perbaikan jalan di Tanah Merah. Saya Fana Octavia mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: Bapak, Mama, Kakak, Adik semua di Bovendigul, kamu sudah tahu belum? Badan Pusat Statistik akan melaksanakan kegiatan sensus ekonomi yang akan dilaksanakan dari Mei sampai Agustus 2026. Sensus ini bertujuan untuk mendata usaha-usaha yang ada di Kabupaten Bovendigul, baik usaha besar, usaha sedang, sampai usaha kecil seperti kios, penjual pinang, usaha rumahan, bengkel, ojek, dan lain-lain. Dengan data ini, KAM sudah membantu pemerintah untuk bikin kebijakan ekonomi sampai rencana pembangunan yang tepat sasaran supaya usaha-usaha di Indonesia bisa lebih maju.
1: Halo masyarakat Bovendigul, dimanapun berada, mari torang sama-sama sukseskan Sensus Ekonomi 2026 yang berlangsung pada 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026 di seluruh kampung-kampung yang ada di Tanah Digul yang kita cintai bersama. Saat petugas sensus datang, terimalah dengan baik dan berikan informasi usaha yang benar dan lengkap. Ingat, setiap jawaban yang pace-mace berikan hari ini akan menjadi dasar pembangunan Bovendigul esok hari. Data yang akurat akan melahirkan kebijakan yang tepat untuk kesejahteraan masyarakat Bovendigul. Ingat, data akurat Bovendigul pung kebijakan tepat. Mari sukseskan Sensus Ekonomi 2026 demi Bovendigul yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera.

di menit ke-33 lepas pukul 17 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, kami hadirkan lagu-lagu Islami menemani Anda, khususnya bagi Anda umat muslim yang saat ini sudah bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Kami juga informasikan pendengar, di sore hari ini ya, azan maghrib akan dikumandangkan pada pukul 17 lebih 40 menit waktu Indonesia Timur.

0: Tahukah kalian, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata,
1: Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, ya Rasulullah, man ahakkun nas bihusn sahabati? Qala, ummuka. Qala, summa man? Qala, ummuka. Qala, summa man? Qala, ummuka. Qala, summa man? Qala, abuka.
0: Telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berkata, Wahai Rasulullah, siapakah orang yang lebih utama untuk aku berbuat baik kepadanya? Rasulullah menjawab, Ibumu. Dia berkata lagi, Kemudian, siapa lagi? Beliau menjawab, Ibumu. Dia bertanya lagi, Kemudian, siapa lagi? Beliau menjawab, Ibumu. Dia bertanya lagi, Kemudian, siapa lagi? Beliau menjawab, Bapakmu.
2: Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.
3: Baik, pendengar, pukul 17.40 waktu Indonesia Timur, dan pendengar, saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk daerah Bovendigul dan sekitarnya.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin ya rabbal alamin.
2: Bilal bin Rabah adalah muazin pertama yang mengumandangkan azan saat tiba waktu sholat. Alasan Bilal dipilih Nabi Muhammad SAW menjadi muazin, yakni suaranya yang lantang dan merdu, menghayati kalimat-kalimat azan, berdisiplin tinggi dan juga berani. Bilal termasuk salah satu orang pertama yang memeluk Islam dan menjadi muazin untuk Rasulullah SAW sepanjang hidupnya. Suara Bilal yang lantang disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika Nabi Muhammad wafat, Bilal tidak bersedia lagi menjadi muazin. Alasannya, air matanya pasti akan bercucuran manakala sampai pada kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sehingga membuatnya tidak kuasa melanjutkan azan. Konon ia hanya mampu mengumandangkan azan selama 3 hari, dan akhirnya Bilal meminta Abu Bakar agar dibebaskan dari tugas mengumandangkan azan dan ingin berjihad ke Syam. Abu Bakar setuju meski berat hati, dan saat di Syam, Umar kembali mengajak Bilal untuk mengumandangkan azan, dan suara Bilal membuat banyak sahabat menangis mengenang masa-masa bersama Rasulullah. Bilal kemudian tinggal di Damaskus hingga wafat.

kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendirikan salat 5 waktu bagi seorang muslim adalah salah satu rukun Islam yang wajib dikerjakan. Perintah salat adalah pilar agama Islam. Penjelasan mengenai kewajiban salat ini disampaikan dengan rinci, baik itu melalui nas Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Allah Al-Qur'an surah Al-Ankabut ayat ke-45, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qutlu ma uhiya ilayka minal kitab wa aqimish shalah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah kitab Al-Qur'an yang telah diwahyukan kepadamu dan laksanakanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, salat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 238, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hafizu 'alas salawat was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah semua salat dan salat wusta, dan laksanakanlah salat karena Allah dengan khusyuk. Kaum muslimin dan muslimah, kerjakanlah salat agar selamat dunia akhirat.

Pendengar, kami cukupkan lagu-lagu islami saat ini sudah pukul 18 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur. Selamat sore untuk Anda pendengar, selamat beraktivitas, dan berikut kami akan hadirkan terlebih dahulu lagu-lagu pilihan untuk menemani aktivitas Anda. Namun sebelum itu kita dengarkan yang berikut ini.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting.

0: Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Psst, hey, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

Pendengar, penggunaan QRIS sebagai metode pembayaran digital semakin diminati oleh masyarakat karena menawarkan transaksi yang lebih cepat, lebih praktis, serta mudah digunakan di berbagai tempat. Walaupun demikian, kemudahan tersebut juga harus diimbangi dengan kewaspadaan agar terhindar dari berbagai modus penipuan yang memanfaatkan kode QRIS palsu. Berdasarkan informasi yang dirangkum dari bca.co.id dan jaringan prima.co.id, salah satu langkah penting yaitu memastikan kode QRIS yang akan dipindai benar-benar resmi. Jadi Anda bisa tampilkan kodenya, kemudian nama, logo, serta informasi pendukung lainnya agar sesuai dengan identitas toko tempat Anda bertransaksi. QRIS yang asli hanya bisa dipindai melalui aplikasi pembayaran resmi seperti mobile banking atau dompet digital. Nah, jika setelah dipindai, Anda justru diarahkan ke sebuah tautan ataupun diminta memasukkan PIN, kata sandi, ataupun juga data pribadi lainnya, sebaiknya segera dibatalkan proses tersebut ya, karena besar kemungkinan adalah upaya penipuan. Perlu juga diketahui bahwa QRIS resmi tidak berisikan tautan menuju sebuah situs web. Saat dipindai menggunakan aplikasi pembayaran, yang akan muncul hanyalah informasi merchant, kemudian nomor nominal pembayaran dan detail transaksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, itu tadi ada beberapa tips aman menggunakan QRIS agar terhindar dari penipuan. Tips ini kami lansir dari rri.co.id. Berikut pendengar, kami hadirkan kembali lagu-lagu pilihan.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Agak yes. Kerasa, juga udah gajian lagi. Yes.
2: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada wifi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
3: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari wifi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
4: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
3: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
4: Waduh, ngeri juga ya.

0: Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.
1: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk detox gadget, matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Mendengar memasuki masa remaja, banyak orang tua mulai merasakan perubahan pada anak yang cenderung lebih tertutup dibandingkan di saat masih kecil. Kondisi ini merupakan bagian dari proses perkembangan menuju kemandirian. Namun komunikasi yang baik ya tetap diperlukan agar hubungan antara orang tua dan anak tetap terjaga. Para psikolog menjelaskan bahwa langkah pertama agar anak lebih terbuka yaitu menciptakan suasana yang aman dan bebas dari penilaian. Ketika anak merasa pendapatnya didengarkan tanpa langsung dikritik ataupun dimarahi ya, mereka akan lebih percaya diri untuk menceritakan pengalaman, kesulitan maupun perasaan yang sedang dihadapi. Penelitian yang dipublikasikan dalam Journal of Adolescent Science pada 2015 oleh Susan Brins dan rekan-rekannya menunjukkan bahwa kualitas komunikasi antar orang tua dan remaja berhubungan erat dengan kesehatan mental, kepercayaan, dan kualitas hubungan keluarga. Penelitian tersebut juga menemukan bahwa komunikasi yang hangat, penuh dukungan, dan saling menghormati akan membuat remaja lebih bersedia untuk berbagi informasi kepada orang tua dibandingkan komunikasi yang bersifat menghakimi atau terlalu mengontrol. Orang tua juga disarankan meluangkan waktu berkualitas dengan anak tanpa gangguan gawai ataupun pekerjaan. Aktivitas sederhana seperti makan malam bersama, berolahraga, jalan santai, atau melakukan hobi yang sama seringkali menjadi kesempatan terbaik untuk bisa membangun percakapan yang mengalir secara alami. Info ini pendengar kami hadirkan ya, dan bisa Anda simak juga melalui rri.co.id. Dan berikut kami hadirkan kembali pendengar lagu-lagu pilihan.

Ya, bergara saya harap pamit undur diri, sudah temani Anda dari pukul 14 hingga saat ini. Dan selanjutnya kami akan ajak Anda berdengar untuk mengikuti Warta Berita Gema Papua. Kita bergabung bersama Pro 1 RRI

0: Selamat malam saudara pendengar Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Lintas Tanah Papua. Iya, Warta Berita Papua Selintas Sepekan. Saudara pendengar, Papua Selintas Sepekan untuk edisi malam ini kita simak bersama produksi Radio Republik Indonesia Jayapura.
1: Salam jumpa pendengar, bersama saya Linda Umasugi dalam paket Papua Selintas Sepekan, edisi Minggu 6 Juli 2026. Sejumlah informasi yang terjadi di Papua akan kami rangkum untuk Anda dan inilah paket Papua Selintas Sepekan selengkapnya. Pesawat perintis ditemukan terbakar di lapangan terbang Balingga, Kabupaten Yahukim.
2: Sebuah pesawat perintis milik Associated Mission Aviation atau AMA ditemukan terbakar di lapangan terbang Balingga, Kabupaten Yahukimo, Kamis pagi 2 Juli 2026. Informasi tersebut dikonfirmasi oleh salah satu pesawat yang melintas di sekitar lokasi kejadian yang melihat pesawat sudah dalam kondisi terbakar. Mendapatkan informasi tersebut, Satgas Operasi Damai Kartens langsung melakukan penyelidikan untuk mencari tahu kondisi terkini dari pesawat AMA jenis Pilatus Porter PC-6 dengan registrasi PKRCY yang diketahui terbang dari Wamena dengan membawa 7 orang penumpang dan 1 pilot. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan, setelah menerima informasi dan video yang beredar, pihaknya langsung melakukan investigasi serta berkoordinasi dengan pihak maskapai. Namun hingga saat ini, Satgas Operasi Damai Kartens belum dapat memastikan informasi mengenai ada atau tidak adanya korban dari insiden tersebut, sebab tim juga masih menunggu pengecekan langsung di lokasi kejadian. Menurut Kombes Pol Yusuf Sutejo, dijadwalkan pada Jumat pagi tim akan diterbangkan menuju ke lokasi kejadian untuk melakukan investigasi penyebab insiden tersebut serta mencari tahu apakah ada korban dari peristiwa tersebut. Lanjut Kombes Pol Yusuf Sutejo, sesuai dengan manifest, pesawat tersebut dipiloti oleh Nicholas Gosselin, warga negara Amerika Serikat, serta membawa 7 orang penumpang. Namun hingga berita ini disiarkan, pihaknya belum bisa memastikan kondisi pilot maupun seluruh penumpang. Ditegaskan Kombes Pol Yusuf Sutejo, Satgas Damai Kartens juga sedang mendalami adanya dugaan keterlibatan dari kelompok kriminal bersenjata. Namun demikian, dugaan tersebut masih memerlukan pembuktian melalui olah tempat kejadian perkara, pengumpulan alat bukti, dan pemeriksaan saksi. Untuk penanganan awal, Satgas Operasi Damai Kartens menghadapi sejumlah kendala, diantaranya akses menuju ke lokasi yang hanya dapat ditempuh menggunakan pesawat udara, sebab lokasi lapangan terbang Balingga yang berada di ketinggian sekitar 2.292 meter di atas permukaan laut, serta faktor cuaca turut menjadi tantangan tersendiri bagi tim yang akan menuju ke lokasi. Terkait dengan itu, Satgas Operasi Damai Kartens memastikan akan terus melakukan penyelidikan. Aparat juga akan mengedepankan proses penyelidikan secara profesional dan berkoordinasi dengan seluruh

0: instansi terkait lainnya untuk mengungkap penyebab insiden sekaligus memastikan keamanan aktivitas penerbangan perintis dan masyarakat di wilayah Papua Pegunungan. Arul Firmansyah melaporkan.
1: Gubernur Papua Matius Fakiri mengusulkan agar tenaga pendidik di sekolah rakyat diprioritaskan berasal dari orang asli Papua. Usulan tersebut disampaikan saat bertemu Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Jakarta dalam pembahasan percepatan pembangunan sekolah rakyat di Papua. Menurut Fakiri, kebijakan tersebut dapat membuka peluang kerja bagi lulusan Papua, sekaligus menghadirkan tenaga pendidik yang memahami kondisi sosial dan budaya masyarakat. Ia mengatakan banyak putra-putri Papua telah menyelesaikan pendidikan tinggi termasuk di luar negeri, namun hingga kini masih belum memperoleh pekerjaan. Dinas Sosial Kabupaten Mimika menggelar sosialisasi penanganan anak putus sekolah dan anak terlantar guna mewujudkan perlindungan bagi kelompok rentan di Kabupaten Mimika.
2: Pemerintah daerah Kabupaten Mimika melalui Dinas Sosial menggelar sosialisasi bimbingan sosial sebagai upaya memperkuat perlindungan dan pelayanan bagi kelompok rentan, termasuk penanganan anak putus sekolah dan anak karton Senin kemarin 29 Juni 2026. Kegiatan dibuka oleh Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Setda Mimika, Heri Onawame, mewakili pemerintah daerah Kabupaten Mimika. Dalam sambutannya, Heri mengatakan kegiatan tersebut merupakan wujud komitmen pemerintah Kabupaten Mimika dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Penyandang disabilitas, anak terlantar, gelandangan, pengemis, hingga anak putus sekolah merupakan warga yang memiliki hak yang sama untuk memperoleh perlindungan, pelayanan, dan kesempatan hidup yang layak. Menurut Heri, bimbingan sosial tidak hanya bertujuan memberikan bantuan, tetapi juga membangun kemandirian individu dan keluarga agar mampu menjalankan fungsi sosial, meningkatkan kualitas hidup, serta memperkuat ketahanan keluarga.
3: Anak terlantar, gelandangan dan pengemis merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki hak yang sama untuk memperoleh perhatian, perlindungan, pelayanan, serta kesempatan hidup yang layak. Mereka bukanlah kelompok yang harus dipinggirkan, melainkan warga negara yang harusnya kita rangkul dan berdayakan bersama. Karena itu melalui kegiatan sosialisasi ini, saya berharap seluruh peserta dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai kebijakan, program, dan mekanisme pemberian bimbingan sosial, sehingga dapat diterapkan secara tepat dalam mendampingi kelompok masyarakat yang membutuhkan. Bimbingan sosial tidak hanya bertujuan memberikan bantuan sesaat, tetapi juga membangun kemampuan individu maupun keluarga agar mampu menjalankan fungsi sosialnya secara mandiri.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mimika, Hasan Kemong, mengatakan bahwa Dinas Sosial juga akan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamung Praja atau Satpol PP dalam penanganannya. Sementara anak-anak yang ditemukan tidak bersekolah akan diarahkan mengikuti program sekolah rakyat agar dapat kembali mewujudkan pendidikan. Indriani Paruri melaporkan untuk RRI Jayapura.
1: Paket Papua Selintas sepekan ini Anda ikuti dari Radio Republik Indonesia, Jayapura.

0: Direktorat Cyber Polda Papua menetapkan 3 orang sebagai tersangka atas kasus penyebaran konten asusila dengan korban seorang influencer di Kota Jayapura.
1: Direktorat Reserse Siber Polda Papua akhirnya menetapkan dan menahan 3 orang tersangka dalam kasus pemerasan disertai penyebaran video bermuatan asusila yang sempat viral di media sosial pada Maret 2026 yang lalu. Direktur Reserse Siber Polda Papua Kombes Pol Syamsur Rijal dalam keterangan persnya mengatakan ketiga tersangka memiliki peran yang berbeda, mulai dari merekam hingga menyebarluaskan video tanpa persetujuan dari korban. Untuk tersangka pertama berinisial RS yang berperan menyebarluaskan rekaman video bermuatan asusila, tersangka kedua adalah berinisial AS yang juga menyebarkan video tersebut. Sementara untuk tersangka ketiga berinisial II yang membuat ataupun merekam video asusila tanpa izin dari korban yang adalah seorang influencer di Jayapura. Kombes Pol Syamsur Rijal menjelaskan, kasus ini bermula pada 4 Maret 2026 yang lalu. Saat itu, korban yang berinisial MW menerima pesan elektronik dari akun email yang berisi ancaman disertai permintaan uang. Pelaku mengancam akan menyebarkan video pribadi milik korban apabila permintaannya tidak dipenuhi. Merasa takut video tersebut disebarluaskan, korban MW akhirnya memenuhi permintaan pelaku untuk melakukan transfer sejumlah uang ke rekening yang telah disiapkan. Namun ternyata pelaku kembali meminta uang, kali ini dengan nominal hingga 5 juta rupiah. Lanjut Kombes Pol Syamsur Rijal, meskipun telah menerima uang dari korban, pada 13 Maret 2026, video asusila korban ternyata tetap beredar dan dalam beberapa hari berikutnya video tersebut semakin luas tersebar di berbagai platform media sosial hingga menjadi viral dan memicu perhatian publik.
2: Karena khawatir disebarkan yang bersangkutan atau korban ini mengirimkan uang karena merasa takut video tersebut disebarluaskan. Ada beberapa kali, ada dua kali mengirimkan ke rekening si pelaku pengancaman ini. Kemudian pada hari Selasa, tanggal 10 Maret, pelaku kembali meminta uang lagi dan si korban mengirimkan kembali ke rekening atas nama orang lain gitu. Nah, setelah itu korban mengetahui bahwa pada tanggal 13 Maret video tersebut yang menampilkan diri si korban ini sudah tersebar di beberapa grup WhatsApp. Dan kemudian lewat beberapa hari video rekaman milik si korban bersama pelaku dengan inisial II ya yang berada dalam video tersebut semakin menyebar luas dan menjadi viral di media sosial.
1: Dari hasil pendalaman, penyidik akhirnya menetapkan 3 orang sebagai tersangka yang selanjutnya ditahan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. 2 tersangka berinisial RS dan II menyerahkan diri setelah penyidik melakukan pemeriksaan dan meminta keduanya untuk memberikan klarifikasi. Selain itu, tim penyidik juga telah meminta keterangan sejumlah saksi dan ahli yang kesemuanya memberatkan para pelaku.
2: Nah, adapun identitas korban yang adalah MW, kemudian untuk tersangka yang sudah kami lakukan penahanan sekarang ini adalah ada 3 orang. Yang pertama adalah inisial RS. Perannya menyebarluaskan rekaman video asusila tersebut. Kemudian tersangka atas nama AS. Perannya ini menyebarluaskan rekaman video. Kemudian yang ketiga adalah inisial II. Ini perannya adalah membuat video tersebut tanpa izin dari korban. Jadi melakukan perekaman tanpa izin dari korban. II ini sendiri itu pernah berhubungan dengan si korban ini. Saksi-saksi yang sudah kita periksa itu ada 3 saksi, kemudian ahli sendiri itu sudah kami minta juga keterangan, baik dari ahli ITE, pidana maupun permintaan dari laboratorium juga untuk kita lakukan analisa terkait dengan barang bukti yang kita lakukan penyitaan.
1: Atas perbuatannya itu, para tersangka dijerat dengan pasal 407 ayat 1 junto pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP serta pasal 45 ayat 10 junto pasal 27B ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Diancam dengan pasal pidana berupa hukuman penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak kategori 6 sebesar 2 miliar rupiah. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Pemerintah Kota Jayapura memperkuat sinergi dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo untuk mendorong investasi, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing pelaku usaha lokal. Komitmen tersebut disampaikan saat pembukaan Rapat Kerja Konsultasi Daerah 1 DPK APindo Kota Jayapura. Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru mengatakan APindo merupakan mitra strategis pemerintah dalam membangun iklim usaha yang sehat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Menurut Wakil Wali Kota, kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha menjadi kunci untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Wakil Wali Kota mendorong Apindo memperkuat pemberdayaan UMKM melalui kemitraan dengan jaringan retail modern. Dengan demikian, produk-produk asli Papua memiliki akses pasar yang lebih luas dan mampu bersaing. Komisi Pemilihan Umum KPU Papua Selatan dan Kejaksaan Tinggi Papua memperkuat dukungan hukum menuju pemilu 2029.
3: Komisi Pemilihan Umum KPU Papua Selatan bersama Kejaksaan Tinggi Papua resmi memperbaharui perjanjian kerjasama sebagai langkah memperkuat sinergi dalam tahapan hingga penyelenggaraan pemilu 2029 mendatang. Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, Jeverdian, mengatakan kerjasama ini menjadi wujud kolaborasi strategis antara kedua lembaga dalam mendukung penyelenggaraan demokrasi yang berkualitas dan berlandaskan kepastian hukum. Dikatakan melalui perjanjian tersebut, Kejati Papua juga mendukung berbagai kegiatan sosialisasi yang dilakukan KPU sebagai bagian dari upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berdemokrasi.
4: Penandatanganan perjanjian kerjasama hari ini merupakan bentuk sinergi dan bentuk kolaborasi antara kejaksaan dengan KPU. Khususnya hari ini adalah dengan KPU Provinsi Papua Selatan. Ini yang terakhir, yang tiga provinsi lainnya sudah, ini yang terakhir kita adakan. Dan dalam MOU ini ada banyak hal yang kita kerjasamakan. Yang pertama tentu adalah KPU bisa meminta pendampingan hukum, bisa minta pendapat hukum maupun bantuan hukum kepada kejaksaan. Selain itu juga kejaksaan juga bisa memberikan pengawalan terhadap ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Dan hal lain mungkin yang bisa dilakukan juga KPU ketika nanti mau sosialisasi juga bisa juga mengajak kami untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut. Tentu semuanya ini adalah dalam rangka yang pertama untuk menegakkan kewibawaan pemerintah Republik Indonesia, kemudian juga untuk bagaimana dalam upaya kita melaksanakan pembangunan, khususnya pembangunan demokrasi yang berkualitas.
3: Sementara Ketua KPU Papua Selatan, Teresia Mause, menjelaskan kerjasama ini merupakan bentuk kemitraan yang telah terjalin selama ini dan terbukti memberikan manfaat dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas KPU, terutama dalam aspek hukum. Dikatakan PKS tersebut landasan penting dalam memperkuat dukungan hukum yang kuat sehingga penyelenggaraan pemilu di Papua Selatan dapat berlangsung lebih profesional, transparan, dan berintegritas.
5: Kita KPU juga sendiri diminta untuk tetap berkolaborasi, tetap memangku merangkul pihak-pihak pemangku kepentingan ya dalam kerja-kerja KPU, khususnya kerja-kerja tahapan baik itu pemilu maupun pilkada. Karena tentunya kerja-kerja ini bukan semata-mata kerja-kerja kami KPU sebagai penyelenggara saja, karena dalam proses ini banyak pihak yang terlibat, salah satunya adalah kejaksaan yang memang selama ini sudah selalu memberikan dukungan support kepada KPU baik itu provinsi maupun kabupaten. Nah, pemberian support dukungan ini melalui yang disampaikan Pak Kajet tadi, yaitu dalam bentuk pemberian bantuan hukum, pendapat hukum, kemudian tindakan hukum lainnya. Karena pengalaman kemarin kami Pilkada 2024 Bu Mendigo, itu pada saat sidang di MK, Mahkamah Konstitusi, itu kita menggunakan JPN. Dan ini pertama, menurut saya ini pertama kali di Papua keseluruhan ya KPU menggunakan JPN pada saat sidang di Mahkamah Konstitusi. Dan puji Tuhan Alhamdulillah pada saat itu gugatan ditolak dan kami menang dan segera melakukan penetapan di KPU Bovendigul.
3: Diketahui dalam perjanjian kerjasama tersebut bukan hanya ditandatangani oleh KPU Papua Selatan tetapi juga melibatkan 4 KPU Kabupaten di wilayah Papua Selatan. Nalik Saulia melaporkan.
0: Sekian paket Papua Selintas sepekan kali ini. Terima kasih atas atensi Anda. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Berada, selamat malam kami yang bertugas di malam hari ini. Senang sekali dapat menemani Anda dengan serangkaian lagu-lagu juga informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda. Di malam hari ini pukul 19 hingga nanti pukul 20 kami akan hadirkan lagu-lagu bernuansa rohani. Dan nanti di pukul 19.30 kita akan ikuti

Baiklah, saudara pendengar dimanapun Anda berada, kami mengajak Anda kita ikuti renungan di malam hari ini. Selamat malam dan selamat mengikuti.

Salve, salve, salve. Para pendengar Radio Republik Indonesia, hari ini Minggu 5 Juli 2026 adalah hari Minggu biasa yang ke-14. Kita bersama-sama akan mengikuti Mutiara Pagi Katolik bersama saya, Matias Silogun. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk bersama-sama mendengarkan, merenungkan, dan melaksanakan sabda Tuhan yang akan kita dengarkan dalam acara Mutiara Pagi Katolik hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Marilah berdoa. Ya Allah, dalam Putramu yang merendahkan diri, Engkau mengangkat dunia yang telah jatuh. Semoga umatmu bersukacita di dalam dikau, agar kami yang sudah dibebaskan dari perbudakan dosa dapat menikmati sukacita abadi. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan dikau, dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah bersama-sama kita mendengarkan Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Sekali peristiwa berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab yang telah engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, telah engkau nyatakan bagi orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal Putra selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Putra, serta orang-orang yang kepadanya Putra itu berkenan menyatakan kepada Bapanya. Marilah kepadaku, kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah gandar yang aku pasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku ini lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab gandar yang aku pasang itu menyenangkan, dan bebanku pun ringan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari para pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada, mari sejenak kita merenungkan sabda Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Dalam hidup kita, tentu kita menjumpai orang yang pandai, orang besar atau para pejabat, orang yang berpengaruh, orang hebat, yang setiap kata-katanya itu selalu didengar. Bahkan orang begitu taat kepada mereka, walaupun dalam kenyataannya apa yang mereka katakan seringkali tidak mereka lakukan. Di lain pihak ada juga yang kita jumpai adalah orang kecil dan sederhana, orang biasa, orang yang tidak memiliki jabatan tinggi, orang yang tidak berpengaruh, yang walaupun kata-kata itu mengandung kebijaksanaan, tidak begitu didengar, bahkan kemungkinan kemudian menjadi ejekan atau hinaan. Yesus dalam pewartaannya mengalami tantangan, bahkan
penolakan oleh orang-orang yang cerdik pandai, seperti para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Namun di lain pihak, pewartaan Yesus justru didengar oleh orang-orang kecil dan sederhana, orang-orang yang merasa miskin di hadapan Allah. Karena Yesus bersabda, berbahagialah orang yang merasa kecil di hadapan Allah. Situasi kesetiaan, situasi mau mendengarkan pewartaan Yesus, tentu mendatangkan berkat yang besar. Yang sakit disembuhkan, yang lapar dikenyangkan, yang buta dapat melihat, yang lumpuh dapat berjalan, dan masih banyak lagi berkat yang diterima oleh karena kita mau dan mampu mendengarkan, percaya, dan melaksanakan apa yang diwartakan oleh Yesus. Pada bacaan Injil yang baru saja kita dengar, Yesus berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Selanjutnya Yesus mengundang kita semua, apapun hidup kita, bagaimanapun situasi hidup kita, siapapun kita, seluruhnya diajak oleh Yesus. Marilah kepadaku, kamu semua yang letih lesu dan berpikiran berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara-saudari terkasih, undangan Yesus ini hanya dapat diterima dan diikuti oleh orang yang rendah hati. Yesus berkata, belajarlah kepadaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Mari kita belajar dari Yesus yang lemah lembut dan rendah hati, agar kita tetap setia memikul salib hidup kita. Agar kita menghadirkan Yesus di setiap perilaku dan cara hidup kita yang baik. Dalam kehidupan berkeluarga, dalam pekerjaan, dan dalam situasi apapun hidup kita. Semoga Yesus menjadi kekuatan kita. Semoga Yesus memampukan kita untuk memikul salib hidup kita, dan kehadiran kita mendatangkan sukacita bagi mereka yang membutuhkan. Semoga Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan agar kita mampu rendah hati, dan kita juga mampu bertindak lemah lembut di dalam situasi apapun hidup kita, dan tetap menghadirkan Yesus dalam setiap kata, setiap perbuatan kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Mari kita mohon penyertaan dan doa dari Bunda Maria. Semoga kita juga tetap setia seperti Bunda Maria. Bunda Maria senantiasa mendoakan kita kepada Yesus Putra-Nya. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, sumber belas kasih, dalam kerahiman-Mu yang sering tak dapat kami mengerti, Engkau memberi perhatian kepada mereka yang sederhana dan rendah hati. Kami mohon, tegakkanlah hidup kami dengan kekuatan Putra-Mu, dan curahkanlah perdamaian serta belas kasih-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berhari Minggu. Semoga Tuhan senantiasa menyertai seluruh kehidupan kita di hari ini. Tuhan memberkati. Salve, salve, salve.

dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah dosa kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami.

Baik, saudara pendengar, terima kasih Anda sudah mengikuti renungan di malam hari ini ya. Semoga Anda terhibur dengan lagu-lagu dan juga mendapatkan manfaat dari renungan yang kita dengarkan tadi. Selamat malam pendengar, selamat menikmati suasana malam hari ini bersama kami yang bertugas dengan serangkaian lagu-lagu yang sudah kami siapkan di meja studio.

Pendengar, pukul 20 lebih 28 menit dengan lagu-lagu dari berbagai daerah kami hadirkan untuk Anda. Selamat malam buat semua pendengar yang lagi berkumpul ataupun lagi nikmati kebersamaan dengan rekan-rekan kerjanya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet.
2: Pemkab Sampang mengambil langkah-langkah, diantaranya satu, Pemkab Sampang akan mengajukan penambahan kuota pertalit dan biosolar ke BPH Migas.

0: Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran 2026 tidak hanya menambah papan interaktif digital, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet dan pelatihan guru. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Digitalisasi pembelajaran dan perkembangan terkini.
2: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI M. Kodari mengatakan salah satu tantangan pendidikan di Indonesia adalah kesenjangan kualitas pendidikan pembelajaran antara di kota dan di desa. Kesenjangan kualitas pendidikan tidak hanya terkait gedung dan buku, tetapi akses teknologi dan internet. M. Kodari mengatakan pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026 tidak hanya sekedar menambah papan interaktif digital atau smart TV, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet, listrik, dan pelatihan guru. Pada tahun 2025 lalu, tercatat sebanyak 8.000 lebih sekolah menjadi penerima akses internet. Dalam perencanaan tahun 2026 ini, sebanyak 16 ribuan satuan pendidikan menjadi target pemenuhan akses internet. Penjelasan M. Kodari disampaikan di Jakarta.
3: Nah, itu arah digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet, meningkatkan pelatihan guru, mengembangkan konten digital, mengintegrasikan platform rumah pendidikan dan learning management system, serta memperkuat pendampingan pemanfaatan perangkat langsung di sekolah.
4: Adalah upaya kita untuk lompat.
2: Adapun bantuan papan interaktif digital atau smart TV telah didistribusikan pada tahun 2025 dengan 288.000 sekolah di Indonesia telah menerima smart TV untuk belajar di sekolah. Proses pembelajaran dengan papan interaktif digital menjadi lebih efektif, menarik, dan menyenangkan, serta sangat meringankan tugas dari guru. Hal itu disampaikan oleh guru sejarah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bintan Pesisir Kepulauan Riau, Nur Zaman. Hanya saja Nur Zaman meminta agar jumlahnya ditambah.
5: Tentu sangat meringankan ya, apalagi untuk kami sekolah di pulau gitu ya. Jadi alat teknologi seperti ini sangat membantu kami untuk menjelaskan, memvisualisasikan materi yang kami ajarkan. Karena memang di kami buku terbatas juga begitu ya. Terus kemudian dengan alat ini ya membantu siswa untuk lebih fokus terhadap materi pembelajaran. Dan untuk siswa tersendiri ya jelas ya, karena memang YFP selain menjadi proyektor juga menjadi alat interaksi, sehingga di sana untuk mendapatkan respon siswa, maka siswa pun bisa langsung begitu ya berinteraksi, menulis, menggambar, mengecilkan, mengedit, dan seterusnya seperti itu. Sehingga itu sangat membantu begitu ya terkait dengan pembelajaran di sekolah kami.
2: M. Kodari mengatakan sebanyak 33.000 guru dan tenaga pendidikan telah dilatih dan 2.856 konten pembelajaran digital telah dikembangkan. Kodari menegaskan era digital ini, cara belajar anak telah berubah. Konten visual, interaktif, dan berbasis data terbukti meningkatkan pemahaman dan keterlibatan peserta didik secara signifikan, sehingga Presiden Prabowo Subianto memasifkan pembelajaran digital interaktif. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RR Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sampang menyiapkan langkah untuk mengurai antrian panjang di SPBU dengan penambahan kuota BBM bersubsidi dan percepatan pelayanan pembelian di lapangan. Chairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
6: Pemerintah Kabupaten Sampang akan mengajukan penambahan kuota pertalite dan biosolar kepada BPH Migas. Langkah tersebut diambil menyusul meningkatnya kebutuhan masyarakat yang memicu antrian panjang di sejumlah SPBU dalam beberapa pekan terakhir. Analis kebijakan muda bagian perekonomian dan SDA Setkap Sampang, Abdi Beri, menjelaskan usulan itu merupakan hasil rapat koordinasi bersama Pertamina Patraniaga, Jatim Balinus, dan pengelola SPBU. Hasil evaluasi menunjukkan kuota BBM subsidi tidak berkurang, namun jumlah pengguna terus meningkat. Selain mengusulkan penambahan kuota, Pemkab Sampang juga meminta Pertamina mengevaluasi proses pemindahan QR kode pada pembelian BBM bersubsidi. Evaluasi diharapkan dapat mempercepat pelayanan sehingga waktu tunggu masyarakat di SPBU menjadi lebih singkat.
7: Pemkab Sampang mengambil langkah-langkah, diantaranya satu, Pemkab Sampang akan mengajukan penambahan kuota pertalite dan biosolar ke BPH Migas. Kemudian yang kedua, Pemkab Sampang

0: bersama Pertamina Patraniaga mendorong agar Pertamina melakukan evaluasi terhadap sistem scan QR code itu. Bukan menyediakan ya, tapi mengevaluasi agar pelayanannya bisa lebih singkat.
1: Abdi Bari mengimbau masyarakat yang mampu secara ekonomi tetap menggunakan BBM non-subsidi agar penyaluran Pertalite dan biosolar lebih tepat sasaran. Koordinasi dengan BPH, Migas, dan Pertamina akan terus dilakukan untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan lancar dan antrian dapat diminimalkan. Dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
2: Pendengar KAI Daop 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu di perlintasan Sebidang di JPL 91 KM 105 Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
3: PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu perlintasan Sebidang akibat kelalaian pengguna jalan. Hal disampaikan oleh manajer Humas KAI Daop 7 Madiun Tohari saat konfirmasi pada hari ini. Ia menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu pagi pukul 5:19 waktu Indonesia Barat di JPL 91 km 105, petak jalan antara Stasiun Baron hingga Stasiun Sukomoro di Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Insiden bermula ketika sebuah truk box tetap melaju ketika palang pintu masih dalam proses membuka. Bahkan dari hasil pemeriksaan di lapangan dan juga rekaman CCTV, kendaraan ini menabrak palang pintu hingga mengalami kerusakan.
4: Kami sangat menyayangkan kejadian ini. Palang pintu perlintasan merupakan fasilitas keselamatan yang berfungsi melindungi perjalanan kereta api maupun pengguna jalan. Tindakan terburu-buru tidak hanya berpotensi merusak fasilitas keselamatan, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan diri sendiri, penumpang kereta api maupun pengguna jalan lainnya. Hanya karena ingin menghemat beberapa detik, risikonya justru dapat menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar.
3: Terpisah seorang pengendara di Kediri, Dila mengaku hingga sekarang ini memang perilaku menerobos palang pintu kereta api tersebut masih sering ditemukan di berbagai daerah. Untuk itulah maka pihaknya mengajak rekan sebaya dan juga masyarakat agar mereka ini lebih meningkatkan kewaspadaannya dan mematuhi aturan lalu lintas ketika ada palang pintu kereta api yang ditutup.
5: Banyak pelanggar yang suka tidak patuh pada peraturan jalan. Jadi ada udah palang pintunya menutup, tapi masih mau menerobos. Itu nanti akan terjadinya kecelakaan.
3: Akibat kejadian menerobos palang pintu kereta api di Kabupaten Nganjuk ini, palang pintu tersebut sempat tidak dapat dioperasikan. Meski begitu, maka petugas tetap melakukan pengamanan sesuai prosedur sehingga perjalanan kereta api berlangsung secara aman dan juga lancar. Ayu Citra melaporkan.
2: Dengar, kita beralih ke informasi lainnya, di mana sejumlah pengusaha kerupuk di Kabupaten Lebak, Banten mengeluhkan kenaikan harga bahan baku dan kerupuk mentah. Jalia Winarti menyampaikan laporannya.
6: Kenaikan harga bahan baku kerupuk dikeluhkan para pedagang dan pelaku usaha kerupuk di Kabupaten Lebak. Naiknya harga tepung kanji, tepung terigu, dan tepung beras membuat harga kerupuk mentah ikut meningkat. Pemilik usaha kerupuk Kepo Jaya, Heri, mengaku terpaksa menambah modal dan mengurangi pembelian kerupuk mentah karena tidak berani menaikkan harga jual kerupuk matang.
7: Modal nambah.
6: Jadi dulu.
7: Rugi sih enggak. Cuman ya adalah sedikit. Sedikit itu masih ada. Cuman ya namanya juga itu ya. Daripada nanti kita nganggur gitu, larinya ke situ.
6: Tetap ya gitu.
7: Yang penting ada modal aja dulu gitu.
6: Keluhan serupa disampaikan Sukarmi, pedagang kerupuk di Pasar Rangkas Bitung. Menurutnya harga tepung beras naik dari Rp7.500 per bungkus menjadi Rp8.500 per bungkus. Sedangkan tepung kanji naik dari Rp9.000 per kilogram menjadi Rp14.000 per kilogram.
8: Bahannya naik, cuma harganya kan dijualnya biasa aja.
9: Masih bisa ada untungnya enggak itu, Bu?
8: Kadang pas-pasan, kadang ada sedikit tipis lah gitu.
9: Berarti nambah modal gitu, Bu, ya naik harga.
8: Iya, maunya sih agak turun lagi itu harganya ya.
6: Sementara itu, Aris, karyawan toko Ganesha yang khusus menjual kerupuk mentah, mengatakan harga kerupuk mentah naik sekitar 5-10% sejak sepekan terakhir.
10: Perkiraan perubahan tergantung. Itu harga perkiraan maksimal minimal harga naik 5.000, terus ada yang 6.000, ada yang 10.000 per
6: itu pabrik. Udah berapa lama kenaikannya sendiri?
10: Baru ada seminggu.
6: Penjualan tetap?
10: Ya pasti menurun. Soalnya kan itu harga bahan baku. Kan modal-modal awal ibaratnya seminggu, baratnya dapat satu bar kan sekarang.
6: Para pedagang berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga bahan baku agar usaha kerupuk tetap bertahan. Dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Jalia Winati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Penyakit campak bukanlah penyakit biasa karena dapat menyebabkan komplikasi jika tidak ditangani dengan baik. Farida Husnia melaporkan selengkapnya.
11: Penyakit campak yang tidak ditangani dengan baik bisa menimbulkan komplikasi serius karena penyakit infeksi pernapasan ini bisa menular. Kemarin dokter spesialis anak Rumah Sakit Kemenkes Surabaya, Prisa Serepina Sinurat mengatakan gejala sistemiknya diantaranya demam tinggi, batuk, dan pilek.
12: Selain karena sangat menular, dia nggak memandang usia, mau semua kelompok usia juga bisa terkena, apalagi yang memang belum mendapat kekebalan atau belum divaksinasi gitu. Cuman memang kelompok yang paling rentan itu untuk mengalami komplikasi adalah bayi yang memang belum mendapat jadwal imunisasinya.
11: Sementara itu, Humas Politeknik Kesehatan Poltekkes Kemenkes Surabaya, Dia Arumita Chandra, mengimbau masyarakat tidak menyepelekan gejala sistemik dari penyakit campak.
13: Jadi seperti pesan dokter Teresa bahwa kita tidak boleh menyepelekan demam dengan ruam. Apapun itu, mau campak atau nanti ditemukan penyakit lain gitu ya dok ya. Iya. Tapi ketika sudah demam disertai dengan ruam, segera diperiksakan ke dokter.
11: Penyakit campak memiliki perbedaan dengan campak Jerman, rubella. Salah satunya penderita rubella tidak mengalami demam terlalu tinggi seperti yang dialami penderita campak. Farida Usnia melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong program pelatihan peningkatan keterampilan wira swasta agar mahir dalam keterampilan di bidangnya masing-masing. Aga Jaya Bijaksana melampaikan laporannya.
14: Kita dapat berwirausaha melalui potensi-potensi mereka.
15: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong peningkatan keterampilan generasi muda agar bisa lebih mandiri dan berdaya saing melalui pelatihan kewirausahaan berbasis keterampilan, salah satunya melalui pelatihan barbershop bagi pemuda tahun 2026. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kalimantan Tengah Syahrani mengatakan program tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya di kalangan pemuda.
14: Kita dapat berwirausaha melalui potensi-potensi mereka. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan kodaan ini, ada perusahaan ini juga bagaimana angka-angka pengangguran yang kegiatan ini serana untuk melatih pemuda-pemuda kita untuk memiliki skill.
15: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Barito Selatan Imelda Teresia menjelaskan bahwa program pelatihan juga sejalan dengan upaya pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui berbagai program pengembangan kompetensi termasuk didukung melalui program Kartu Huma Betang Sejahtera.
16: Program Kartu Huma Betang Sejahtera melalui kegiatan pelatihan berbasis kompetensi. Jadi program Kartu Huma Betang Sejahtera, program pelatihan berbasis kompetensi ini diinisiasi oleh Bapak Gubernur kita, Bapak Agustias Sabran, berserta Bapak Wakil Gubernur, Bapak Edi Pratowo, bertujuan membantu masyarakat Kalimantan Tengah melalui pelatihan kerja berbasis kompetensi, sehingga dapat mengupgrade diri mereka sendiri, agar layak mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keterampilan, minat dan bakat yang dimiliki sesuai dengan visi Gubernur Kalimantan Tengah mengangkat harkat martabat masyarakat.
15: Dengan bekal keterampilan yang diperoleh, para pemuda diharapkan mampu memasuki dunia kerja, meningkatkan produktivitas maupun mengembangkan usaha secara mandiri. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
17: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 6 Juli 2026. Bersama saya Puji, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Bavi diprediksi berada di Samudra Pasifik Timur Laut Papua dengan arah gerak ke arah barat. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi di Samudra Pasifik Utara Papua serta di sekitar sistem tersebut. Daerah perlambatan angin ataupun konvergensi lainnya diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, dan juga Gorontalo. Sedangkan daerah pertemuan angin ataupun konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat daripada Sumatera, kemudian di perairan barat Sumatera Utara hingga Sumatera Barat, Laut Natuna Utara, Laut Cina Selatan, Selat Makassar, Laut Sulu, Laut Maluku, Laut Halmahera, dan Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya hingga Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah ataupun sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi dan juga konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Bengkulu. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Padang, Bengkulu, Serang, Pontianak, Palangkaraya, Tanjung Selor, dan juga Samarinda. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Banjarmasin. Serta potensi asap ataupun kabut terdapat di Banda Aceh dan udara kabur di Jambi dan Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Mamuju dan juga potensi hujan ringan di Palu, Jayapura, dan juga Merauke. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Jayawijaya. Potensi asap ataupun kabut di Mataram dan Nabire, dan potensi udara kabur di Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di bmkg.go.id dan juga melalui media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Korea Selatan akan meluncurkan satelit observasi bumi berukuran menengah keempat menggunakan roket Falcon 9 milik SpaceX dari pangkalan angkatan luar angkasa Vandenberg di California, Amerika Serikat. Satelit seberat 500 kg itu telah menyelesaikan pemeriksaan fungsi serta pengisian bahan bakar selama sebulan terakhir dan kini menunggu peluncuran dengan roket Falcon 9. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Persib Bandung semakin percaya diri menyambut musim baru setelah mendatangkan Ragnar Oratmangun dan Gakuto Notsuda untuk memperkuat skuad Maung Bandung. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Persib Bandung kembali menunjukkan keseriusannya menghadapi musim 2026-2027 dengan merekrut Ragnar Oratmangun dan Gakuto Notsuda. Kehadiran keduanya melengkapi deretan pemain baru setelah sebelumnya Maung Bandung mendatangkan Sandy Walsh, Gabriel Motumbo, dan Luka Menalo. Ragnar Oratmangun dikontrak hingga 2029 dan diharapkan menjadi tambahan kekuatan di lini serang. Sementara Gakuto Notsuda yang dikontrak satu musim membawa pengalaman bermain di Liga Jepang, Liga Thailand, hingga Timnas Jepang. Komisaris PT Persib Bandung bermartabat Umuh Muhtar berharap kedua pemain baru itu mampu memberikan dampak besar bagi tim.
2: Nah ini yang terakhir ini Gakuto Notsuda ya. Ini juga bisa bergabung dan bisa di sini setelah bergabung ini bisa membawa kebaikan dan bisa membawa kejayaan. Ini Ragnar Oratmangun juga pemain-pemain handal. Mudah-mudahan mereka akan bisa bergabung dan bisa membawa Persib lebih baik lagi.
1: Sementara itu pengamat sepak bola Roni Pangemanan atau akrab disapa Bung Ropan menilai aktivitas transfer tersebut menjadi sinyal kuat ambisi Persib. Ia mengatakan bergabungnya Ragnar dan Notsuda menunjukkan bahwa Maung Bandung siap mengarungi musim baru dengan skuad yang lebih berkualitas untuk bersaing di level domestik maupun Asia.
3: Jadi Persib ini semakin mewah. Artinya mereka siap untuk bisa mengarungi musim yang baru dengan skuad terbaik. Jadi tidak main-main, mungkin mereka sekarang berpikir akan bertarung di ACL itu yang lebih tinggi setelah kemarin gagal itu, walaupun mencap menjadi juara grup tapi di fase gugur tumbang dari Rasaburi. Sekarang bagaimana manajemen berpikir bahwa perlu ada kedalaman skuad.
1: Dengan tambahan dua pemain tersebut, Persib kini memiliki kedalaman skuad yang lebih merata di hampir semua lini. Pengalaman Ragnar di kompetisi Eropa dan fleksibilitas Notsuda di lini tengah diharapkan menjadi modal penting bagi Persib untuk mempertahankan prestasi sekaligus berbicara banyak di pentas Asia. Demikian Luna Elia melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI dengan esensi buku.
1: Esensi buku Kereta Tidur. Buku Kereta Tidur adalah sebuah novel Pramodya Anantator yang diterbitkan pada tahun 2005. Novel ini menggambarkan perjalanan batin seorang tokoh yang bernama Omar dalam sebuah perjalanan menggunakan kereta api yang berlangsung pada malam hari. Secara tematik, Kereta Tidur mengangkat isu-isu sosial dan politik serta pencarian jati diri. Tokoh utama, Omar, melakukan perjalanan yang bukan hanya fisik, tetapi juga perjalanan batin yang mendalam, di mana ia merenung tentang kehidupan, perasaan kesepian, dan ketidakpastian hidup. Omar bertemu dengan berbagai karakter yang memperkaya pandangannya terhadap dunia dan dirinya sendiri.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: Banang iye cerminan hatimu, Din. Pun kau kacau, dia pun kusut. Pun kau krewa, dia pun putus. Nah, tanunlah dengan jiwemu supaya napasmu ndaan berhenti di situ.
1: Wan, berhentilah dulu. Suara kayu itu membuat pala Dini sakit. Dini udah coba nelpon kantor, tapi sinyal di sini sama hancurnya dengan nasibku, Wan.
0: Dari kote kau bawa masalah, cucu. Lalulah nyalakan kayu tua itu.
1: Wan, dunia ini udah berubah. Untuk apalah Wan duduk berjam-jam demi kain kasar ini? Di kota, sutra mesin yang mewah saja harganya murah. Udahlah, Wan, aku pulang sekarang bukan karena rindu, tapi karena tak ada pilihan.
0: Din, mesin itu murah karena dia ndak akan bernyawe. Tapi kain itu ditanun dengan tangis umakmu. Tiap banangnya ada harapan supaya ayahmu balik. Coba kau ngomong sama Wan. Mau ke kau bunuh harapan keluarga kita hanya karena sepotong kain pabrik?

0: Assalamualaikum, Wan. Masih betah dengan kayu lapuk itu?
1: Nak ngapa lagi kau, Zin?
0: Jangan marah dulu lah, Wan. Ini saya bawa kabar, ada kolektor asing yang mau beli motif untuk dipasang di mesin. Nah, Wan tinggal beri polanya, saya bayar. Duitnya bisa Wan pakai untuk belanja atau betulin atap atau apa.
2: Wan, mungkin Bang Pijin benar. Uangnya bisa kita pakai untuk pengobatan mata Wan ke kota. Zaman udah berubah, Wan. Kita gak bisa hidup gini-gini terus.
1: Apa katamu? Jual pola? Iya, sama aja dengan jual harga diri Wan. Mun motif iye masuk mesin, nyawanya hilang. Dia cuma jadi kain paracak tanpa cerita. Pergi kau, Jin.
0: Iya, Wan. Tapi nanti Wan jangan menyesal ya.
1: Ya, anak nak nyesal.
2: Wan egois. Wan lebih sayang sampai kayu-kayu itu daripada masa

0: kenapa Nek Wan keras kepala? Hanya karena alat tulen ini. Kenapa berat sekali? Aduh, benangnya nyangkut. Aku merusak kain Nek Wan. Motifnya, tengahnya rusak.
1: Dahwan padahkan. Mun hatimu lagi risau. Kau ndak bisa maksakan Nanun.
0: Maafkan Dini, Wan. Dini merusak warisan Nek Wan.
1: Dah, duduk situ, Din. Mate Wan, memang dah rabun, Din. Wan ndak bisa lihat dunia dengan jelas. Yang tersisa cuma rasa benang itu di jari-jari Wan. Wan tahu, orang-orang kote dan ndak suka pakai kain itu karena barat. Tapi kau harus tahu, kain itu barat karena di dalamnya ada cerita, ada cinta. Pun kau biarkan kain itu hilang, same artinya kau menghilangkan nenek datukmu. Ingat, Din, rumput undaan berakar bisa mudah terabang ditiup

0: akan menangnya. Pelan-pelan, Din. Ikuti detak jantungmu.
1: Wan, aku merasakan hangatnya benang ini. Rasanya seperti tangan Mak lagi menggenggam tanganku, Wan.
0: Cucuku, Wan minta kau jaga motif itu, ih. Usah gak sampai berakhir di museum. Biarkan dia hidup di jari-jarimu.

Aku tidak akan membiarkannya putus, Wan. Biarlah dunia berlari dengan mesin-mesinnya. Aku akan tetap di sini, menenun doa, tarikan demi tarikan. Karena identitas bukanlah apa yang kita pakai, tapi apa yang kita jaga.

Baik, saudara pendengar, terima kasih Anda kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Bovendigul di malam hari ini. Kami yang bertugas kembali menemani Anda dengan rangkaian lagu-lagu yang sudah kami siapkan di meja studio, yang kami siapkan punyanya Audi Band untuk Anda.

Ruang Rindu. Rindu tak sendirian di Ruang Rindu. Rindu yang terungkap kenangan yang tercinta. Mari bersama kami lewati malam dengan berbagai cerita tentang memori rindu lewat lagu. Jangan lewatkan Ruang Rindu. Setiap malam pukul 22 hingga pukul 23 waktu Indonesia Timur. Hanya di Pro 1 RRI Bovendigul.

0: Okay, pendengar dimanapun Anda berada, selamat malam ya. Sudah pukul 22:05. Kita masuk dalam acara Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Iya, halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
0: Iya, selamat bergabung. Terima kasih sudah berpartisipasi si malam ini.
1: Iya, ini dengan kakak siapa?
0: Yuli yang bertugas.
1: Iya, Kak Yuli. Gimana kabarnya, Kak Yuli?
0: Yuli, kabarnya puji Tuhan baik di malam hari ini.
1: Iya, say. Amin. Selamat hari Minggu ya, Kak Yuli.
0: Baik, terima kasih.
1: Iya, Kak, request lagu dari Lydia Natalia.
0: Oke.
1: Bersama Obien Desa. Judul lagunya Ikrar.
0: Lydia Natalia ya?
1: Iya, Kakak. Lydia Natalia.
0: Oke, Lydia Natalia. Ditunggu nanti, iya, Yuli. Coba cari.
1: Iya, bersama Obien Desa. Judulnya Ikrar.
0: Oke.
1: Iya, salam ya. Sama buat Kak Yuli yang lagi bertugas, salam sehat selalu bersama keluarga dan semua guru RRI Box Indigo. Terus salam buat Bang Andi Cokronete di Jambi, salam sayang paling sayang, salam sehat bersama keluarga di rumah. Terus salam buat Ibu Utri, sekeluarga juga, salam sehat. Ibu Farida, Ibu Natalia juga, harapan sehat. Bang Nasron, Kakak Tia, Kak Ayu, Pak Usup, Pak Widi, Kak Iwan, Ciguria, dan buat semua aja yang selalu monitorin RRI Box Indigo, salam sehat selalu dari GK. Mm-hmm. Oke, yang di dalam yuk.
2: Selamat malam, Kak Yuli.
0: Iya, Yuli, selamat malam.
2: Saya request lagu dari Teluk Bayur, Teluk Bayur, Kak Yuli.
0: Oke. Okay.
2: Itu tahun lama juga itu, Kak Yulia. Salam ya. Salamnya pertama-tama buat Dika Taliabu, salam sehat, salam sayang, semoga panjang umur, murah rezeki bersama keluarganya, selalu dalam lindungan Allah SWT. Saya di sini sendiri saja, Dika, tidak sama keluarga di sini. Saya hidup sendiri-sendiri, tidak sama keluarga.
0: Mm-hmm.
2: Terus buatnya Bunda Ima. Buatnya Bu Utri bersama keluarga, semoga sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Terus buat Bunda Natalia, Bu Farida, Bang Simba, Bang Tias, Bang Irwansa, salam sehat semuanya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih, Kak Yuli, selamat malam.
0: Oke, terima kasih kembali.

Okay, pendengar dimanapun Anda berada, selamat malam ya. Untuk yang lagi santai di malam hari ini, mungkin lagi nikmati kebersamaan ya dengan keluarga ataupun lagi sendiri ya, tetap semangat. Dan kami yang bertugas nantikan di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu. Yuli menyapa buat yang ada di kampung-kampung, yang ada di distrik-distrik maupun yang ada di seputaran Kota Tanah Merah, yang malam hari ini lagi kumpul ya, mau nonton bareng ya. Selamat malam aja untuk Anda. Kompak-kompak selalu ya. Oke, dan kami yang bertugas masih menemani dengan lagu-lagu di Ruang Rindu.

Okay, pendengar dimanapun Anda berada, selamat malam ya. Kami yang bertugas masih menemani Anda dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Lewat Lagu. Untuk Anda yang mau berpartisipasi, yang mau bergabung ya, boleh ikutan di malam hari ini ya. Pendengar di 0811-4954-333 buat para pendengar yang mau berpartisipasi, yang mau gabung ya, yang mau ikutan boleh di musik ke ya Ruang Rindu ya, Ruang Berbagi Rindu Lewat Lagu.

0: selamat malam, dengan siapa di mana? Halo.
1: Halo.
0: Iya, selamat malam.
1: Rindu,
0: iya.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, selamat malam Ibu Wanusu. Selamat bergabung.
1: Iya. Iya. Mbak Yuli kah? Mbak
0: Ina
1: ini.
0: Iya. Yuli yang bertugas.
1: Oh iya, lagunya Mbak.
0: Mau minta lagu apa? Lagu Tembang Kenangan.
1: Tembang Kenangan itu siapa yang di situ yang ada di face lagu?
0: Di sini ada Helen Sparingga.
1: Nah, judulnya?
0: Antara Cinta dan Kenyataan, Ada Kecewa, Ada Selamat Malam, dan Tak Mau Menangis, Antara Dusta dan Duka Cita.
1: Nah, itulah yang pertama tuh. Yang pertama.
0: Antara Cinta dan Kenyataan.
1: Ya, nah itu aja lah.
0: Oke.
1: Salamnya pertama buat Mbak Yuli yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Pertama salamnya buat Bang Andi di Batam, buat Mbak Purnama Sari, buat Randy, buat Ibu Ika, buat Bang Iwan, buat Pak Fauzi, buat Mas Prabu, Kakak Tias, Bang Ramadan, buat Ibu-Ibu Igawi, Bang Darul, Bang Ahmad Irwansyah, Bang Andi, Mbak Senja, Bang Iriwan, Ibu Farida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Bang Putra, Mbak Beauty, Bunda Imah, Bang Nasrun, Pak Subusri, Lanius, Alimin, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z.
0: Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Amin, terima kasih. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Pak Yuli.
0: Iya, malam kembali dengan siapa di mana?
2: Oh, tidak kenal, Bang Andi di Batam.
0: Oke, yang ada di Batam, Bang Andi, selamat bergabung.
2: Iya, sudah banyak kali Mbak Gadi. Mungkin dengan Mbak Yuli, mungkin baru kali ini mungkin ya.
0: Iya.
2: Iya kah? Salam kenal dari Pak Andi di Batam, Mbak Yuli.
0: Baik.
2: Request lagu bebas Mbak ya.
0: Mau request lagu apa? Pokoknya tahun 90-an, 80-an.
2: Oh gitu, 90-an, 80-an.
0: Mm-hmm.
2: Kali itu lagunya siapa tadi yang dipilih tadi itu?
0: Helen Sparingga.
2: Kecewa tadi.
0: Ya, kecewa.
2: Ya, kecewa.
0: Oke.
2: Iya. Salam pertama buat Mbak Yuli. Sama operator, semoga selalu sehat.
0: Mm-hmm.
2: Yang selalu lancar dalam menjalankan aktivitasnya.
0: Oke.
2: Okay. Ada Ibu Anusu tadi yang baru lewat, banyak salamnya. Ada Purnama Sari juga di Sulawesi Barat, semoga sehat bersama keluarganya juga.
0: Mm-hmm.
2: Ada Bang Utan, ada Bang Yunus, ada siapa yang di Sulawesi Tengah? Pak Nasrun ya.
0: Mm-hmm.
2: Nasrun, ada Ibu Farida, ada Pak Wigi di Tokyo, dan semua-semuanya aja Mbak tanpa kecuali.
0: Baik.
2: Terima kasih Mbak Yuli.
0: Terima kasih kembali buat Andi di Batam.

Baik, saudara pendengar, terima kasih atas kebersamaan dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu ya. Kami yang bertugas sudah menemani Anda hingga saat ini. Selamat malam ya, selamat bersantai, selamat beraktivitas, dan selamat menikmati kebersamaan di malam hari ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dalam acara musik keperaduan. Waktunya keperaduan merintak benar.
1: Baik, saudara pendengar, apa kabar di malam hari ini kami yang bertugas? Saya penyiar Anda, Yuli, akan menemani Anda di malam hari ini dalam acara musik keperaduan edisi hari ini, pendengar, di minggu, ya, malam, ya, malam Senin. Dan selamat malam saja untuk semua pada pendengar. Kami yang bertugas akan hadirkan lagu-lagu yang sudah kami siapkan dan menanti partisipasi Anda.

tugas masih menanti partisipasi Anda di 08114954. Kami yang bertugas ya masih menanti partisipasi Anda pendengar yang mau bergabung di malam hari ini dalam acara Musik Keberaduan.

0: siapa di mana?
1: Halo, selamat malam, musisi peraduan Mbak Yuli.
0: Iya, selamat bergabung kembali.
1: Iya. Mbak Yuli, saya mau request lagu ya.
0: Boleh request lagu apa?
1: Dari Obati Rinduku ya, dari Cutrani.
0: Cutrani, oke.
1: Ya, Obati Rinduku.
0: Baik.
1: Salamnya pertama buat Mbak Yuli yang lagi bertugas, mudah sehat selalu. Salamnya buat Bang Andi di Batam, buat Mbak Purnama Sari, buat Bang Benijo, Ibu Ika, Bang Iwan, Pak Fauzi, Pak Tias, Ramadan, Ibu Gawi, Bang Darul, Anggi, Mbak Senja, Bang Irwan, Ibu Farida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Bang Putra, Mbak Budi, Bunda Ima, Bang Nasrun, Pak Subusri, dan News yang lain di dalam belajar. Iya.
0: Judulnya apa ya, tadi? Kaiser.
1: Obati Rinduku dari Cutrani.
0: Oke.
1: Okay. Nah, jelas nggak? Obati Rinduku dari Cutrani.
0: Oke.
1: Okay. Nah, yang lain dirangkul aja dari Asam Bajat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih.

0: Oke, halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Musik Peraduan.
0: Iya, selamat malam kembali.
1: Oke, Pak Julian, tadi lewat siapa?
0: Ibu Wanusu.
1: Oke, kakaknya salam balik buat Bu Wanusu, selamat malam. Terus buat Pak Dika juga, selamat malam. Bunda Ima, Bunda Maria, Bung Bintang. Ya, ini semua di Indonesia Barat sana. Di Indonesia Tengah juga, semuanya yang mendengar Eri Noven. Selamat malam Indonesia Timur, yang di Tolong, selamat malam. Yang di Nadire juga, selamat malam, masuk jalur raya dari Nadire. Di Jayapura, Bung Andes, selamat malam. Di Merauke, Bu Utri dan Pak Freddy, selamat malam. Lagi Monik, di Boken Digul, di Woropko, di Istana, walah.
0: Oke.
1: Okay. Kampung. Dan tak lupa juga Melis untuk Boyan.
0: Oke.
1: Okay. Di Monik ini orang-orang lama nih.
0: Iya.
1: Dulu kan tak siapkan lagu kah?
0: Belum. Nanti kalau mau request boleh.
1: Tadi terbawa Yuli pun lagu-lagu juga. Kakaknya singkat-singkat dulu juga jadi lagu-lagu mantap.
0: Terima kasih Kakak Tias.
1: Iya, sangat masa-masa muda.
0: Sudah,
1: Pak Yuli kalau ada lagu, Pak Yuli putar aja.
0: Baik.
1: Saja, Pak Yuli.
0: Oke, terima malam, kasih. Selamat bergabung.
1: Siap ya, kalau pulang.
0: Oke, baik.
1: Orang pagar rumah ya rusak.
0: Oke.
1: Okay,
0: bye.

Pendengar program A1 Radio Republik Indonesia Bovendigo, dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini. Radio Republik Indonesia Bovendigo akan kembali di udara esok hari. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Bovendigo.

Inilah Radio Republik Indonesia yang mengudara sejak proklamasi 1945. Dengan semangat pedoman angkasawan-angkasawati Tri Prasetya RRI, kami terus mengudara sepanjang waktu, mencatat sejarah dan perjalanan bangsa dalam informasi dan hiburan serta pendidikan yang dibutuhkan publik. Kolaborasi semua pihak adalah wujud nyata dalam mewujudkan RRI sebagai media publik terpercaya dan mendunia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila. Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
3: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
4: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
3: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
4: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
3: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
4: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya.
2: Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
3: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
2: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar,

0: 101, kanal inspirasi.
1: ...90,3 dan juga 97,5 FM. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada pagi ini. Saya Indah Dari kembali menjumpai Anda dalam program Bu Pendekal Pagi. Senang sekali pagi ini pendengar ya. Semoga menemui Anda dalam keadaan sehat walafiat. Selamat pagi untuk Anda semua. Pagi hari ini pendengar di awal pekan ya. Hari ini Senin 6 Juli 2026. Mengawali jumpa kita di pagi hari ini, di hari Senin ya. Kami hadirkan lagu-lagu rohani pendengar hingga nanti pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur akan ada renungan pagi hari ini yang dibawakan oleh penyuluh agama Kristen, ada Ibu Mary Bowling, dengan topik yang dibawakan nanti terkait dengan Tuhan Gunung Batuku. Saat lagi pendengar ya, selamat pagi untuk Anda semua. Kita dengarkan terlebih dahulu lagu-lagu rohani pagi ini.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita.
2: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama Prosater Eri Bufendikul. Pagi ini menemani Anda dengan lagu-lagu rohani ya, sekaligus menanti pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan renungan pagi ini pendengar ya. Sudah hadir penyuluh agama Kristen Anda Ibu Mary. Saat lagi di pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Ada Gracia pendengar pagi hari ini dengan nyanyikan Haleluya.

0: Ini Vika, si pecinta pedas. Lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
1: Hai Lambu, siap-siap kamu ya. Seblak level mampus mau lewat.
2: Edah kerongkongan, luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi. Asam lambungku bisa naik ini.
1: Yang benar aja kok.
3: Sabar kerongkongan, lambung, usus, cabe juga ada manfaatnya buat kalian.
1: Tapi nggak setiap hari juga. Aku yang merdu ini bisa radang.
4: Iya, mana musim pandemik lagi.
1: Bisa-bisa virus masuk ke aku nih.
0: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam kalau kamu makan seenaknya. Yuk, sayangi tubuhmu, jaga pola makan teratur, makan makanan yang sehat, konsumsi vitamin, dan cukup minum air putih.

0: Pendengar Pro Satu RRI, Bu Fendigul, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih mendengarkan Bu Fendigul pagi dan pendengar sudah pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Kami cukupkan lagu-lagu rohani menemani suasana pagi hari Anda. Pendengar, berikut kami hadirkan renungan pagi hari ini yang dibawakan oleh penyuluh agama Kristen, ada Ibu Mary Bowling dengan Tuhan Gunung Batuku. Selamat pagi pendengar dan selamat mendengarkan.
1: Shalom dan selamat pagi, salam damai sejahtera bagi pendengar setia Pro 1 RRI Bu Fendigul dimanapun berada. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam program Renungan Rohani Kristen di pagi hari ini. Kiranya berkat Tuhan menyertai kita semua di hari ini. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa meminta tuntunan Tuhan dalam memberitakan firman-Nya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan di pagi hari ini oleh karena tuntunan, penyertaan, perlindungan-Mu yang sempurna bagi kami sehingga kami bisa melewati malam peristirahatan kami dan kami bisa menikmati kehidupan yang baru, kesehatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami untuk kami nikmati di hari ini. Sebelum kami melaksanakan setiap aktivitas kami, di hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Allah Roh Kudus menuntun kami, memampukan kami, agar ketika kami membaca, merenungkan firman-Mu, kami dapat memahami maksud Tuhan yang Tuhan mau sampaikan bagi kami. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini terbaca di dalam kitab Mazmur pasal 18 ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tandu keselamatanku, kota bentengku. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan serta kita mau melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, tema renungan pagi hari ini adalah Tuhan Gunung Batuku. Jika kita memperhatikan dunia tempat kita tinggal di hari ini, ada satu kata yang pastinya tergambar di dalam benak kita, yaitu ketidakpastian. Ekonomi bisa saja berubah cepat, kesehatan bisa menurun tiba-tiba, dan hubungan manusia yang tadinya manis bisa retak dalam semalam. Dan di tengah dunia yang terus bergeser dan bergoyang ini, manusia secara naluria selalu mencari tempat yang aman, sesuatu yang stabil untuk dipegang. Dalam Mazmur pasal 18 ini ditulis oleh Raja Daud pada masa tuanya. Ini adalah nyanyian syukur setelah Tuhan melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya, terutama dari kerajaan Raja Saul. Daud tahu persis rasanya menjadi buronan. Dia bertahun-tahun hidup terluntang-luntang di padang gurun, bersembunyi dan dari gua ke gua, dan tidur di bawah ancaman kematian. Namun di akhir perjalanannya, Daud tidak menyombongkan kehebatan taktik militernya. Dia justru menoleh ke belakang dan berkata, "Ya Tuhan, bukit batu, gunung batuku, tempat aku berlindung." Saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pagi ini kita akan belajar bersama apa artinya bagi kita hari ini bahwa Tuhan adalah gunung batu kita. Ada tiga makna dari ungkapan Tuhan gunung batu kita, yaitu yang pertama, gunung batu berarti dasar yang stabil dan tak tergoyahkan. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, di Timur Tengah kuno, tanah di dataran rendah seringkali berupa pasir atau tanah yang mudah bergeser saat musim hujan atau banjir rohani datang. Namun gunung batu, sur atau sela, adalah formasi geologis yang masif, kokoh, dan tidak akan tergeser 1 cm pun oleh badai sehebat apapun. Menjadi aplikasinya bagi kita adalah masalah kita seringkali terasa seperti gempa bumi yang mengguncang fondasi hidup kita. Keuangan, keluarga, atau masa depan terasa goyah. Namun firman Tuhan mengingatkan bahwa saat kita membangun hidup di atas Tuhan, kita sedang berdiri di atas dasar yang tidak bisa runtuh. Manusia bisa mengecewakan, keadaan bisa berubah, tetapi kasih setia Tuhan tetap sama. Dari kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Makna yang kedua dari perenungan firman Tuhan pagi ini adalah gunung batu berarti tempat perlindungan yang aman. Ketika Daud dikejar-kejar oleh pasukan Saul yang berjumlah ribuan, secara logika manusia, Daud pasti akan mengalami kekalahan dari jumlah yang ada. Namun Daud selalu lari ke wilayah perbukitan batu, seperti di En-Gedi. Di sana tebing-tebing batu yang begitu tinggi membuat musuh sulit menjangkaunya. Gunung batu menjadi tempat pertahanan alami yang dialami oleh Raja Daud pada saat itu. Dari makna yang kedua ini bisa dapat menjadi aplikasi bagi kita, yaitu dimanapun kita berlari saat kita dalam kondisi stres, kondisi cemas, atau terluka. Terkadang banyak orang lari ke pelarian duniawi. Banyak orang lari ke media sosial. Banyak orang lari untuk menyenangkan diri dengan berbelanja atau kesenangan sesaat yang lainnya, yang sebenarnya tidak memberikan keamanan yang sejati. Daud mengajarkan kita untuk menjadikan Tuhan sebagai tempat pelarian pertama kita saat intimidasi dunia menekan kita. Daud mengajarkan kita untuk kita masuk ke tempat, ke dalam rumah kita untuk kita berdoa. Karena ketika kita berdoa, kita dapat merasakan kehadirat Allah. Di dalam Tuhan ada ketinggian rohani yang membuat panah-panah musuh atau intimidasi, keputusasaan, ketakutan tidak menyentuh jiwa kita. Saudara pendengar yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, makna yang ketiga dari perenungan pagi hari ini adalah keintiman yang personal atau gunung batuku. Mari kita perhatikan teks Mazmur di pagi hari ini. Daud tidak sekedar berkata Tuhan adalah sebuah gunung batu yang hebat, tetapi dia berkata Tuhan adalah gunung batuku. Kata kepunyaanku ini mengubah segalanya. Yang menjadi aplikasinya bagi kita adalah ketika kita mengetahui teori bahwa Tuhan itu berkuasa adalah satu hal, namun mengalami sendiri kuasanya di dalam ruang gelap kehidupan kita adalah hal yang berbeda. Daud berkata, gunung batuku, karena dia sudah mengujinya di padang gurun. Tuhan tidak menghendaki kita hanya menjadi penonton dari kebaikannya bagi orang lain, namun dia ingin kita menjadikan Tuhan sebagai personal bagi kehidupan kita. Masalah yang kita hadapi saat ini sebenarnya adalah undangan dari Tuhan agar kita bisa mengalami sendiri pelukan dan perlindungan yang sejati dari Tuhan, sehingga kita bisa berkata Tuhan adalah penolongku. Saudara-saudariku, jika saat ini kita sedang merasa lelah, kita merasa cemas, atau merasa hidup kita sedang diguncang oleh setiap persoalan-persoalan hidup kita, mari kita terus memandang kepada Yesus. Kita terus membangun mezbah kita dengan Tuhan. Kita terus berdoa kepada Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya sandaran, penolong yang sejati, gunung batu kita yang kokoh, yang terus menolong setiap kehidupan kita. Mari kita tidak fokus pada seberapa besar gunung persoalan yang kita alami, yang ada di depan kita. Tetapi kita fokuskan diri kita kepada seberapa besar gunung batu keselamatan, yaitu Yesus Kristus, karena di dalam Dia ada ketenangan yang melampaui segala akal. Badai boleh mengamuk di sekitar kita, tetapi di dalam gunung batu kita, kita aman tersembunyi. Mari kita bawa semua beban kita, masalah kita, rasa takut kita, dan masa depan kita yang tidak pasti ke dalam perlindungan tangannya yang kokoh. Demikian perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Amin firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, kembali kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk firman-Mu yang Tuhan ajarkan bagi kami di pagi hari ini. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan karena kami boleh belajar dari kehidupan Raja Daud yang selalu hidup berlindung kepadamu, mencarimu ya Tuhan di tengah-tengah persoalan badai masalah yang ia hadapi. Dan ia menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya penolong yang sejati, menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya tempat ia berlindung, menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya gunung batu keselamatan hidupnya. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kiranya iman yang dimiliki oleh Raja Daud, Allah Roh Kudus memampukan kami untuk kami pun memiliki iman yang sama. Kami mau menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya sandaran di dalam setiap kehidupan kami. Kami mau menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya penolong yang sejati di dalam setiap persoalan problema hidup kami. Kami mau menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya tempat kami berlindung dan menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya gunung batu keselamatan kami. Kami bersyukur untuk janji-Mu Tuhan bahwa Engkau ada Allah yang akan selalu ada bagi kami. Engkau Allah yang akan selalu ada dalam menolong setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang Tuhan ajarkan bagi kami di pagi hari ini. Dan saat ini ya Tuhan, hamba datang kepada-Mu berdoa untuk bangsa Indonesia ini. Kami berdoa untuk setiap pemerintahan, presiden, wakil presiden, setiap jajaran kerja, bahkan seluruh jajaran yang ada, Tuhan memberkati kehidupan mereka. Kami juga mau berdoa secara khusus untuk setiap persoalan-persoalan yang terjadi di bangsa kami, secara khusus perekonomian bangsa kami ini ya Tuhan. Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, kami percaya walaupun perekonomian sedang merosot di dunia ini, tetapi kami percaya ada Allah yang akan terus memberkati setiap kehidupan kami. Allah yang akan selalu menolong setiap kehidupan kami dan memberkati setiap kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat, seluruh kami yang ada di bangsa ini ya Tuhan. Setiap pemerintah yang selalu berusaha untuk menstabilkan perekonomian yang ada di bangsa ini, mari Tuhan terus menolong memampukan mereka agar pada akhirnya seluruh masyarakat boleh dapat merasakan kesejahteraan yang Tuhan berikan. Ajari kami Tuhan untuk kami selalu memandang segala sesuatu yang terjadi di bangsa kami ini dengan cara pandang Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkan kehidupan kami sendirian dalam mengalami setiap persoalan-persoalan yang dialami oleh bangsa kami ini Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk kami selalu bersyukur dan selalu berharap kepada Tuhan sebagai penolong yang sejati dalam setiap kehidupan kami. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk Kabupaten Bovendigul ini. Mari Tuhan memberkati kabupaten yang kami cintai ini. Tuhan memberkati pemerintahan yang ada di Kabupaten Bovendigul ini. Bapak Bupati, Wakil Bupati, dan seluruh jajaran kerja, baik itu yang di kota, di distrik, maupun di kampung-kampung yang ada di wilayah Kabupaten Bovendigul ini. Tuhan mampukan mereka dalam mereka menjalankan tugas kepemimpinan mereka. Tuhan mampukan mereka dalam mereka menjalankan setiap program-program kerja mereka. Karena kami percaya apapun yang menjadi program pemerintahan kami, itu merupakan program untuk mensejahterakan seluruh masyarakat Kabupaten Bovendigul ini. Tuhan menolong mereka, Tuhan, agar mereka dapat menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan baik, dengan penuh rasa takut akan Tuhan. Dan seluruh masyarakat Kabupaten Bovendigul, kiranya Tuhan memberkati kami semua. Tolong kami semua, Tuhan, untuk kami bisa menghargai setiap kebijakan-kebijakan dari pemerintah kami. Kami bisa menghormati setiap kebijakan-kebijakan dari pemerintah kami. Dan tolong kami, Tuhan, untuk kami terus hidup di dalam ketenangan. Tolong kami, Tuhan, untuk kami terus hidup di dalam kedamaian. Karena kami percaya Engkau Allah akan selalu menyertai dan memberikan kedamaian, sukacita bagi kami seluruh masyarakat Kabupaten Bovendigul. Kami juga mau berdoa, ya Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang saat ini terbaring lemah oleh karena setiap sakit penyakit yang mereka derita, baik itu mereka yang ada di rumah-rumah mereka, mereka yang ada di rumah-rumah sakit. Mari Tuhan terus memberkati setiap kehidupan mereka, menjamah setiap organ-organ tubuh mereka yang mengalami sakit penyakit, dan memulihkan setiap penyakit mereka. Karena kami percaya jikalau 2000 tahun yang telah silam, Tuhan boleh membangkitkan orang yang mati, Tuhan boleh menyembuhkan orang yang mengalami sakit penyakit ketika mereka datang kepada-Mu. Maka kami percaya, ya Tuhan, maka setiap orang yang mengalami sakit penyakit yang ada di wilayah Kabupaten Bovendigul ini, Tuhan menjamah, Tuhan memulihkan, Tuhan menyembuhkan setiap keadaan sakit penyakit yang mereka derita. Kami juga berdoa untuk setiap para medis yang selalu bekerja berjuang untuk kesehatan daripada setiap orang-orang yang mengalami sakit penyakit. Mari Tuhan menolong, memampukan mereka dalam mereka menjalankan tugas tanggung jawab mereka. Kami juga mau berdoa, ya Tuhan, untuk setiap aparat keamanan yang selalu menjaga keamanan di Kabupaten Bovendigul ini. Mari Tuhan memberkati kehidupan mereka, Tuhan memberkati setiap kekuatan dan kesehatan mereka, Tuhan memberkati setiap tugas tanggung jawab mereka. Dan kami percaya Tuhan akan selalu ada bersama-sama dengan mereka dalam mereka menjalankan tugas tanggung jawab mereka. Dan kami percaya melalui setiap pekerjaan tugas tanggung jawab mereka dalam menjaga keamanan di kabupaten ini, kabupaten ini boleh dapat terasa aman, sehingga setiap masyarakat yang ada di tempat ini, mereka boleh dapat melakukan setiap aktivitas-aktivitas kami semua dengan baik, oleh karena ada keamanan, kenyamanan yang terus kami rasakan di kabupaten yang kami cintai ini. Terima kasih, ya Bapa, terima kasih, ya Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk setiap para pendidik kependidikan yang selalu berjuang untuk mendidik setiap anak-anak bangsa yang ada di Kabupaten Bovendigul ini. Mari Tuhan menolong, memampukan setiap guru-guru yang selalu berjuang pendidikan. Kami mohon kepada-Mu, ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati setiap kehidupan mereka semua. Terima kasih, ya Bapa, terima kasih, ya Tuhan. Dan kami juga mau berdoa untuk seluruh anak-anak yang ada di kabupaten ini. Mari Tuhan memberkati setiap tumbuh kembang daripada anak-anak kami. Tuhan menolong kehidupan mereka agar mereka terus bertumbuh di dalam rasa takut akan Tuhan. Dan kekuatan, kesehatan, kepintaran bagi mereka, agar mereka menjadi anak-anak yang tumbuh dengan kecerdasan yang berasal daripada Tuhan. Masa depan mereka, cita-cita mereka kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih, ya Bapa, terima kasih, ya Tuhan. Dan kami juga terus berdoa untuk setiap umat beragama yang ada di Kabupaten Bovendigul ini. Mari Tuhan terus mempersatukan kami semua di tengah-tengah perbedaan kami, agar kami selalu hidup saling menghargai, selalu hidup saling toleransi antara satu dengan yang lain, agar walaupun kami berbeda, tetapi kami tetap satu tujuan dalam perkembangan iman rohani dari setiap umat-umat, dari setiap jemaat-jemaat, dari setiap umat Tuhan yang ada di wilayah Kabupaten Bovendigul ini. Ajari kami Tuhan untuk kami selalu saling menghargai, menghormati dari perbedaan kami ini ya Tuhan, agar di dalamnya tercipta kerukunan, tercipta kedamaian yang sejati yang kami rasakan di kabupaten ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Pada akhirnya ya Tuhan, setiap aktivitas kami di hari ini, bahkan satu pekan ke depan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Allah menolong kami, Allah memampukan kami dalam kami melakukan setiap aktivitas kami. Ini doa kami ya Tuhan, ini ungkapan syukur kami, ini permohonan kami. Kami percaya Tuhan mendengar dan Tuhan akan menjawab setiap doa kami tepat pada waktunya Tuhan sendiri. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan Kristen pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kita semua. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.

Terima kasih Anda masih bersama Prosater Rebo Pendekul. Demikian pendengar ya, siraman rohani pagi ini yang sudah menemani suasana pagi hari Anda di awal pekan ya. Hari ini Senin 6 Juli 2026.

Dan tentunya pendengar ya, pagi ini kita masih akan melanjutkan kebersamaan kita. Di pukul 6 kami hadirkan tembang-tembang pilihan ya. Saat lagi jelang penyampaian warta berita daerah di pukul 6 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi untuk Anda pendengar pagi hari ini yang juga baru terbangun ya. Mau pendengar pagi, saya Indah dari menemani Anda. Dan untuk Anda juga pendengar di pagi ini mendengarkan siaran kami yang ada di Pemancari Lewaroko 97,5 FM. Selamat pagi pendengar yang ada di sana, selamat beraktivitas di pagi.

0: Muti Afiq, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Langsung dikunyah semua.
2: Iya, kalau mau gas.
3: Campur dengan
2: nanti campur dengan pinang baru. Nanti dia merah.
4: Ini tinggal dengar musik ya.
5: Hitam kulit, keriting rambut, aku paku.
6: Kamu tahu ke tidak, buah yang selalu dikonsumsi oleh orang Papua. Buah dengan istilah nama Latin disebut Arecanut. Jenis buah yang tumbuh di daerah Pasifik, Asia, dan Afrika bagian timur sana. Buah yang mengandung alkaloid seperti arecaenia dan arecolin yang sedikit banyak bersifat racun dan adiktif yang dapat merangsang otak. Buah itu dia pun nama buah pinang. Dengan cara mengkonsumsi, mengupas kulit lalu memakan bagian dalamnya. Sertai buah siri dan kapur yang menimbulkan warna merah di dalam mulut. Uniknya lagi, buah pinang biasanya disiapkan pada saat acara-acara adat dalam suatu wadah bersamaan yang menunjukkan bahwa budaya makan siri pinang merupakan simbol kebersamaan dan persekutuan antara orang bersaudara yang sudah menjadi warisan yang diturunkan para leluhur atau tete nenek moyang untuk memupuk kebersamaan dalam kesatuan serta memelihara kerukunan. Jadi pace mace, kalau kamu ke Papua, sudah pasti kamu akan mencoba rasa khas

Persatuan RRI Bovendigul, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sudah pukul 6 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur, Bovendigul pagi di frekuensi 90,3 dan juga 97,5 FM. Saya Dadari masih menemani pagi ini ya. Lagu-lagu pilihan kami hadirkan jelang penyampaian warta berita daerah. Selain Anda bisa mendengarkan di 90,3, Anda juga bisa menyimak informasi dalam warta berita daerah melalui channel YouTube kami @RRI Bovendigul. Selamat pagi untuk Anda semua pagi ini pendengar ya, yang juga mungkin mengawali paginya dengan menonton pertandingan pagi ini ya. Ada Brazil versus Norwegia dan saat ini memasuki babak kedua ya, masih dengan skor 0-0. Baik, selamat pagi, selamat memulai beragam aktivitas Anda di hari Senin ini pendengar ya. Mungkin lebih sibuk dari hari-hari biasanya atau hari-hari setelahnya ya. Baik pendengar, pukul 6 lebih 30 kami hadirkan warta berita daerah pagi.

Bendera merah putih adalah lambang kebangsaan Indonesia. Namun tahukah Anda salah satu fakta menarik tentang bendera merah putih yang pertama kali dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan adalah bahan pembuatannya. Bendera tersebut dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dari kain seprei yang ada di rumah. Pada masa itu, kondisi Indonesia sedang dalam keadaan darurat dan persiapan untuk upacara proklamasi dilakukan secara mendadak. Tidak ada waktu untuk mencari kain khusus untuk membuat bendera. Oleh karena itu, Ibu Fatmawati memanfaatkan kain seprei yang ada di rumah untuk dijahit menjadi bendera merah putih. Mereka rela memanfaatkan apapun yang ada di sekitar untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Kain seprei yang sederhana menjadi simbol perjuangan yang luar biasa dan kini menjadi bagian penting dari sejarah bangsa Indonesia.

Bendera merah putih, mungkin Anda sudah sering melihatnya setiap hari, bahkan saat hari kemerdekaan. Namun apakah Anda tahu jika bendera merah putih memiliki sejarah? Sebagai bangsa Indonesia, bendera merah putih adalah salah satu identitas bangsa Indonesia. Setiap peringatan HUT RI pada tanggal 17 Agustus, biasanya bendera dikibarkan di Istana Negara, tempat umum hingga rumah-rumah masyarakat. Dilansir dari situs Kemdikbud, bendera merah putih sudah dikenal lama oleh bangsa Indonesia, bahkan sebelum masa kemerdekaan. Bendera atau panji merah putih dahulu digunakan sebagai lambang kebesaran kerajaan. Penggunaan bendera merah putih diteruskan oleh para pejuang kedaerahan hingga para nasionalis. Hingga kini, bendera merah putih terus berkibar sekaligus menjadi bendera Republik Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1, kanal inspirasi.

11 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar Bu Fendigul pagi masih mengudara menemani Anda pagi ini ya. Pukul 6 kami hadirkan Warta Berita Daerah. Pukul 7 waktu Indonesia Timur, Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta. Tepat pukul 8 seperti biasa hari Senin ya, Halo RRI kembali menemani Anda di pukul 8 hingga nanti pukul 9 akhir kebersamaan kita. Tepat pukul 8 juga akan kami hadirkan info cuaca yang disampaikan langsung oleh prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tanah Merah. Dan di pukul 9 akhir kebersamaan kita, pendengar kami hadirkan kembali Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta. Baik, selamat pagi untuk Anda semua yang sudah terbangun pagi hari ini ya. Selamat beraktivitas di Bu Fendigul pagi juga pendengar ya. Selama kurang lebih 5 jam saya Indah Dari menemani Anda. Tepat pukul 5 pagi tadi sudah mengudara dan pukul 9 akhir kebersamaan kita.

0: Temuti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Trofi Piala Dunia FIFA salah satu hal yang paling ikonik di setiap perhelatan Piala Dunia. Salah satunya Piala Dunia 2026. Semua bertanya-tanya siapa yang akan mengangkat trofi ini. Butuh perjuangan 4 tahun dan keringat jutaan manusia. Benda setinggi 36,8 cm dengan bobot 6,1 kg emas murni ini bukan sekedar piala. Ia adalah simbol supremasi tertinggi yang dikelilingi oleh protokol keamanan. Serta aturan yang melekat mengenai siapa yang boleh menyentuhnya bukan sekedar formalitas, melainkan upaya menjaga eksklusivitas dan kesakralan sejarah sepak bola. FIFA telah menetapkan aturan yang sangat spesifik mengenai siapa saja yang berhak menyentuh trofi asli. Dilansir dari bola.com, trofi Piala Dunia FIFA yang asli hanya dapat disentuh dan dipegang oleh sekelompok orang yang sangat terpilih, termasuk pemenang Piala Dunia dan kepala negara. Sehingga bagi seorang pesepak bola, menyentuh trofi tersebut adalah hak istimewa yang harus diperjuangkan seumur hidup melalui keringat dan air mata di lapangan hijau. Dan meskipun trofi ini sering dibawa berkeliling dunia dalam acara trofi tour, masyarakat umum hanya diperbolehkan melihatnya dari balik kaca pelindung yang tebal. Bahkan saudara, saat seremoni penyerahan di podium juara, petugas keamanan FIFA akan mengawasi dengan sangat jeli agar tidak ada orang luar termasuk selebritas atau tamu undangan yang tidak berkepentingan ikut memegang piala tersebut. Di sisi lain saudara, banyak yang mengira negara pemenang akan menyimpan trofi emas 18 karat tersebut di lemari piala mereka selamanya. Namun kenyataannya, trofi asli tidak pernah menetap lama di negara juara. Setelah pesta perayaan di lapangan berakhir dan foto-foto diambil, trofi asli segera diambil kembali oleh petugas FIFA untuk diterbangkan ke markas besar mereka di Zurich, Swiss. Dan sebagai gantinya, negara pemenang diberikan FIFA World Cup Winners Trophy, sebuah replika yang terbuat dari perunggu berlapis emas. Replika inilah yang nantinya dipajang di Museum Nasional atau dibawa saat parade kemenangan di negara asal.

Ada yang unik di Piala Dunia 2026. Stadion FI BMO Field di Toronto, Kanada akan jadi stadion terkecil yang digunakan dan hanya menampung 45.000 penonton. Tapi justru itu yang membuat suasananya hangat dan dekat dengan para pemain. Sebagian besar pertandingan lainnya akan dimainkan di stadion NFL, National Football League di berbagai kota Amerika Serikat, yang ukurannya 2 kali lipat dan mampu menampung puluhan ribu penggemar, menghadirkan energi dan atmosfer luar biasa. Jadi, setiap laga punya pengalaman yang berbeda. Ada yang intim dan seru, ada yang megah dan spektakuler. Kombinasi ini membuat Piala Dunia 2026 bukan cuma tentang sepak bola, tapi juga tentang keceriaan, persahabatan, dan momen tak terlupakan bagi semua penggemar, baik yang hadir di stadion maupun yang menonton dari rumah.

Pendengar dimanapun Anda berada pagi hari ini, pukul 6 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur, kami hadirkan selanjutnya Warta Berita Daerah pagi ini, produksi Radio Republik Indonesia, Bovendikul, Senin 6 Juli 2026.

Pukul 6:31 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Dari beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, inilah Radio Republik Indonesia, Boven Dikul menyampaikan Warta Berita. Pendengar dan juga pemirsa, berita penting pagi ini, DPRK Boven Dikul menyoroti capaian WDP kelima yang berturut-turut. Berita selengkapnya bersama saya Indah Dari, hari ini Senin 6 Juli 2026.

0: Pendengar dan juga pemirsa, kami awali berita pertama pagi ini di mana Dewan Perwakilan Kabupaten Bovendigul menyoroti capaian opini wajar dengan pengecualian atau WPD sebanyak 5 kali berturut-turut. Kita ikuti laporan selengkapnya disampaikan reporter Septianing Nurjana.
1: Pemerintah Kabupaten Bovendigul kembali meraih opini wajar dengan pengecualian atau WDP atas laporan keuangan tahun anggaran 2025 dari BPKRI Perwakilan Provinsi Papua Selatan. Raihan tersebut menjadi tahun kelima Bovendigul mempertahankan opini yang sama. Wakil Ketua Pansus Chenny Winamal saat membacakan laporan Pansus mengatakan hasil laporan pemeriksaan BPKRI Perwakilan Provinsi Papua Selatan terhadap laporan keuangan tahun anggaran 2025. Kabupaten Bovendigul kembali mendapat opini PPK yakni wajar dengan pengecualian atau WDP. Ini merupakan laporan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapat atau opini PPK ini masih dengan nilai wajar dengan pengecualian atau WDP yang berturut-turut selama 5 tahun alias belum naik kelas ke tingkat WTP.
2: Hasil laporan pemeriksaan BPKRI Perwakilan Provinsi Papua Selatan terhadap laporan keuangan tahun anggaran 2025 pada pemerintah daerah Kabupaten Bovendigul kembali mendapat opini BPK yakni wajar dengan pengecualian WDP. Merupakan laporan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian interim dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapat atau opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Bovendigul masih tetap dengan opini wajar dengan pengecualian WDP yang berturut-turut 5 tahun. 5 tahun ini alias belum naik kelas.
1: Pansus menilai capaian 5 tahun berturut-turut dengan opini WDP menunjukkan masih adanya berbagai kelemahan dalam pengelolaan keuangan daerah yang harus segera dibenahi. Temuan-temuan BPK diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi seluruh organisasi perangkat daerah agar meningkatkan tertib administrasi, memperkuat sistem pengendalian intern serta memastikan setiap pengelolaan anggaran dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Septianingrum melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu pendengar dan juga pemirsa, Wakil Bupati Bovendigul menyoroti rendahnya penyerapan anggaran organisasi perangkat daerah atau OPD. Imam selengkapnya melaporkan.
3: Wakil Bupati Bovendigul Marlinus menyoroti rendahnya realisasi program dan kegiatan fisik yang dijalankan sejumlah organisasi perangkat daerah. Kondisi tersebut disampaikan saat rapat percepatan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. Menurutnya, hingga memasuki akhir semester pertama, pelaksanaan berbagai program pembangunan masih berjalan lambat. Bahkan banyak kegiatan fisik yang belum menunjukkan progres signifikan. Marlinus mengaku khawatir kondisi tersebut akan berdampak pada pembahasan perubahan APBD. Ia menilai rendahnya penyerapan anggaran dapat menghambat pencapaian target pembangunan daerah.
4: Lalu bagaimana kita membahas perubahan kalau penyerapan anggaran tidak sampai dengan 50%? Saya yakin penyerapan anggaran sampai saat ini tidak di atas 20%. Itu pun hanya berkisar di bulan satu tahun. Setiap kapan kita bertekad, ke depan kita harus ada perubahan, ke depan harus ada peningkatan, ada kemajuan. Tapi fakta saya lihat sampai saat ini, sepertinya tidak ada tanda-tanda perubahan untuk kemajuan.
3: Ia minta seluruh kepala OPD segera mempercepat pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan sejak awal tahun. Program yang telah dianggarkan harus segera direalisasikan agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. Pemerintah daerah berharap seluruh OPD meningkatkan kinerja dan koordinasi dalam pelaksanaan program pembangunan. Dengan demikian, target pembangunan daerah dapat tercapai sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Imam Komarudin melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pada berita terakhir pagi ini, di mana Persekutuan Anggota Remaja atau Parklasis Bovendigul menggelar aksi bersih lingkungan dalam rangka menyambut Hari Doa Syukur GKI Setanah Papua dan Hari Ulang Tahun PAR atau Hari Ulang Tahun Persekutuan Anggota Remaja. Kita ikuti laporan selengkapnya disampaikan Thomas Jamlen.
5: Dalam rangka memperingati Hari Doa Syukur GKI Setanah Papua dan Hari Ulang Tahun Parklasis Bovendigul yang akan diperingati 9 Juli mendatang, Persekutuan Anak Remaja Parklasis Bovendigul menggelar aksi bersih-bersih lingkungan di sepanjang ruas Jalan Trans Papua. Aksi sosial ini menjadi wujud nyata kepedulian generasi muda gereja terhadap kebersihan lingkungan sekaligus bentuk syukur atas penyertaan Tuhan dalam perjalanan pelayanan GKI dan PAR. Kepala Seksi Parklasis Bovendigul Ibu Mar mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Doa Syukur GKI Setanah Papua dan HUT Parklasis Bovendigul. Menurutnya, momentum perayaan tidak hanya diisi dengan ibadah dan kegiatan seremonial, tetapi juga diwujudkan melalui aksi nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
6: Kegiatan yang kami lakukan Hari Doa Syukur GKI Setanah Papua. Oh, iya. Tentunya tepat pada tanggal 2 Juli, ya. Tapi kami baru melaksanakan pada hari ini, dan juga kami memperingati juga Hari HUT Parklasis Bovendigul, ya, yang jatuh pada tanggal 9 nanti.
5: Ibu Mar berharap aksi tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan, terutama sampah plastik yang sulit terurai dan berpotensi mencemari lingkungan. Selain menjadi bagian dari peringatan Hari Besar Gereja, kegiatan ini juga bertujuan mempererat kebersamaan antar anggota PAR dan berbagai jemaat di bawah naungan Klasis Bovendigul. Dengan semangat melayani, para remaja bersama-sama memungut sampah di sepanjang jalan Trans Papua sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan secara berkelanjutan sehingga budaya hidup bersih dan peduli lingkungan semakin tumbuh di tengah masyarakat, sekaligus menunjukkan bahwa kehadiran pemuda gereja tidak hanya aktif dalam pelayanan rohani, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan sosial dan pelestarian lingkungan. Thomas Jamlen, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar dan juga pemirsa, demikian penyampaian Warta Berita Daerah pagi ini. Produksi Radio Republik Indonesia, Povendikul. Warta Berita selanjutnya diudarakan pukul 17 waktu Indonesia Timur. Dan akhirnya saya Indah Dari mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: juga.
1: Apa sih, Mak? Nanggung nih.
0: Masya Allah, bangun tidur bukannya mandi, malah main game terus. Itu lagi, itu tuh baju di mana-mana, di pojokan, di balik pintu, banyak sekali menumpuk. Mana yang bersih, mana yang kotor, tolele.
1: Ih, Mak, biar enak nanti kalau mau pakai lagi, Mak.
0: Kamu tahu nggak, Le? Baju kamu yang menumpuk kayak begini, sama aja kamu mengundang nyamuk demam berdarah masuk ke rumah.
1: Masa sih, Mak?
0: Lah iya bener. Walaupun baju kotor bukan penyebab langsung demam berdarah, tapi kondisinya yang terus lembab karena menumpuk ini bisa menarik perhatian nyamuk. Kamu mau kena demam berdarah?
1: Ya enggak lah, Mak.
0: Ya sudah, daripada kamu main game terus, lebih baik kamu beresin kamar kamu, biar nyamuk demam berdarah gak masuk ke rumah.
1: Siap deh, mamaku sayang.
2: Minta duit lagi.
3: Papa,
2: kenapa sih, Mama, malam-malam gini?
3: Pak, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
2: Alah, emang bisa?
3: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung, kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pak?
2: Terus?
3: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pak. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pak.
2: Ide, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
3: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
2: Haha, jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.
4: Saudara, pukul 6:43 waktu Indonesia Timur. Bu Fendikul pagi masih berupani suasana pagi hari Anda. Pagi ini pendengar ya, saya Indah Dari. Lagu-lagu pilihan kami hadirkan jelang penyampaian warta berita daerah dari, maksud kami, warta berita sentral ya, Pro3 Jakarta. Warta berita daerah baru saja Anda simak dan sejumlah informasi tadi Anda bisa kembali membacanya di laman ataupun portal berita kami rri.co.id. Selamat pagi pendengar, selamat hari Senin. Tetap semangat di pagi hari ini. Dan untuk Anda yang juga turut menyaksikan pertandingan sepak bola pagi hari ini, masih dalam event Piala Dunia, ada Brazil versus Norwegia pendengar ya, di babak kedua dan skor sementara 1-0 ya, Norwegia. Pagi hari ini untuk Anda yang juga mendukung Brazil, ada Kakak Yoris. Selamat pagi ya. Ini Brazil belum ada tanda-tanda sepertinya ya. Selamat pagi saja untuk Anda semua pendengar ya. Selamat beraktivitas pagi hari ini.

0: Tati, ah, beli pecel.
1: Hei, mau kemana?
0: Ke Tati, beli pecel buat sarapan. Mau nitip nggak?
1: Boleh lah. Eits, jangan pakai sandal jepit. Ntar ditilang loh, gak jadi makan pecel ntar.
0: Tuh kan, misunderstood lagi kan. Pakai sandal jepit itu bukan ditilang, tapi untuk antisipasi kalau-kalau pas jatuh atau kecelakaan, meminimalisir fatal luka di kaki kamu. Gitu.
1: Lah, kalau gitu kamu kok gak pakai sepatu?
0: Lah, kan aku gak naik motor. Orang mau ke warung Tati di belakang situ kok. Jadi, gak pakai sendal bukan ditilang, tapi

Pukul 6:55 waktu Indonesia Timur ya. Ada Mita Talhatu dengan Sukanyong Papua pagi ini ya. Dan pendengar ya, di pagi hari ini tepat pukul 7 sepertinya kita belum bisa menghadirkan warta berita sentral ya, karena masih berlangsung pertandingan Brasil versus Norwegia pagi ini pendengar ya, dengan tambahan waktu 7 menit. Untuk itu pendengar, kita dengarkan teman-teman pilihan. Selepas ini mungkin akan ada warta berita ya, selepas pertandingan yang juga memang skor sementara 2-0 ya. Norwegia masih mendominasi di pagi hari ini. Baik pendengar, di manapun Anda berada pagi ini, Anda masih mendengarkan Bufendigul Pagi. Saya Indah Dari masih menemani Anda.

0: Baik pendengar, menemani suasana pagi hari Anda di pagi hari ini pendengar ya. Kami hadirkan dulu pengumuman dari Badan Pusat Statistik Bovendigul pagi hari ini terkait dengan sensus ekonomi.
1: Bapak, mama, kakak, adik semua di Bovendigul, kamu sudah tahu belum? Badan Pusat Statistik akan melaksanakan kegiatan sensus ekonomi yang akan dilaksanakan dari Mei sampai Agustus 2026. Sensus ini bertujuan untuk mendata usaha-usaha yang ada di Kabupaten Bovendigul, baik usaha besar, usaha sedang, sampai usaha kecil, seperti kios, penjual pinang, usaha rumahan, bengkel, ojek, dan lain-lain. Dengan data ini, KAM sudah membantu pemerintah untuk bikin kebijakan ekonomi sampai rencana pembangunan yang tepat sasaran supaya usaha-usaha di Indonesia bisa lebih maju.
2: Halo masyarakat Bovendigul, dimanapun berada, mari torang sama-sama sukseskan Sensus Ekonomi 2026 yang berlangsung pada 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026 di seluruh kampung-kampung yang ada di Tanah Digul yang kita cintai bersama. Saat petugas sensus datang, terimalah dengan baik dan berikan informasi usaha yang benar dan lengkap. Ingat, setiap jawaban yang Paci-Maci berikan hari ini akan menjadi dasar pembangunan Bovendigul esok hari. Data yang akurat akan melahirkan kebijakan yang tepat untuk kesejahteraan masyarakat Bovendigul. Ingat, data akurat Bovendigul pun kebijakan tepat. Mari sukseskan Sensus Ekonomi 2026 demi Bovendigul yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera.

0: Pemuti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Trofi Piala Dunia FIFA salah satu hal yang paling ikonik di setiap perhelatan Piala Dunia. Salah satunya Piala Dunia 2026. Semua bertanya-tanya siapa yang akan mengangkat trofi ini. Butuh perjuangan 4 tahun dan keringat jutaan manusia. Benda setinggi 36,8 cm dengan bobot 6,1 kg emas murni ini bukan sekedar piala. Ia adalah simbol supremasi tertinggi yang dikelilingi oleh protokol keamanan serta aturan yang melekat mengenai siapa yang boleh menyentuhnya, bukan sekedar formalitas, melainkan upaya menjaga eksklusivitas dan kesakralan sejarah sepak bola. FIFA telah menetapkan aturan yang sangat spesifik mengenai siapa saja yang berhak menyentuh trofi asli. Dilansir dari bola.com, trofi Piala Dunia FIFA yang asli hanya dapat disentuh dan dipegang oleh sekelompok orang yang sangat terpilih, termasuk pemenang Piala Dunia dan kepala negara. Sehingga bagi seorang pesepak bola, menyentuh trofi tersebut adalah hak istimewa yang harus diperjuangkan seumur hidup melalui keringat dan air mata di lapangan hijau. Dan meskipun trofi ini sering dibawa berkeliling dunia dalam acara trofi show, masyarakat umum hanya diperbolehkan melihatnya dari balik kaca pelindung yang tebal. Bahkan saudara, saat seremoni penyerahan di podium juara, petugas keamanan FIFA akan mengawasi dengan sangat jeli agar tidak ada orang luar termasuk selebritas atau tamu undangan yang tidak berkepentingan ikut memegang piala tersebut. Di sisi lain saudara, banyak yang mengira negara pemenang akan menyimpan trofi emas 18 karat tersebut di lemari piala mereka selamanya. Namun kenyataannya, trofi asli tidak pernah menetap lama di negara juara. Setelah pesta perayaan di lapangan berakhir dan foto-foto diambil, trofi asli segera diambil kembali oleh petugas FIFA untuk diterbangkan ke markas besar mereka di Zurich, Swiss. Dan sebagai gantinya, negara pemenang diberikan FIFA World Cup Winners Trophy, sebuah replika yang terbuat dari perunggu berlapis emas. Replika inilah yang nantinya dipajang di Museum Nasional atau di bawah sah parade kemenangan di negara

Ada yang unik di Piala Dunia 2026. Stadion FI BMO Field di Toronto, Kanada akan jadi stadion terkecil yang digunakan dan hanya menampung 45.000 penonton. Tapi justru itu yang membuat suasananya hangat dan dekat dengan para pemain. Sebagian besar pertandingan lainnya akan dimainkan di stadion NFL, National Football League di berbagai kota Amerika Serikat yang ukurannya 2 kali lipat dan mampu menampung puluhan ribu penggemar, menghadirkan energi dan atmosfer luar biasa. Jadi, setiap laga punya pengalaman yang berbeda. Ada yang intim dan seru, ada yang megah dan spektakuler. Kombinasi ini membuat Piala Dunia 2026 bukan cuma tentang sepak bola, tapi juga tentang keceriaan, persahabatan, dan momen tak terlupakan bagi semua penggemar, baik yang hadir di stadion maupun yang menonton dari rumah.

7:09 waktu Indonesia Timur ya. Selamat pagi untuk Anda semua. Selamat menikmati sarapan Anda pagi hari ini ya. Dan juga mungkin sebelum mulai beragam aktivitas Anda di hari Senin ini ya, yang lagi mengisi tenaga Anda untuk melalui segala kemungkinan, segala hal, segala ekspektasi ataupun kejadian yang bahkan tidak sesuai ekspektasi Anda pagi hari ini ya. Di pagi hari ini juga saudara pendengar ya, sudah selesai pertandingan antara Brazil dan juga Norwegia dengan skor 2-1 ya. Ada Norwegia yang unggul dalam pertandingan di pagi hari ini, dan sepertinya Brazil harus mau tidak mau mengangkat koper dari Amerika Serikat ya. Baik pendengar, selamat pagi untuk Anda semua. Tetap semangat pendukung Brazil ya, dimanapun Anda berada pagi hari ini, dan juga semua Anda.

0: Ayo anak-anak bangun mandi dan sarapan ke sekolah.
1: Sama mandi dulu lah.
2: Tidak bisa ya, oke. Kakak dulu, kau punya sekolah dekat saja mau.
1: Tidak bisa, saya masuk kamar mandi duluan. Jadi saya harus mandi duluan.
2: Aduh, adek, kakak dulu ya, pele.
1: Oh, tidak bisa, antri dong.
3: Kalau begitu biar adek mandi duluan ya, kan adek paling kecil.
0: Aduh, kenapa ini? Mau mandi kah mau baku melawan ini? Ayo, ikut antrian saja sudah. Siapa tadi duluan yang
4: kecil? Halo RRI.

0: putar layanan publik.
1: Heh, sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak, cuma mau urus itu saja lama sekali.
2: Di satu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33,
3: serta sosial Indonesia dengan Warta Berita. Pemerintah Provinsi Jakarta menerbitkan kartu layanan transportasi umum gratis bagi lansia dan disabilitas. Di tengah pelemahan nilai tukar rupiah, pelaku UMKM di Bali terus berupaya menjaga usahanya tetap berjalan meski biaya usaha meningkat. Inilah Warta Berita selengkapnya, Senin 6 Juli 2026, saya Rudy Zain. Mengawali Warta Berita pagi ini, kami hadirkan sejumlah informasi. Tim gabungan mengevakuasi 150 penumpang KM Makmur Jaya yang mengalami gangguan mesin di perairan sebelah barat Pulau Pari, Kepulauan Seribu Selatan, minggu kemarin. Komnas HAM mendorong dilakukannya investigasi atas kasus tewasnya seorang ibu hamil, MD, akibat tertembak saat berada di dalam rumahnya di Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Petenis Indonesia Muhammad Rifki Fitriadi mengakhiri penantian hampir 3 tahun untuk kembali meraih gelar tunggal setelah menjuarai turnamen ITF M15 Winning 2026 di Tiongkok pada minggu kemarin.

0: Pemerintah Provinsi Jakarta menerbitkan kartu layanan transportasi umum gratis bagi lansia dan disabilitas yang sangat diapresiasi manfaatnya oleh masyarakat. Yurika Fitri melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan Dinas Perhubungan DKI membuka layanan pembuatan kartu gratis bagi lansia dan penyandang disabilitas di kawasan Car Free Day Bundaran Hotel Indonesia. Dari pantauan RRI, layanan tersebut cukup dinikmati masyarakat, terutama para lansia yang ingin memperoleh kemudahan mengakses transportasi umum secara gratis. Seperti yang dikatakan Dewi, warga Jakarta berusia 60 tahun kepada RRI. Menurutnya, dengan adanya kartu layanan gratis ini cukup bermanfaat bagi para lansia dan juga penyandang disabilitas, di mana kartu ini bisa digunakan untuk menggunakan transportasi umum di Jakarta seperti Transjakarta. Dan juga menurut Dwi, pelayanan yang diberikan oleh petugas sangat baik dan juga ramah bagi para lansia.
2: Saya sering banget pakai untuk transportasi Jakarta karena kan menghindari macet ya.
1: Selain Dwi, Pak Arif berusia 70 tahun juga mengatakan bahwa dengan adanya kartu layanan gratis bagi lansia sangat bermanfaat dan dimudahkan dalam menggunakan transportasi seperti Transjakarta dengan persyaratan hanya mengeluarkan KTP dan juga kartu keluarga serta foto diri.
3: Ya enak lah, alhamdulillah gitu, ada masyarakat terbantu dengan transport ini gitu.
1: Sementara itu pendengar, layanan kartu gratis ini diharapkan semakin memudahkan lansia dan penyandang disabilitas menggunakan transportasi umum di Jakarta, sekaligus mendorong lebih banyak warga beralih ke angkutan massal daripada kendaraan pribadi. Dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di tengah pelemahan nilai tukar rupiah, pelaku UMKM di Bali terus berupaya menjaga usahanya tetap berjalan, meski biaya usaha meningkat. Septiani Kinasi melaporkan selengkapnya.
4: Dolar lagi naik, otomatis kita mengalami peningkatan dari harga, dari bahan baku, kita mengalami peningkatan sampai 99%.
5: Pelemahan nilai tukar rupiah turut dirasakan sebagian pelaku usaha di Bali. Kondisi tersebut mendorong pelaku UMKM menyesuaikan berbagai strategi agar usahanya tetap berjalan di tengah meningkatnya biaya usaha. Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia HIPPI Provinsi Bali, Tini Rusmini Gorda, mengatakan pelemahan rupiah memang berdampak pada sebagian anggota HIPPI. Menurutnya kondisi tersebut disikapi dengan berbagai strategi seperti memperkuat penggunaan produk lokal, membangun jejaring antar pelaku usaha, dan terus berinovasi agar kegiatan ekonomi tetap berjalan.
6: Ada beberapa produk yang dimiliki oleh anggota memang harus ada impor ya. Tetapi kalau di Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia itu lebih pada UMKM yang betul-betul grassroots ya, sehingga kami mengambil kesempatan di dalam situasi rupiah semakin melemah dengan beberapa strategi yang betul-betul taktis bagi kami.
5: Kondisi serupa juga dirasakan pelaku usaha tenun songket di Kabupaten Karangasem. Pemilik Upah Boga Songket Sideman Igede Pratikayasa mengatakan kenaikan nilai dolar turut mendorong naiknya harga bahan baku yang digunakan dalam usahanya. Meski biaya produksi bertambah, pihaknya memilih tidak menaikkan harga jual terlalu tinggi agar pelanggan tetap datang dan berbelanja.
4: Kalau dari bahan baku, sekarang situasinya kan dolar lagi naik. Otomatis kita mengalami peningkatan dari harga. Dari bahan baku, kita mengalami peningkatan sampai 99% yang dulunya mungkin dapat di harga 3 juta sekian, sekarang 4 juta sekian, bahkan ada sampai 5 juta 900, sudah hampir menyentuh 6 juta itu di bahan baku di benar. Kalau dinaikkan, ya sudah pasti ya, cuman kita tidak mau terlalu keras menaikkannya, apalagi kita ini selaku IKM kecil, dulu sekitar ini sangat tergolong IKM kecil banget, belum beranilah yang namanya sampai meningkatkan harga terlalu tinggi, karena apa, kami juga punya prinsip, kami tidak mau terlalu mencekik keras pelanggan kami.
5: Pelaku usaha berharap nilai tukar rupiah tetap stabil agar kenaikan biaya usaha dapat lebih terkendali dan kegiatan usaha terus berjalan. Reporter RRI dan Pasar, Septiani Kinasi melaporkan.
0: Kementerian UMKM mendorong pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk melibatkan pelaku UMKM untuk berkontribusi pada rantai pasok makan bergizi gratis. Abdul Wahab melaporkan selengkapnya.
7: Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Adhada Malik mengapresiasi pelaksanaan program makan bergizi gratis MPG di Jawa Timur yang dinilai mampu melibatkan berbagai sektor khususnya UMKM dalam rantai pasok pangan. Hal ini disampaikan Riza Pada acara Temu Ilmiah Nasional PIN Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi kedua tahun 2026 di Surabaya. Menurut Riza, program tersebut tidak hanya mendukung pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan perekonomian melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, pekebun, pedagang pasar, hingga pelaku UMKM.
8: Saya ingin sampaikan terlebih dahulu, memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur atas upaya yang dilakukan luar biasa sekali, sehingga program makan bergizi gratis di Jawa Timur itu berhasil, baik itu dari sisi perluasannya, dan yang kedua tentunya dalam kaitan dengan khususnya terkait dengan pelibatan UMKM dalam rantai pasoknya.
7: Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat kolaborasi dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau PERSAGI bersama Kementerian UMKM untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MPG. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono, mengatakan keterlibatan ahli gizi menjadi bagian penting dalam memastikan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat memenuhi standar kesehatan.
9: Ini ahli-ahlinya gizi yang sebetulnya, ini suatu pertama kali ya, artinya ada program besar, tetapi wajib di situ ada isinya, harus ada ahli gizi. Nah tentu para pakar-pakar, akademisi, praktisi, ya best practice akan muncul di Temu Ilmiah ini. Paling tidak kami justru menunggu apa sih yang harus kami lakukan lagi ya terhadap persoalan-persoalan maupun untuk meningkatkan tingkat kesehatan di masyarakat dengan pengelolaan apa makanan bergizi.
7: Adi menambahkan, kolaborasi yang dilakukan Pemprov Jawa Timur difokuskan pada peningkatan kualitas gizi, keamanan pangan, serta pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terlibat dalam rantai pasok program. Melalui sinergi pemerintah, PERSAGI, dan Kementerian UMKM, diharapkan pelaksanaan MPG semakin berkualitas, aman, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesehatan masyarakat serta penguatan ekonomi daerah. Abdul Wahab melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRI Programa 3. Saya Rudi Zain. Selamat pagi.

0: lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama.

Ada sesuatu yang beda dan seru di Piala Dunia 2026 tahun ini. Kalau biasanya nih, turnamen tuh cuma punya satu maskot, kali ini ada tiga maskot sekaligus, masing-masing dari negara tuan rumah. Dari Kanada, ada Maple Simus, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, muncul Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang gak pernah padam. Terus, dari Amerika Serikat, ada Clutch si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya gak cuma nunjukin identitas negaranya masing-masing, tapi juga ngajak penonton buat ngerasain keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka bikin turnamen lebih berwarna loh, lebih ceria, dan pastinya semangat kompetisinya terasa lebih hidup

90,3 dan juga 97,5 FM. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada pagi ini ya. Saya Indah Dari masih menemani suasana pagi hari Anda di pagi hari ini ya. Sebelumnya tadi sepertinya sempat gerimis di Bovendigul ya. Namun saat ini sudah begitu terik ya cuaca di Tanah Merah mengawali awal pekan pendengar di hari ini ya, Senin 6 Juli 2020. Dimanapun Anda berada pendengar pagi ini, saya Indah Dari masih menemani ruang dengar Anda. Ada krisis dengan Kala Cinta Menggoda. Dan sekaligus ya kita jelang segmen Halo RRI tepat pukul 8 waktu Indonesia Timur.

0: RRI dengan esensi buku.
1: Esensi buku yang berjudul Usus yang Menakjubkan karya Giulia Enders adalah eksplorasi ilmiah yang menghibur dan informatif tentang salah satu organ tubuh yang sering diabaikan, yaitu usus. Dengan gaya bahasa yang santai dan humoris, Enders menjelaskan peran vital usus dalam kesehatan tubuh secara keseluruhan, dari pencernaan hingga imunitas. Buku ini mengungkap bagaimana usus bukan hanya sekedar mesin pencerna makanan, tetapi juga rumah bagi triliunan mikroba yang mempengaruhi fungsi otak, suasana hati, dan keseimbangan tubuh. Enders membahas berbagai topik menarik seperti cara kerja sistem pencernaan, hubungan antara mikroba usus dan kesehatan mental, hingga pentingnya pola makan yang sehat untuk mendukung fungsi usus. Melalui ilustrasi sederhana dan penjelasan yang mudah dipahami, Enders mengajak pembaca untuk lebih menghargai usus sebagai organ yang cerdas dan kompleks. Buku ini memberikan wawasan yang membuka mata tentang pentingnya menjaga keseimbangan flora usus untuk kesehatan jangka panjang. Usus yang Menakjubkan adalah bacaan yang wajib bagi siapa saja yang ingin memahami tubuh mereka lebih baik dan mengambil langkah praktis menuju gaya hidup sehat dengan menempatkan usus sebagai pusat kesejahteraan.

7 lebih 45 menit waktu Indonesia Timur ya. Selepas Delon pagi ini dengan featuring Irene Indah pada waktunya, kami hadirkan info cuaca ya. Pagi hari ini akan ada perakirawan Rizky dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Tanah Merah untuk menyampaikan info cuaca sepanjang hari ini, Senin 6 Juli 2026.

0: Pendengar Prosatu dari Bovendigul, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 7 lebih 49 menit waktu Indonesia Timur, kami hadirkan info cuaca pagi ini.
1: Anda mendengarkan info BMKG.
0: Pendengar, kami sudah terhubung dengan Prakirawan Rizky dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tanah Merah pagi ini. Selamat pagi, Prakirawan Rizky.
2: Selamat pagi.
0: Iya, bagaimana cuaca pagi ini untuk sepanjang hari ini ya, Senin, wilayah Tanah Merah dan sekitarnya?
2: Baik, selamat pagi Bapak Ibu, para pendengar Pro Satu Hari Bovendigul dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rizky, Prakirawan Stasiun Meteorologi Tanah Merah, dapat hadir dan menemani aktivitas pagi Anda dalam segmen Info Cuaca. Berikut akan kami sampaikan informasi perkiraan cuaca wilayah Tanah Merah dan sekitarnya hari ini Senin, tanggal 6 Juli 2026. Untuk kondisi cuaca pada Tanah Merah sendiri diperkirakan umumnya akan berawan hingga terdapat hujan dengan intensitas ringan dengan detail waktu perkiraan kondisi cuaca sebagai berikut. Pada pagi hari sendiri kondisi cuaca diperkirakan akan terjadi hujan lokal di beberapa wilayah, kemudian pada siang hari cuaca diperkirakan akan berawan. Selanjutnya untuk malam hari sendiri cuaca diperkirakan akan kembali menjadi hujan lokal di beberapa wilayah dan untuk dini hari cuaca diperkirakan akan berawan. Untuk parameter cuaca pada hari ini sendiri untuk suhu berkisar di antara 24 hingga 31 derajat Celcius dan kebakaran udara berkisar di 67 hingga 97%. Untuk arah angin sendiri bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 0 hingga 20 km per jam. Demikian informasi perkiraan cuaca untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca di lingkungan sekitar.
0: Terima kasih Prakirawan Rizky. Selamat pagi. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya pagi hari ini ya. Pendengar, Prakirawan Rizky dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tanah Merah. Pukul 7 lebih 51 menit waktu Indonesia Timur.

Ada yang unik di Piala Dunia 2026. Stadion FIBMO Field di Toronto, Kanada akan jadi stadion terkecil yang digunakan dan hanya menampung 45.000 penonton. Tapi justru itu yang membuat suasananya hangat dan dekat dengan para pemain. Sebagian besar pertandingan lainnya akan dimainkan di stadion NFL, National Football League di berbagai kota Amerika Serikat, yang ukurannya 2 kali lipat dan mampu menampung puluhan ribu penggemar, menghadirkan energi dan atmosfer luar biasa. Jadi, setiap laga punya pengalaman yang berbeda. Ada yang intim dan seru, ada yang megah dan spektakuler. Kombinasi ini membuat Piala Dunia 2026 bukan cuma tentang sepak bola, tapi juga tentang keceriaan, persahabatan, dan momen tak terlupakan bagi semua penggemar, baik yang hadir di stadion maupun yang menonton dari rumah.

0: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
1: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak. Cuma mau urus itu saja lama sekali.
2: Di satu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media @RRI Bohendigul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz 1.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. #atwork.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini.
0: Biasanya cuma buat pamer.
3: #mysportcar. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. #mycollection.
3: Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithafew. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari
5: 21 kanal inspirasi.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mendengar tepat pukul 8 waktu Indonesia Timur ya. Selamat pagi untuk Anda semua, selamat beraktivitas pagi hari ini sekaligus membuka segmen Halo RRI. Hari ini Senin 6 Juli 2026. Kebersamaan kita pendengar selama kurang lebih 1 jam hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Timur ya. Seperti biasa, Halo RRI, ruang untuk Anda menyampaikan keluhan ataupun aduan Anda terkait pelayanan publik. Kami buka di line telepon dan juga nomor WhatsApp serta SMS kami di 0811-4954-333 atau di nomor WhatsApp serta SMS kami di 0811-4988-222.
1: Halo RRI. Sampaikan keluhan masalah atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda dalam program Halo RRI. Halo RRI.
0: Baik pendengar, kebersamaan kita dalam segmen Halo RRI pagi ini selama kurang lebih 1 jam ya, hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Timur, dan line telepon dan juga nomor WhatsApp sudah dibuka di pagi hari ini ya. Silakan untuk Anda menyampaikan keluhan ataupun aduan Anda terkait pelayanan publik bersama Halo RRI pagi ini. Ada Sainda dari pendengar.

acara yang unik di Piala Dunia 2026. Stadion FI BMO Field di Toronto, Kanada akan jadi stadion terkecil yang digunakan dan hanya menampung 45.000 penonton. Tapi justru itu yang membuat suasananya hangat dan dekat dengan para pemain. Sebagian besar pertandingan lainnya akan dimainkan di stadion NFL, National Football League di berbagai kota Amerika Serikat yang ukurannya 2 kali lipat dan mampu menampung puluhan ribu penggemar, menghadirkan energi dan atmosfer luar biasa. Jadi, setiap laga punya pengalaman yang berbeda. Ada yang intim dan seru, ada yang megah dan spektakuler. Kombinasi ini membuat Piala Dunia 2026 bukan cuma tentang sepak bola, tapi juga tentang keceriaan, persahabatan, dan momen tak terlupakan bagi semua penggemar, baik yang hadir di stadion maupun yang menonton dari rumah.

0: hashtag working with a few. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gary. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan kayak Gary 79. Lewat jendela.
1: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari
2: Pro 1, kanal inspirasi.

Mendengar pukul 8 lebih 13 menit waktu Indonesia Timur ya. Halo RRI, masih menemani ruang dengar Anda pagi ini untuk menyampaikan ataupun ruang untuk Anda menyampaikan keluhan ataupun aduan Anda terkait pelayanan publik. Ilai telepon dan juga nomor WhatsApp serta SMS kami. Dan tentunya pendengar Anda juga bisa menuliskan keluhan Anda di media sosial RRI Bovendigul ya, khususnya @RRI Bovendigul di Instagram, TikTok dan

Pendengar dimanapun Anda berada pagi ini ya, tentunya program Halo RRI dapat menjadi solusi bagi masyarakat yang membutuhkan jawaban atas masalah yang tentu mereka hadapi ya. Dengan mendengarkan dan mencari solusi bersama dengan stakeholder ataupun pihak terkait, RRI terus berusaha memperkuat posisinya sebagai media yang responsif terhadap kebutuhan publik. Dan pendengar Halo RRI juga sudah bisa dikatakan menjadi program yang baru yang juga memang sejak Oktober 2024 lalu ya diluncurkan dan juga tentunya disiarkan secara serentak di program Masatu di seluruh Indonesia. Halo RRI menemani Anda setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat. Kalau sebelumnya Halo RRI hanya 2 hari dalam 2 minggu, namun kali ini ada perubahan pendengar ya. Jadi terhitung selama seminggu 3 hari atau 3 kali kami menyiapkan ruang untuk Anda menyampaikan keluhan ataupun aduan Anda terkait pelayanan publik. Banyak hal yang bisa Anda sampaikan dalam segmen Halo RRI pagi ini pendengar ya, ataupun istilahnya sesi curhat untuk Anda yang juga mungkin saat ini sedang merasakan permasalahan ataupun ada kendala-kendala terkait dengan pelayanan publik. Silakan line telepon dan juga nomor WhatsApp serta SMS kami di 0811-4954-333 atau di 0811-4988-222. Pendengar Halo RRI juga untuk Anda yang sebelum-sebelumnya sudah menyampaikan keluhan ataupun aduan Anda, terima kasih ya. Semoga jawaban yang kami berikan bisa menjadi solusi dan tentunya bisa sesuai dengan apa yang Anda harapkan ya. Dan mohon maaf untuk pendengar yang juga memang sampai saat ini masih belum ada jawaban terkait dengan keluhan Anda ya. Kalau tidak salah terkait dengan pemberdayaan penyandang disabilitas ya. Dan juga kemarin sempat

sempat dikeluhkan kalau tidak salah dari Mindip Tanah ya, masyarakat yang ada di sana. Baik, pendengar, selamat pagi saja untuk Anda semua. Selamat beraktivitas di awal pekan Anda ya. Hari ini Senin 6 Juli 2026.

Pendengar menemani beragam aktivitas Anda di hari ini Senin 6 Juli 2026. Sesi curhat masih dibuka pagi hari ini ya. Tentunya curhat terkait dengan pelayanan publik ya. Di line telepon dan juga nomor WhatsApp masih dibuka hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Timur pendengar ya. Sebelum kami hadirkan Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta. Pendengar ya, untuk Anda juga yang masih mengeluhkan terkait dengan infrastruktur, berikut kami hadirkan sejumlah informasi rilisan portal berita kami di mana perbaikan infrastruktur di Bovendigul masih menghadapi sejumlah kendala. Pemerintah Kabupaten Bovendigul juga melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR terus berupaya meningkatkan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan di wilayahnya. Namun pendengar, sejumlah kendala teknis dan persoalan hak ulayat masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan pembangunan. Diketahui juga bahwa pelaksana tugas Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bovendigul, Dino Adi Saputro, mengungkapkan bahwa kondisi jembatan WET yang berada di Distrik Mandobo saat ini sudah tidak layak digunakan. Meski pembangunan jembatan baru telah direncanakan, bahwa proses pelaksanaannya belum dapat dilakukan dalam waktu yang dekat. Diketahui juga pendengar, menurut Dino, terdapat beberapa kendala yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Mulai dari kondisi yang sulit dijangkau alat berat, aktivitas masyarakat di sekitar jembatan, hingga persoalan hak ulayat yang masih memerlukan kesepakatan antara pemerintah daerah dan juga pemilik hak ulayat setempat. Selain itu juga pendengar, jembatan WET, pembangunan sejumlah ruas jalan strategis seperti Jalan Bosowa dan Jalan Ampera yang telah dialokasikan anggarannya pada tahun ini juga belum dapat direalisasikan. Proyek tersebut juga masih menunggu hasil negosiasi dan kesepakatan dengan para pemilik hak ulayat di lokasi pembangunan. Meski menghadapi berbagai hambatan, Dinas PUPR menegaskan tetap berkomitmen memperjuangkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat guna mempercepat pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bovendigul.

0: Itu tadi pendengar, kami lansir dari portal berita kami rri.co.id. Berbicara tentang infrastruktur, sudah ada dua kurang lebih satu rekaman dan juga satu tanggapan dari Bupati Bovendigul Roni Umba. Dan kita dengarkan terlebih dahulu seperti apa aduan ataupun keluhan yang sama terkait infrastruktur yang sama disampaikan oleh masyarakat yang ada di pedalaman. Berikut pendengar selengkapnya disampaikan rekan kami, ada Thomas Jamlean.
1: Pemerintah Daerah Kabupaten Bovendigul melalui instansi terkait khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diminta segera menindaklanjuti berbagai usulan masyarakat yang telah disampaikan melalui Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan, Musrembang tingkat distrik maupun juga kampung hingga kabupaten. Permintaan tersebut datang dari masyarakat di 8 distrik kawasan Digul Atas yang hingga kini masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar, terutama akses jalan dan jembatan yang dinilai sangat mempengaruhi aktivitas masyarakat sehari-hari. Kepala Distrik Firwage Yohanesia Luo mengatakan kondisi infrastruktur di kawasan Digul Atas masih menjadi kendala utama bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas ekonomi, pendidikan maupun juga pelayanan kesehatan.
2: Jadi hasil Musrembang naik, itu kita lihat ya, saya pikir untuk yang lain-lain bisa terjangkau, tapi khusus kita di sebelah yang 8 distrik iya, itu mulai dari Kofi, Boma, Kou, Kombai, Friwage, Yanuruma, Kawage, dan Mandiro. Nah, ini memang kita mengalami kendala karena kita harus melintasi sungai, sungai naik darat, darat turun sungai.
1: Menurut Yohanes, sebagian masyarakat masih tergantung pada transportasi sungai untuk bepergian antar wilayah. Namun penggunaan transportasi sungai membutuhkan biaya bahan bakar minyak yang sangat tinggi sehingga memberatkan masyarakat. Ia berharap pemerintah Kabupaten Bovendigul dapat memberikan perhatian serius terhadap pembangunan infrastruktur dasar di kawasan Digul Atas, terutama pembangunan jalan penghubung dan jembatan antar distrik maupun juga kampung.
2: Khususnya Dinas PUPR untuk bisa terakomodir jalan dan jembatan. Jadi setiap Musrembang naik, ya mungkin dari satu tahun mungkin bisa ingat kita di sebelah 8 distrik, satu tahun satu paket. Karena kita punya akses ikut sungai saja, ini BBM ratusan liter, ya. Itu kendalanya yang kita. Lagi khususnya berapa distrik yang kita jalan ini, bukan kampung-kampung, bukan ada dalam ibu kota distriknya, tapi ada yang di luar dari ibu kota distrik. Seperti saya sekarang di Friwage, yang ada dalam ibu kota distrik Friwage itu kampung Friwage, kadang-kadang Karuwage, Waliburu, Dadanokir, Kabuwage ada di luar distrik.
1: Penggunaan infrastruktur tersebut akan membuka keterisolasian wilayah sekaligus memperlancar mobilitas masyarakat dan distribusi kebutuhan pokok. Yohanes juga menegaskan usulan pembangunan tersebut telah berulang kali disampaikan masyarakat melalui Forum Musrembang sehingga diharapkan dapat menjadi prioritas pembangunan pemerintah daerah ke depan. Thomas Jamlean, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar jawaban yang sama ataupun masih terkait dengan keluhan terkait dengan infrastruktur di segmen yang berbeda, ada jawaban dari ataupun statement dari Bupati Bovendigul, kami hadirkan berikut ini.
3: Bupati Bovendigul Roni Umba mengakui sejumlah kendala masih menjadi hambatan utama, terutama dalam pembangunan infrastruktur jalan. Faktor cuaca ekstrim, keterbatasan anggaran, serta luas wilayah menjadi tantangan yang harus dihadapi. Selain itu, kondisi jalan yang sebagian besar masih berupa tanah membuatnya rentan rusak, terutama saat musim hujan. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah Kabupaten Bovendigul menerapkan skala prioritas dan pelaksanaan pembangunan. Dengan keterbatasan anggaran, proyek-proyek yang dianggap paling mendesak akan didahulukan secara bertahap.
4: Pertama faktor cuaca, kemudian juga anggaran, dan juga luas wilayah. Hampir kebanyakan di Papua ini kan mayoritas jalannya masih tanah, sehingga cuaca juga berpengaruh, dan juga anggaran. Demikian.
3: Meski dihadapkan pada berbagai keterbatasan, pemerintah daerah tetap optimis pembangunan di wilayah perbatasan akan terus berjalan dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut, Bupati menegaskan bahwa Bovendigul memiliki nilai historis penting dalam perjalanan bangsa. Gagasan kemerdekaan Republik Indonesia juga pernah berkembang dari pemikiran Muhammad Hatta saat berada di Bovendigul. Berharap berbagai program yang telah didorong ke pemerintah pusat dapat menjadi perhatian serius baik oleh pemerintah pusat maupun provinsi. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Itu tadi pendengar ya, seperti apa keluhan dan juga sedikit statement yang disampaikan oleh Bupati Bovendigul meskipun dalam segmen yang berbeda. Namun terkait ataupun membahas hal yang sama yakni infrastruktur. Sepertinya bisa dikatakan bahwa masih terdapat sejumlah kendala ya. Kalau tadi kita melihat berita di portal berita kami, di mana terkendala karena memang masih menjadi tantangan yakni persoalan teknis dan juga persoalan hak ulayat ya. Baik pendengar, itu tadi kalau memang aduan Anda mungkin belum sempat disampaikan pagi ini terkait dengan infrastruktur jalan, Anda juga bisa menyampaikan ataupun keluhkan terkait hal yang lain, tentunya tentang pelayanan publik ya. Pagi ini Halo RRI di 0811 4954 333 atau di 0811 4988 222. Halo RRI, pagi ini pendengar menemani Anda ada saya Indah Dari ya, hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Timur. Akhir kebersamaan kita sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Bovendigul Pagi. Saya Indah Dari sudah meremani Anda tepat pukul 5 pagi tadi. Untuk Anda juga pendengar ya, yang pagi ini mendengarkan siaran kami melalui radio visual kami, RRI Digital. Selamat pagi untuk Anda semua dan untuk Anda juga yang ada di pemancar Lewaropo ya, 97,5 FM. Selamat pagi dan selamat beraktivitas pagi hari ini ditemani dengan Jamrut. Selamat ulang tahun.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI dengan esensi buku.

0: Berani tidak disukai. Berani tidak disukai adalah buku yang ditulis oleh Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2013 dan menjadi fenomena di Jepang sebelum mendapatkan pengakuan internasional. Esensi dari Berani Tidak Disukai adalah eksplorasi filosofis tentang konsep diri, hubungan antar manusia, dan kebebasan pribadi. Buku ini memperkenalkan pembaca pada konsep-konsep dari psikologi Adlerian yang mengutamakan kebebasan, tanggung jawab, dan kemampuan untuk mengubah diri sendiri. Salah satu gagasan utama yang disorot dalam buku ini adalah bahwa kita memiliki kekuatan untuk mengendalikan hidup kita dan tidak perlu terlalu terpengaruh oleh pendapat atau penilaian orang lain. Melalui narasi dialog antara seorang pemuda yang mencari makna hidupnya, disebut sebagai anak muda, dan seorang filsuf disebut sebagai guru, buku ini membahas berbagai topik seperti ekspektasi sosial, ketakutan akan penilaian orang lain, serta konsep kebahagiaan dan kesuksesan. Konsep utama yang dijelaskan dalam buku ini adalah berani tidak disukai. Ini mengacu pada gagasan bahwa kita tidak selalu harus berusaha untuk disukai oleh semua orang. Mengutamakan kebebasan pribadi dan integritas diri kadang-kadang memerlukan keberanian untuk tidak memenuhi ekspektasi orang lain dan berpegang pada nilai-nilai dan tujuan kita sendiri. Buku ini juga membahas pentingnya menerima diri sendiri dengan semua kelebihan dan kelemahan kita. Melalui pemahaman diri yang lebih dalam, kita dapat mencapai kebahagiaan yang lebih tahan lama daripada mencoba memenuhi harapan orang lain. Berani tidak disukai, mengajak pembaca untuk merenungkan konsep-konsep yang mendalam dan relevan dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah buku yang menginspirasi untuk menjadi pribadi yang lebih otonom, berani mengambil resiko, dan hidup sesuai dengan nilai-nilai pribadi tanpa terlalu memperdulikan pendapat orang lain. Esensi adalah tentang memahami diri sendiri, mencapai kebebasan pribadi, dan menjalani hidup sesuai dengan keinginan dan nilai-nilai yang sejati.
1: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
2: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak, cuma mau urus itu saja lama sekali.
3: Disapu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
1: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media @RRI Bovendigul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz Pro 1
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Bovendigul menemani Anda pagi ini dalam segmen Halo RRI. Beberapa informasi yang sudah kami hadirkan tadi pendengar ya, semoga bisa menjawab sedikit keluhan ataupun permasalahan Anda yang juga mungkin belum berkesempatan untuk Anda sampaikan pagi ini. Anda juga bisa menyampaikan kembali di segmen Halo RRI hari Rabu dan juga hari Jumat ya. Hadir menemani Anda di pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, pagi ini kita cukupkan segmen Halo RRI dan kita jelang penyampaian warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta tepat pukul 9 waktu Indonesia Timur.

Demikian telah kita ikuti bersama program Halo RRI hanya di Pro 1 Radio Republik Indonesia Boven Digo.

0: Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Trofi Piala Dunia FIFA salah satu hal yang paling ikonik di setiap perhelatan Piala Dunia. Salah satunya Piala Dunia 2026. Semua bertanya-tanya siapa yang akan mengangkat trofi ini. Butuh perjuangan 4 tahun dan keringat jutaan manusia. Benda setinggi 36,8 cm dengan bobot 6,1 kg emas murni ini bukan sekedar piala. Ia adalah simbol supremasi tertinggi yang dikelilingi oleh protokol keamanan. Serta aturan yang melekat mengenai siapa yang boleh menyentuhnya bukan sekedar formalitas, melainkan upaya menjaga eksklusivitas dan kesakralan sejarah sepak bola. FIFA telah menetapkan aturan yang sangat spesifik mengenai siapa saja yang berhak menyentuh trofi asli. Dilansir dari bola.com, trofi Piala Dunia FIFA yang asli hanya dapat disentuh dan dipegang oleh sekelompok orang yang sangat terpilih, termasuk pemenang Piala Dunia dan kepala negara. Sehingga bagi seorang pesepak bola, menyentuh trofi tersebut adalah hak istimewa yang harus diperjuangkan seumur hidup melalui keringat dan air mata di lapangan hijau. Dan meskipun trofi ini sering dibawa berkeliling dunia dalam acara trofi tour, masyarakat umum hanya diperbolehkan melihatnya dari balik kaca pelindung yang tebal. Bahkan saudara, saat seremoni penyerahan di podium juara, petugas keamanan FIFA akan mengawasi dengan sangat jeli agar tidak ada orang luar termasuk selebritas atau tamu undangan yang tidak berkepentingan ikut memegang piala tersebut. Di sisi lain saudara, banyak yang mengira negara pemenang akan menyimpan trofi emas 18 karat tersebut di lemari piala mereka selamanya. Namun kenyataannya, trofi asli tidak pernah menetap lama di negara juara. Setelah pesta perayaan di lapangan berakhir dan foto-foto diambil, trofi asli segera diambil kembali oleh petugas FIFA untuk diterbangkan ke markas besar mereka di Zurich, Swiss. Dan sebagai gantinya, negara pemenang diberikan FIFA World Cup Winners Trophy, sebuah replika yang terbuat dari perunggu berlapis emas. Replika inilah yang nantinya dipajang di Museum Nasional atau di bawah sel parade kemenangan di negara

Ada yang unik di Piala Dunia 2026. Stadion FIBMO Field di Toronto, Kanada akan jadi stadion terkecil yang digunakan dan hanya menampung 45.000 penonton. Tapi justru itu yang membuat suasananya hangat dan dekat dengan para pemain. Sebagian besar pertandingan lainnya akan dimainkan di stadion NFL, National Football League di berbagai kota Amerika Serikat, yang ukurannya 2 kali lipat dan mampu menampung puluhan ribu penggemar, menghadirkan energi dan atmosfer luar biasa. Jadi, setiap laga punya pengalaman yang berbeda. Ada yang intim dan seru, ada yang megah dan spektakuler. Kombinasi ini membuat Piala Dunia 2026 bukan cuma tentang sepak bola, tapi juga tentang keceriaan, persahabatan, dan momen tak terlupakan bagi semua penggemar, baik yang hadir di stadion maupun yang menonton dari rumah.

Pendengar, sudah pukul 8 lebih 55 menit waktu Indonesia Timur ya. Sekaligus kami cukupkan segmen Halo RRI edisi hari ini Senin 6 Juli 2026. Anda bisa kembali menyampaikan keluhan ataupun aduan Anda dalam segmen Halo RRI di hari Rabu nanti ya, di jam yang sama, pukul 8 waktu Indonesia Timur. Baik, kita jelang penyampaian warta berita sentral tepat pukul 9 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi, semangat pagi dan selamat beraktivitas untuk Anda semua. Satunya

Di pagi ini ya, selepas Warta Berita Sentral, masih ada rekan Fana Octavia menemani Anda dalam program Bovendigo Siang. Dan saya Indah Dari, sudah waktunya pamit undur diri menemani Anda untuk edisi siar hari ini, Senin 6 Juli 2026. Tepat pukul 5 pagi tadi, saya sudah menemani Anda, sudah mengudara ya. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Beragam informasi yang ingin Anda baca dari portal berita kami www.rri.co.id atau RRI. www.rri.co.id. Dan pendengar rekan Fana Octavia menemani Anda dari pukul 9 hingga nanti pukul 14 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi untuk Anda semua, selamat beraktivitas di awal pekan ini pendengar ya. Meskipun memang biasanya lebih agak sibuk ya dari hari-hari biasanya. Untuk Anda juga yang ada di Pemacari Lewaroko 97,5 FM, selamat pagi pendengar yang ada di sana ya. Pagi ini bagaimana cuaca menemani beragam aktivitas Anda? Bu Fendigul, cerah mendung ya di hari ini. Dan untuk Anda juga pendengar yang mendengarkan siaran kami melalui radio visual kami RRI Digital, selamat pagi, selamat beraktivitas untuk Anda semua ya. Ada Fatin menutup perjumpaan kita di pagi hari ini. Sekaligus saya Indah Dari pamit undur diri, selamat pagi. Dan sampai jumpa pendengar.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Maka sekarang sudah 3,6%. Artinya ini satu angka yang luar biasa.
2: Nah itu arah digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet.
0: Data titik kobaran api di TPA Jatiwaringin tersisa 3,6%. Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026. 25 orang meninggal akibat panas ekstrim di Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 6 Juli 2026, saya Rudy Zain. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mendapat data titik kobaran api tersisa 3,6% ketika berkunjung untuk memastikan kerja tim gabungan memadamkan TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang. Sada Tudarain melaporkan selengkapnya.
3: Semua selah gorde kekuatan yang bisa membantu mematikan api itu bekerja dengan baik dari BNPB, dari Bupati, ya, kemudian dari Kementerian Kehutanan ada Manggala Agni, dan juga dari Dinas Kesehatan termasuk Dorong.